0: terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
1: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
0: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
3: Iya. Sayang banget, Pak.
2: Anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
0: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta. Sementara dari perusahaan di luar Jakarta, senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya, ini sudah mulai bangun, nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini, begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
3: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
11: Saya menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
12: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu. Ya.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
3: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap menjaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap lulusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau lulus atau ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua di tes dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Lulus. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lulus, memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
4: Dengan Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995.000 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231.000 merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526.000 formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini harus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10.

0: terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Langsung bersama kami Pringgari Pro Satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Syafira Malia di Pro 3 RRI menyampaikan beberapa informasi kepada kita terkait tentang banyak hal, termasuk tentang guru ya, yang menjadi sorotan, yang sudah lama memang menjadi tuntutan dari masyarakat agar mereka dihargai dan karirnya, finansialnya juga bisa dijaga oleh pemerintah. Dan akhirnya pendengar, ada keputusan dari pemerintah yang sebelumnya juga terkait tentang CPNS yang di tahun ini dikabarkan akan ada di penghujung atau mulai di Agustus September sudah ada pendaftaran, namun akhirnya ada pengumuman baru nanti akan dibuka di awal 2027, artinya tahun 2026 tidak ada angkatan untuk penerima CPNS. Nah, terkait tentang guru tersebut, pendengar, memang sedang ramai, bahkan juga kalau saya lihat ya di sosial media udah mulai banyak ini orang membuat narasi-narasi berita di portal yang membuat orang lain jadi ambigu, bahkan juga bisa salah paham ya terkait tentang guru ini. Jadi banyak yang saya perhatikan di sosial media, portal berita yang online membuat narasi seolah-olah si P3K paruh waktu ini akan melompat begitu saja ke paruh waktu, ke penuh waktu tanpa ada embel-embel apa. Jadi langsung diangkat gitu, bahasanya diangkat. Kemudian juga yang P3K penuh waktu menjadi PNS diangkat gitu ya. Sementara sebenarnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah dan juga tadi kita dengarkan juga di Pro 3 RRI menyampaikan bahwa sebenarnya mereka itu tidak diangkat tetapi diberikan peluang untuk mendaftar sebagai CPNS. Artinya mereka akan diuji juga. Akan diuji apakah mereka memang bisa menjadi CPNS atau tidak. Nah, jadi tidak serta-merta diangkat. Nah, terkait tentang informasi ini, pendengar, bagaimana pendapat Anda? Silakan gabung di line telepon kami di 463301 atau di WhatsApp Persatuan RRI Batam di 0811 778 1051. Saya tunggu Anda, pendengar, di informasi dan juga opini publik.

2026, bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Perjalanan itu bermula dari 17 Agustus 1945 ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa bersejarah tersebut menjadi titik lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah melalui perjuangan panjang melawan penjajah. Kemerdekaan yang diraih bukanlah hadiah, melainkan hasil pengorbanan para pahlawan dari berbagai daerah di Nusantara yang rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa demi kebebasan bangsa. Semangat persatuan, keberanian, dan cinta tanah air menjadi pondasi berdirinya Indonesia hingga saat ini. Memperingati hari kemerdekaan bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga melanjutkan perjuangan dengan cara yang berbeda, melalui kerja keras, prestasi, gotong royong, dan menjaga persatuan. Setiap warga negara dapat berkontribusi membangun Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia berdaulat, maju, dan

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
2: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan kondisi tubuh. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang tersedia sebagai langkah awal mendeteksi berbagai resiko penyakit sejak dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan, kita dapat mengambil tindakan pencegahan dan menjalani pola hidup yang lebih sehat. Ayo manfaatkan kesempatan ini dan ajak keluarga serta orang-orang terdekat untuk ikut memeriksakan kesehatannya. Sehat dimulai dari peduli terhadap diri sendiri.

Masuk di informasi dan juga beri publik peringatan sesi kedua kali ini. Kemarin sempat viral di sosial media Kota Batam, ada keributan antara pengunjung dan juga orang yang suka meminta-minta uang dengan dalil parkir, uang parkir di jembatan Barelang. Kemarin kejadiannya itu di jembatan 2. Jadi ada seorang pria yang dimintai uang 5.000 oleh orang yang sering minta di sana. Mungkin wajahnya Anda masih tahu lah ya, untuk orang yang sering ke sana dimintain dan pengunjung ini tidak mau bayar gitu ya. Dan dia mengatakan, ya ini bukan tempat tempatnya Anda untuk minta ini gitu ya. Dan hak Anda untuk meminta uang parkir itu apa gitu ya. Dan akhirnya cekcok lah dengan mereka. Dan satu orang tersebut menghubungi temannya yang ada di lokasi lain dan menghampiri mereka. Lalu hampir terjadi baku pukul di sana. Dan kejadian itu peringat mengingatkan kita memang dua sisi yang berbeda. Ya, baik dari si peminta-minta yang 25 ribu rupiah itu, kemudian juga orang pengunjung yang datang ke sana. Ada dua kesalahan yang banyak di komen orang di kolom komentar itu, baik yang pengunjung yang memang di situ di jembatan dilarang parkir sebenarnya. Jadi tidak boleh parkir. Nah, kemudian yang meminta-minta tidak memiliki wewenang untuk meminta uang di sana. Nah, jatuhnya banyak yang memberikan komentar bahwa itu adalah pemalakan. Jadi dua sisi yang salah, dan kejadian ini memang sudah sering sekali terulang di Kota Batam. Bahkan juga orang yang parkir di sana selalu diminta 5.000 rupiah, walaupun di sana memang dilarang parkir. Dan akhirnya di Sub Batam Peringar memasang 4 banner larangan parkir di jembatan Barelang dengan tulisan dilarang parkir di jembatan Barelang, dengan tulisan di bawahnya dengan bercetak merah, kemudian bercetak hitam dengan tulisan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Nah, itu sudah ada 4 banner yang mereka pasang oleh patroli di Sub di sana, sehingga mudah-mudahan nanti ini bisa menyadarkan masyarakat juga supaya tidak parkir di bahu jembatan ini karena bahaya. Karena juga jembatan ini tentunya bukan untuk tempat lahan parkir. Kemudian untuk mengingatkan juga para masyarakat untuk tidak melakukan pemalakan di sana. Jadi saling berbenah gitu ya, supaya wisata ikonnya Batam ini ya, jembatan ini menjadi tempat yang bukan hanya lokal aja, masyarakat luar juga, WNA juga penasaran untuk datang ke sana untuk menikmati pemandangan view yang ada di jembatan itu, bahkan juga untuk melihat si jembatan itu sendiri. Tentu karena pendengar yang memberikan komentar terkait tentang kejadian yang kemarin ramai sekali, viral sekali itu sampai beberapa hari kejadiannya, bahkan sampai sekarang juga masih banyak yang share komen terkait tentang kejadian yang ada di sana, pro dan kontra terjadi. Silakan berikan komentar Anda, tanggapan Anda di line telepon kami atau di WhatsApp Persatuan RRI Batam di 0811 778 1051. Saya tunggu Anda pendengar di informasi dan juga di publik.

Kita mengajak Anda berkata, memberikan komentar terkait tentang narkotika dan juga perjudian yang ada di Batam yang kemarin baru saja diamankan oleh pihak kepolisian dari Polresta, dari Mabes ya, di mana polemik ini juga menetapkan tersangka dalam kasus peredaran narkotika di sejumlah tempat hiburan di Kota Batam, dan ini juga memberikan reaksi keras dari seorang tokoh yang sangat konsen terhadap kemanusiaan, terhadap isu human trafficking, yaitu Romo Pascal yang merupakan seorang rohaniawan Katolik juga. Dalam pernyataan Romo Pascal, Sajagara tegas meminta satu tersangka yang berinisial B dalam kasus narkotika yang sangat besar ini untuk pulang ke Indonesia dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia meminta agar B, ya, inisial B ini pulang dan berani menghadapi hukum, mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, dan ia meminta jangan menjadi seorang pengecut untuk dan kalau memang merasa tidak bersalah, buktikan di hadapan hukum. Itu yang disampaikan oleh Romo Pascal di tanggal 19 Agustus kemarin waktu diwawancara oleh reporter. Tak hanya itu saja, peringat, ia juga mendesak B untuk membuka secara terang-terangan, terang-menerang seluruh jaringan dan juga aliran uang dalam perkara ini. Romo Pascal juga menyoroti peran dari Y dan juga K, ya, inisial Y dan juga K, yang merupakan bos dari Planet Group. Selain itu, nama Hendra yang juga terlibat sebagai humas, ya, merupakan publik, menurutnya publik berhak mendapatkan transparansi dan juga tanggung jawab dari mereka ini. Sehingga mereka meminta para pelaku-pelaku ini, ya, nama-nama ini, Romo Pascal, supaya mereka lebih terbuka, ya. Terutama si B ini, ya, inisial B yang dikatakan Romo Pascal ini, supaya membantu, ya, kalau memang tidak bersalah, sampaikan kepada hukum. Berikan buktikan bahwa tidak bersalah, tapi kalau bersalah tolong dibantu terkait tentang dari grup Planet Group ini, gitu ya. Ada dua nama yang menjadi bos Planet Group yang mungkin sudah tahu, gitu ya, tidak mungkin diisinyalkan lagi karena memang semua sudah tahu, yaitu pemiliknya adalah Yuan Ki dan juga Karto. Dan ini kalau kita lihat peredaran di sana per bulannya sendiri yang dikatakan oleh pihak kepolisian itu mencapai 40.000 butir ekstasi setiap bulannya. Itu paling kecil. Nah, ini menjadi perhatian kita semua karena yang dirusak adalah generasi kita. Pemerintah sedang membangun generasi emas mulai dari program-program mereka, bahkan juga mulai dari makan gratis, sekolah rakyat, kooperasi merah putih. Banyak sekali program yang dibuat pemerintah supaya di tahun 2045 itu generasinya generasi emas yang benar-benar emas, gitu. Tetapi di sisi lain di Kota Batam banyak kejadian-kejadian yang kembali diekspos, yaitu dibuka terkait tentang judi, narkotika, ya, terkait yang sekarang ini juga yang lagi viral, ini sangat luar biasa sekali. Jadi apabila masyarakat mengetahui, karena polisi juga mengatakan bahwa inisial B ini alias Basri sudah menjadi DPO, daftar pencarian orang, jadi tidak salah kita sebutkan namanya, yaitu Basri, supaya masyarakat mengetahui, bisa menyampaikan laporan kepada pihak kepolisian supaya dimintai keterangan, ditangkap, diproses oleh pihak kepolisian. Terima kasih untuk Ibu Monik yang ada di WhatsApp sudah menyampaikan kabar, sehat selalu, dan kita masih menunggu ada di lantapan juga di WhatsApp Persatuan RRI Batam. Sebelum nanti di jam 8 kita akan hadirkan program Batam Menyapa.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, peringat kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Kasus dugaan penipuan dan juga penggelapan rumah senilai 52 juta rupiah yang menimpa seorang perempuan lanjut usia di Batam kini telah memasuki tahap baru. Berkas perkara atas nama tersangka Meta Dane F. Tobing dan rekannya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 10 Agustus 2026. Namun di balik kabar itu, ada fakta lain yang mengkhawatirkan. Kedua tersangka kini belum juga ditahan oleh Polsek Sabulong. Padahal kekhawatiran akan upaya pelarian atau penghilangan barang bukti cukup berhasan. Mengingat para tersangka dinilai tidak kooperatif selama proses hukum berlangsung, korban seorang nenek bernama S.I.I.N. atau Shin di usia 64 tahun, warga desa Cate, Barelang, Batam, menceritakan awal mula kejadian yang menimpanya. Informasi lainnya pendengar, aktivitas ekspor hampir hasil perikanan Batam ke Singapura menunjukkan tren positif. Hingga Mei 2026, pengiriman komoditas perikanan telah mencapai 3.678 ton dengan nilai transaksi 125 miliar rupiah. Capaian tersebut membuat realisasi ekspor dari sisi volume telah mencapai 53% dari target sepanjang tahun yang telah ditetapkan sebanyak 70 ribu ton. Dan Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Yudit Meanto mengatakan, pemerintah menargetkan nilai ekspor hasil perikanan Batam di tahun 2026 mencapai 280 miliar rupiah. Informasi terakhir pendengar, pemerintah Kota Batam tengah mematangkan rencana pembangunan jalan lingkar atau ring road sebagai langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus juga memacu pertumbuhan ekonomi kota. Program infrastruktur berskala besar ini menjadi salah satu pilar utama dalam arah pembangunan era pemerintah Wali Kota Batam, Hamsakar Ahmad dan juga Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Melalui proyek ini, pemerintah berupaya memastikan pemerataan akses yang tidak hanya berpusat di tengah kota, melainkan juga menjangkau berbagai wilayah secara lebih luas. Wali Kota Batam, Hamsakar Ahmad menjelaskan bahwa kehadiran jalan lingkar ini sangat krusial untuk pembangunan jaringan jalan yang sudah ada dan juga membuka calon konektivitas baru di sejumlah kawasan potensial yang ada di Kota Batam. Demikian peringatan Lintas Informasi pada pagi hari ini. Kami sampaikan untuk Batam Menyapa, sesaat lagi kami akan menghadirkan dengan topik yaitu Taekwondo Batam mengejar prestasi ke negeri jiran. Akan menghadirkan dua atlet Taekwondo Kota Batam, ada Delvia Yani dan juga Jessica Alvareta Sandra, dan tentunya juga bersama pelatihnya yang membanggakan Kota Batam, ada Suwito Tri Kusuman, dan akan dipandu sama Meta Fajar. Saya Joshua Suryadi pamit peringat sejenak, nanti di jam 9 saya akan kembali menemani Anda informasi pagi. Tetap bersama kami di Prosetor Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Saudara pendengar, terima kasih masih bersama kami Program 1 Radio Republik Indonesia Batam. Dan ke hari ini kembali lagi bersama saya Meta Fajrawalinda dalam Batam Menyapa kita, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dan untuk tema hari ini itu adalah olahraga. Dan di studio kita sudah ada Master Taekwondo kita dan atletnya ini. Selamat pagi ke Master.
2: Ya, selamat
1: pagi Master. Nah Master, silahkan disapa dulu pendengar kita pada pagi ya. Hari ini.
2: Selamat pagi kepada para pendengar Radio RRI Pro 1 Batam. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi, semoga sehat selalu semuanya.
1: Baik, Devi silakan.
3: Kia, selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI Pro Batam 1. Perkenalkan, saya Daviani sebagai atlet dari klub Taekwondo Karisma Bangsa.
1: Jessica.
4: Perkenalkan pendengar Radio RRI pada saat pagi ini, kami dari Klub Karisma Bangsa. Perkenalkan, nama saya Jessica Alvareta Sandra sebagai salah satu atlet dari klub ini.
1: Baik. Nah, Master. Master nih menggeluti Taekwondo sejak kapan nih, Master?
2: Saya mulai berlatih Taekwondo sejak 1989.
1: 1989.
2: Iya.
1: Nah, kalau untuk mendirikan klub sendiri nih, kapan nih, Master?
2: Untuk memulai untuk di Batamnya 2007.
1: Oh, sebelumnya di mana, Master?
2: Sebelumnya ada di Gor Batu Batam.
1: Oh, begitu.
2: Iya.
1: Oh, kalau sekarang di mana nih, Master? Latihannya?
2: Lebih banyak kami ada di MB2 Mall, Desi Mall, kemudian Pollux Mall dan One Batam Mall.
1: Oh, sepertinya kita pernah ketemu lo, Master, di lift.
2: Betul.
1: Di MB2 kan?
2: Iya.
1: Nah, kalau Delphi sendiri nih, sejak kapan nih menggeluti Taekwondo?
3: Untuk saya mulai join itu di kuliah. Kuliah saya di kampus Universitas Nasional Batam. Itu karena Karisma Bangsa ini juga istilahnya kerjasama ya dengan UIB itu. Jadi ada UKM-nya, ada unit kegiatan mahasiswanya di sana. Jadi, dan untuk saya sendiri ya, saya udah hobi. Memang sudah tertarik, tapi memang belum ada kesempatan untuk join, untuk mencoba. Jadi pas waktu masuk ke UIB ini, ada UKM-nya, saya lihat jadi saya langsung ambil kesempatan, saya langsung join. Itu di tahun 2023, di September. Yaitu saya langsung join sampai sekarang.
1: Halo Jessica.
4: Kalau saya sendiri, saya sudah berlatih Taekwondo dari saya umur 10 tahun. Waktu itu saya kelas 5 SD. Karena ada ekskul Taekwondo, jadi saya tertarik. Kemudian pada saat itu pelatihnya menyatakan kepada saya kalau saya sebenarnya ada potensi. Kemudian saya mulai berlatih, lalu saya tertarik untuk mulai bertanding.
1: Nah, kalau Master sendiri nih, sebagai pelatih sekaligus pendiri klub nih, seperti apa sih Master pola pembinaannya yang diterapkan di Karisma Bangsa ini?
2: Nah, yang nomor satu adalah untuk berdisiplin untuk para murid ya, untuk praktisi taekwondonya, karena taekwondo disiplin itu adalah fondasi utama ya, jiwanya taekwondo gitu.
1: Nah, kalau Master sekarang nih muridnya udah berapa nih, Master?
2: Ya, kalau dulu sebelum COVID memang sudah kurang lebih 250. Cuma setelah COVID itu ada berkurang ya, sejak 2021.
1: Oh, sampai 2000 kita PKKM apa pembatasannya itu sampai 2022 kan?
2: Iya.
1: Berarti dari 2022 ke sini gimana Master perkembangannya?
2: Ya, sekarang lebih bagus ya, lebih baik. Karena semua sudah berjalan normal.
1: Sudah lebih baik. Kalau Delphi sendiri di UIB sekarang ada berapa nih teman-temannya?
3: UIB untuk UKM ya, sedikit sebenarnya. Karena awalnya banyak peminat, Tapi ya mungkin karena anak kuliahan udah banyak yang bekerja ya, jadi banyak awalnya yang mencoba, terus belakangan mulai menghilang anaknya. Ya tapi kebetulan sekarang sudah masa penerima mahasiswa baru, jadi ya syukurnya sekarang udah banyak yang mulai mendaftar juga.
1: Oh, Jessica juga kuliah di UIB atau di mana?
4: Ya sama, saya juga di UIB.
1: Satu UKM juga berarti sama ya, Delvi. Ya. Nah kalau Delvi nih, seperti apa sih rutinitas latihannya nih harus dijalani sebagai atlet nih?
3: Rutinitas dari kita itu memang ada latihan rutinnya itu. Untuk saya pribadi, saya ikutnya setiap weekend, Sabtu Minggu. Ya udah ada latihan rutinnya, tapi untuk persiapan pertandingan ini ada latihan tambahan itu kadang hari Rabu, terus hari Minggu biasanya hanya siang, sekarang tambah lagi sore juga gitu.
1: Oh, kalau berarti jadwalnya sama dengan Jessica berarti ya?
3: Ya sama.
1: Nah, Master, dalam pertandingan taekwondo nih, kemampuan fisik itu tentu penting kan? Nah, tapi seberapa besar nih faktor fisiknya itu bisa menentukan kemenangan dari atlet taekwondo sendirinya?
2: Ya, untuk latihan fisik ini memang agak banyak ya, selain teknik untuk dalam pertandingan juga diperlukan fisik yang prima betul-betul. Jadi mereka, kami juga sudah melatihnya itu memang seakan-akan kami untuk siap untuk memasuki kejuaraan. Jadi boleh dikata kita berlatihnya itu hampir tiap hari ya, yeah. Ada latihannya gitu.
1: Nah, Master, kalau untuk pembinaan mental atlet sendiri gimana nih, Master?
2: Ya, untuk pembinaan atletnya itu tadi kami juga berusaha dan ikut memohon untuk dukungan dari para orang tuanya juga untuk bisa membantu untuk mengatur putra-putrinya dalam persiapan kejuaraan ini.
1: Oh gitu. Nah, Master, kalau idealnya tuh taekwondo tuh diajarkan dari umur berapa sih gitu?
2: Yang saya mulai sekarang saat ini adalah dari 3 tahun. 3 tahun sudah mulai berlatih.
1: Nah, berarti yang mereka awal-awal diajarkan kepada mereka tuh apa saja, Master?
2: Ya, dasar-dasar terutama untuk yang 3 tahun itu biar lebih gerakan motoriknya lebih bagus ya. Dan nanti berjalan selama 2-3 tahun itu mereka sudah lebih bagus, termasuk fisiknya juga bagus.
1: Oh, berarti untuk yang usia balita itu untuk kecerdasan motorik mereka
2: ya, ke motoriknya
1: kalau
2: dan
1: untuk
2: fokusnya.
1: Kalau untuk anak yang seumuran SD itu apa fokusnya, Master, dan diajarkan?
2: Ya, mereka bisa lebih berlatih dengan ikut berlatihnya. Pertama mereka mesti ikut-ikut aja, lalu bisa semakin fokus dan lebih teratur.
1: Nah, kita ke Delvi lagi. Delvi, pernah gak sih itu mengalami kekalahan atau kegagalan dalam bertanding gitu?
3: Sejauh ini ya syukurnya belum. Bukan belum, jangan jangan sampai ya.
1: Tapi berarti selalu menang ini berarti.
3: Ya.
1: Kalau Jessica gimana pengalamannya?
4: Pengalamannya banyak naik turun ya. Banyak ada ya kemenangan, ada kekalahan, dan kita pasti belajar dari pengalaman-pengalaman itu.
1: Oh iya, soalnya Jessica menggeluti taekwondonya lebih lama dari Davi ya.
3: Iya.
1: Nah, gimana nih cara kalian mengatasi gugup saat bertanding nih, gimana? Ada yang dulu
3: jalanin aja, tetap jalannya gugup, tetap gugup, nah. Terus ya fokus aja. Fokus.
1: Nah, kalau Delvi, kalau Jessica maksudnya?
4: Sama aja sih, kita kalau mau takut mau bagaimanapun kita tetap harus jalanin lawan tetap saja.
1: Ah, kalau menurut Master sendiri nih, Master, supaya mereka tidak gugup gimana?
2: Ya, semua diawali dari latihan itu. Kalau memang sudah terlatih saat latihan ya, persiapan dari pertama mereka berlatih, lalu ada ujian-ujian, ada kejuaraan internal yang kita adakan. Nah, nanti untuk kedepannya lebih siap juga.
1: Oh, menurut Master, pertandingan-pertandingan taekwondo di Batam ini sudah cukup banyak atau belum sih gitu?
2: Secara rutin memang sudah ada dari taekwondo, ya, dari kepengurusan taekwondo. Cuma mungkin harus diperbaiki lagi, ya, dikemas dengan lebih baik, mungkin dengan melihat di kejuaraan internasional tata caranya dan pelaksanaannya itu.
1: Nah, kalau Master melihat perkembangan dari atlet Karisma Bangsa saat ini gimana nih menurut Master?
2: Ya, kami cukup senang juga dengan perkembangannya, terutama setelah lewati masa COVID, ya. Ini kita semakin maju, walaupun ekonomi belum betul-betul pulih, ya, tapi berkat dukungan dari para orang tua atlet juga, ya, kami bisa tiap tahun berusaha untuk berangkat untuk bela nama Indonesia di forum internasional.
1: Nah, iya, kan ini nanti besok, ya, Master berangkatnya, ya, besok.
2: Besok ini 21.
1: Nama kejuarannya apa nih, Master? Buat besok.
2: Wukwon Championship.
1: Di?
2: Di Johor, di Parade Mall, tanggal 21, tanggal 22, 23.
1: 22
2: Agustus.
1: Nah, untuk kali ini Master berangkat membawa berapa atlet nih, Master?
2: Kami ada berangkat untuk 28 nomor dari kurang lebih 27 atlet taekwondo.
1: Oh, begitu.
2: 27.
1: 27, ya, atlet.
2: Tahun yang lalu Wukwon 2024 kami ada bawa sekitar belasan. Kali ini walaupun di kondisi ekonomi yang agak belum pulih betul-betul, kami bisa bawa
1: dua kali
2: bawa
1: lipatnya,
2: 27, ya, bersyukur. Dan
1: nah, kalau prestasi tahun kemarin pencapaiannya apa nih, Master? Di kejuaraan di Johor.
2: Cukup bagus. Kami ada meraih medali emas sekitar 8 medali emas.
1: 8?
2: Dan medali perak juga ada dapat sekitar 5-6 orang.
1: 5-6 perunggunya, ya. Ada Master?
2: Ada yang gak berhasil juga, ada 1-2 yang gagal.
1: Nah, kita ke Dolphin nih, gimana nih persiapannya buat besok? Sudah siapkah?
3: Harus siap. Harus bisa siap, ya. Ada latihan, banyak latihan tambahan belakangan.
1: Nah, besok Dolphin ikutnya yang apa aja nih? Kategori apa aja?
3: Untuk saya pribadi, saya hanya ikut satu kategori. Saat ini saya ikut jurus.
1: Jurus?
3: Ya.
1: Nah, kalau Jessica?
4: Kalau saya ikut dua kategori, Pomse dan Kirugi, sama jurus tadi, tapi ada satu kategori lagi yang berantem itu.
1: Yang berantem?
2: Kirugi,
1: iya, soalnya pendengar kita kan banyak yang tidak akrab dengan istilahnya, ya. Yeah. Nah, kalau Devi ini pertama kali kah? Atau kedua kali?
3: Untuk ukuran ini, kedua kalinya. Ya, yang 2024 saya ada ikut.
1: Wah, kalau Jessica ini?
4: Sama, yang Wukwon kali ini dua kali.
1: Dua kali juga. Nah, Master, ini Master udah ngikut yang kompetisi internasionalnya udah berapa macam nih, Master, dan berapa negara?
2: Kami ikut Singapura juga, tiap tahun juga. Ini nanti di akhir Desember rencananya yang putaran ke-12. Dari putaran 4 sampai ke-11 kami ikut.
1: 4 sampai 11, ya, ikut. Nanti 12
2: tiap Desember, ya, tiap tahun.
1: Nah, nanti rencananya Master mau bawa berapa lagi atletnya ke sana?
2: Mudah-mudahan bisa lebih banyak, walaupun kurs Singapura ini cukup tinggi, ya.
1: Saat ini,
2: karena
1: ya,
2: kami waktu itu bawanya di kurs masih 11.000, ya, terakhir kemarin.
1: Ya. Nah, Devi sama Jessica nih, yang dipersiapkan buat pertandingan nanti apa saja nih?
3: Mental, fisik, ya, meskipun senangnya ini bukan pertama kalinya, ya, sudah beberapa kali juga. Lain dari ukuran ini, kita juga senangnya seperti yang Master katakan, kita ada ikutnya di Singapura, dan kita sebenarnya ada pertandingan online juga itu dari, ya, dia dari beberapa negara, ya, Singapura, Malaysia gitu. Jadi ini bukan pertama kalinya, tapi rasa gugup senangnya masih ada juga, ya, tetap gugup, apalagi karena tiap saya turunnya itu jurusnya itu beda tingkat. Ya, jadi di taekwondo itu ada banyak jurus, dan tiap saya turun, tiap tahun itu pasti jurusnya makin meningkat, makin susah gitu. Jadi, ya, harus latih fisik dan mental.
1: Kalau fisiknya gimana?
4: Kalau selain fisik dan mental ya, tentunya kita harus siapin barang-barang yang diperlukan. Seperti buat pomsa itu, kalau buat kami yang wanita itu ada ngurus bagian rambutnya, harus dirias segala macam. Sedangkan yang buat yang berantem itu harus bawa peralatan kayak pelindung, pelindung tangan, pelindung kaki.
1: Oh gitu. Nah, Master, menurut Master nih, bantuan dari KONI sendiri atau dari Pemko sendiri udah besar belum, Master?
2: Kebetulan kami dari klub Taekwondo Karisma Bangsa, semuanya kami berangkat swadaya ya, dari support dari para orang tua. Jadi kami untuk saat ini kami belum ada bantuan dari pihak KONI atau pemerintah.
1: Nah, kalau untuk Porprov atau Kejunas itu Karisma Bangsa itu berkontribusi nggak, Master?
2: Kami untuk kesananya ada beberapa, tapi atlet-atlet kami yang ada di luar, yang mungkin mereka sekolah di lain kota ya, mereka mewakili daerah yang mereka tempat sekolah atau kuliah gitu.
1: Nah, kalau untuk pertandingan online sendiri tuh penilaiannya gimana sih, Master? Dan kategorinya apa saja itu kalau yang memungkinkan?
2: Yang rutin kita ikuti adalah nomor speed kick. Speed kick ini awalnya tadi adalah pertandingan online karena ada masa COVID itu yang kami tak bisa berkumpul ya. Jadi mereka mengadakannya ini speed kick. Itu tendangan dalam ada waktu ya, sekitar tergantung umur. Jadi kalau umurnya masih 9-10 tahun, dia ada 30 detik tendang dengan cepat. Lalu penilaiannya mereka nanti ada streaming di YouTube ya.
1: Oh gitu.
2: Video yang kita kirim mereka nilai, nanti wasit kumpul di satu ruangan dan memutar video-video itu.
1: Oh, ada lagi yang lainnya untuk
2: selain rasanya? Itu sekarang sudah berkembang ada Kyupa. Kyupa itu pemecahan benda keras, itu biasanya papan yang dipakai. Ada teknik-teknik menendang, lalu ada jurus juga ya. Jadi yang biasanya jurus dan pertandingan speed kick, lalu yang sekarang ini ada tambahan breaking, itu pemecahan benda keras, Kyupa namanya.
1: Begitu. Kalau Devi sendiri sudah merasakan momen-momen bertanding online?
3: Sudah beberapa kali.
1: Nah, pas itu apa saja nih, Del? Pas itu?
3: Saya ikut di speed kick dan jurus.
1: Oh, jadi speed kick itu buat dewasa juga bisa?
3: Bisa, untuk segala usia dia ada kategorinya.
1: Oh, gitu. Nah, kalau untuk seumuran Devi nih, itu speed kick-nya tuh waktunya berapa, targetnya berapa?
3: Untuk seusia saya masuk kategori under 30, di bawah 30 dia udah satu kategori, 18-30, itu durasinya 1 menit. Ya, targetnya ya sebagainya lah.
1: Ada minimumnya gak sih?
3: Minimumnya tidak ada, nanti penilaian hanya. Senangnya tergantung penyelenggara ya, kadang penilaian mereka berbeda, tapi rata-rata penilaian itu berdasarkan dalam durasi waktu itu tendangannya berapa banyak.
1: Nah, kalau pengalaman bertanding online Jessica gimana, Jess?
4: Saya sudah bertanding online sejak 2024 ya, sama speed kick dan pomse juga dan jurus. Pada saat itu saya masih under 17 tahun, masih 15-17 tahun. Tapi tahun ini saya sudah berusia 18 tahun, jadinya sudah under 30 sama seperti Delphi di sini. Ya, memang semakin lama pasti semakin susah dan kita harus bisa beradaptasi juga.
1: Nah, untuk Delphi sama Jessica nih, rasanya perbedaannya tuh apa gitu? Bertanding online sama bertanding langsung tuh gimana? Beban mentalnya gimana itu?
3: Tuh beda sih. Karena online kan kita itu caranya kita rekam dan untuk rekamnya untuk lebih fokus dan lain-lain tuh gak ada penonton istilahnya. Mm-hmm. Jadi kita bisa fokus dalam satu ruangan, satu tempat itu. Ya beda dengan asli, kita langsung turun lapangan itu kan pasti ramai ya. Banyak penonton, banyak tim lain bisa saling menonton. Terus ada juri juga di depan kita tapin itu, jadi rasa tegangnya juga lebih ada.
1: Kalau Jessica nih, gimana Jess?
4: Ya kurang lebih sama ya. Kalau dari segi biaya juga jelas yang online lebih terjangkau daripada yang offline. Lalu kalau buat pengalaman bertanding itu sebaiknya memang yang offline saja daripada yang online. Karena yang online seperti kata Delvi tadi, ya memang cuma ngambil video dan yang nonton itu hanya sesama saja.
1: Tapi berarti bisa diulang-ulang dulu sebelum disubmit ya?
4: Bisa.
1: Nah, Master gimana ya. Nih Master?
2: Ya dari itu juga biaya, kalau untuk masalah biaya memang lebih relatif lebih murah ya, dan waktunya pun lebih, kita tak perlu keluar ya, tapi medali dan piagam pun tetap dari luar ya,
1: dikirim.
2: Iya dikirim, dan medalinya nggak kalah sama kejuaraan-kejuaraan yang offline.
1: Tapi diakui tetap itu prestasinya Master.
2: Diakui dan itu sudah lazim kalau di luar ya. Mm-hmm. Di internasional mereka banyak begitu karena mengingat waktu juga ya. Kalau mengadakan kejuaraan itu butuh waktu, butuh
3: persiapan
2: yang itu banyak ya. Kalau persiapannya kami pun pelatih lebih berat kalau online karena diulang-ulang pengambilan videonya itu ada yang merasa belum puas masih minta diulang.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Tapi kalau di langsung offline berarti lebih cepat gitu ya prosesnya gitu.
2: Iya, lebih cepat.
1: Nah, kalau untuk Devi sama Jessica nih, bagaimana nih sekarang membagi waktu antara latihan dan pendidikan nih?
3: Untuk saya ya masih sama seperti sebelumnya karena saya pribadi juga kerja kuliah, kerja dari pagi sampai sore, terus lanjut sore sampai malam kuliah. Jadi saya latihan lebih banyak di Sabtu Minggu.
1: Jessica juga kuliah sambil kerja?
4: Saya saat ini belum bekerja. Sebelumnya saya ngambil kelas pagi. Mm-hmm. Jadi untuk latihan yang weekday itu masih bisa saya bantu.
1: Nah, kalau momen-momen pertandingan nih, yang paling berkesan buat kalian berdua di mana?
3: Paling berkesan itu ketika sudah diumumin kalau kita sudah menang ya, udah mendapat medali, terus naik ke apa podium ya, ke atas podium itu kita naik, kita pengalungan medali dan kita ada pengibaran bendera juga ya, karena kan internasional ya, banyak negara-negara lain, jadi apalagi jika juara satu ya, naik di podium paling atas terus bisa mengibarkan negara sendiri, itu rasa bangganya juga lebih besar.
1: Nah, kalau Jessica, momen yang paling berkesan selama menggeluti taekwondo ini kapan ini?
4: Momen yang paling berkesan buat saya kalau bertanding ya, itu momen yang dimana satu tim itu saling mendukung, saling teriak gitu buat satu sama lain, itu heartwarming sih. Mm-hmm.
1: Nah kalau untuk Devi sama Jessica nih, nanti yang di Johor targetnya apa nih?
3: Targetnya tetap, saya harap rantai dapat juara satu tidak terputuskan ya, tetap bisa meraih juara satu lagi kali ini.
1: Jessica juga?
4: Ya kurang lebih sama lah ya.
1: Nah Master sendiri deh Master, targetnya berapa medali nih nanti di Johor?
2: Ya biasanya saya masang targetnya biasa misal sekitar 27 ya, paling enggak ada 10 medali emas gitu.
1: 10?
2: Ya ada 50% medali emas.
1: 50% ya. Medali emas harus ya Master ya.
2: Iya.
1: Nah nanti ini rentang umurnya yang di atlet yang diajak ini berapa Master ini?
2: Yang mulai diajar atau yang ikut bertanding?
1: Nanti ya ikut ke
2: yang
1: Johor.
2: Yang ikut bertanding ini ada yang 8 tahun.
1: 8 tahun ya. Sampai 18 berarti. Apa ya. Ada yang lebih
2: besar? Ada lebih lagi? Besar lagi di sekitar mau 30-26 ke atas.
1: Nah Master yang sangat Master persiapkan nih sebelum berangkat besok apa ini Master?
2: Ya yang lebih kami persiapkan adalah mental dari para atlet ya. Pokoknya bisa bermain dengan lebih bagus tunjukkan yang terbaik ya, dan tetap bisa menguasai diri ya, walaupun kalah menang itu sudah biasa ya dalam satu kejuaraan.
1: Nah, selain di Johor dan Singapura nih Master, Master sudah pernah mengajak atlet kemana saja nih Master?
2: Ya, kalau untuk di dalam lokal kami sudah pernah ke Jogja ya, ke Pekanbaru juga pernah. Tapi kalau di internasional, saya lebih banyak di Singapura sama Malaysia. Kalau di tim, karena dulu saya juga melatih, ada juga yang berangkat ke Hong Kong, Jerman, tapi saya nggak ikut.
1: Oh gitu, jadi ya, yang ikut mendampingi Master masih yang Malaysia sama Singapura gitu.
2: Iya, lebih banyak yang Malaysia, Singapura.
1: Nah, kalau menurut Master nih, kejuaraan di Singapura sama Malaysia tuh lebih banyak dari kita atau gimana? Kejuaraan untuk Taekwondo sendiri, yang Master pernah ikuti gitu maksudnya?
2: Lebih, oh ya, kami lebih rutin memang, tiap tahunnya ikut bertanding. Ada kejuaraan Daido namanya, championship itu Daido, perusahaan uniform taekwondo dan perlengkapan bela diri taekwondo ya, yang Korea punya. Jadi mereka ada support, setiap negara ada adakan kejuaraan itu.
1: Oh, kalau yang lainnya ya, gimana Master? Kejuaraan-kejuaraan lain?
2: Kejuaraan lain sebenarnya ada di Korea, Jepang, bahkan Amerika juga pernah undang kita, tapi untuk pembiayaannya ke sana agak lebih berat ya.
1: Oh, berarti nanti selama ini tuh pembiayanya masih fokus dari orang tua
2: ya,
1: sendiri gitu.
2: Iya, swadaya dari orang tua.
1: Nah, kalau kayak CSR kayak gitu atau apa sumbangan-sumbangan kayak gitu gimana, Mas?
2: Dulu pernah, waktu itu saya masih melatih di Citra Mas ya. Citra Mas, Bapak Chris Wiluan itu support setiap kejuaraan kami berangkat, tapi untuk lokal ya waktu itu, saat itu. Jadi mereka atlet-atlet ini dibiayai dari Citra Mas.
1: Nah, ke depannya harapan Master dengan pembinaan atlet taekwondo Batam gimana nih Master?
2: Ya, harapan kami juga seperti itu, kalau memang pemerintah bisa support ya, instansi juga ada bantu semacam CSR itu ya, kami juga senang biar anak-anak ini bisa berprestasi lebih bagus.
1: Nah, untuk Jessica sama Delvini, target pribadi kalian nih untuk saat ini apa sih kira?
3: Target pribadi ya, untuk terus berkembang bisa lebih bagus lagi ya, karena gimana ya, pembelajaran ini pasti tidak ada akhirnya ya, karena apalagi saya baru ikut beberapa tahun ya, jadi tingkatannya juga masih banyak yang bisa diraih gitu, prestasinya juga masih banyak yang bisa diraih, masih ada tingkatnya lebih tinggi lagi yang ya semoga kedepannya bisa lebih berkembang, bisa mendapat prestasi yang lebih tinggi.
1: Kalau Jessica, targetnya apa nih untuk saat ini?
4: Kalau target pribadi saya ya tentunya terus berkembang. Kalau untuk pertandingan kali ini, karena saya baru pertama kali naik kategori ya, jadi dari under 17 tahun jadi under 30 tahun, saya berharap saya bisa melakukan yang terbaik untuk 2-3 hari kedepannya nanti. Ya, lakukan yang terbaik dan hasilnya juga kurang lebih akan mendukung.
1: Nah, kalau untuk kalian berdua nih, pesan kalian untuk pemuda-pemudi Batam nih yang tertarik dengan taekwondo apa gitu?
3: Dari saya, jangan takut mencoba. Karena ya seperti tadi saya bilang, saya dari dulu udah tertarik ya, tapi memang belum ada kesempatan untuk mencoba. Terus karena kebetulan saya merasa ada kesempatan pas masuk kuliah, oh ada UKM ya, langsung join, langsung coba aja. Jangan takut, meskipun saya saat itu udah berusia 18 tahun ya, sempat ragu terlalu lambat gitu untuk join, karena kan ada yang dari 3 tahun itu udah join, masih kecil-kecil tuh ya. Pas saya awal masuk juga kan awal langsung sabu peti ya, terus saya ada ikut latihan gabungan, itu banyak yang masih anak kecil tapi sabunya udah tinggi-tinggi, ada yang hebat-hebat juga, itu kayak Juzu masa tertinggal, udah merasa tua di sana, tapi tetap latihnya terus ya pokoknya jangan takut mencoba lah. Ya jangan takut ada yang ngejudge gitu, fokus pada diri sendirinya, pasti lama-lama akan berkembang juga.
1: Jessica gimana?
4: Untuk pemuda-pemudi yang ingin taekwondo ya, fasilitas taekwondo di Batam ini menurut saya cukup banyak. Jadi kalau misalnya memang benar-benar mau taekwondo ya silahkan mengambil fasilitas-fasilitas tersebut. Dan seiring berjalannya waktu mungkin bisa bertanding juga, mewakilkan klub ataupun mewakilkan Indonesia juga ya.
1: Nah Master, kalau untuk orang yang ingin belajar taekwondo dari nol tapi usianya itu udah dari di atas 18 tahun, saran Master gimana?
2: Ya itu tadi ya, kalau berlatih yang penting fokus saja dan disiplin dalam berlatih pasti bisa berhasil, karena talent atau dia ada bakat pun kalau tak ada kerja keras tak bisa, tak berlatih keras tak bisa juga.
1: Tapi Karisma Bangsa punya Master atlet yang belajar dari nolnya tapi usianya udah dewasa gitu.
2: Ini kebetulan yang dari Universitas Internasional Batam memang banyak-banyak kan usianya sudah di atas 18 ya. Ya, jadi mereka berlatih bahkan di Universitas Internasional Batam walaupun tidak banyak, tapi yang berprestasi itu hampir 80%.
1: Oh, 80%. Ya,
2: 80%.
1: Jadi tidak ada kata terlambat ya.
3: Iya, tidak ada.
1: Tidak ada kata terlambat ya untuk belajar. Tapi menurut Master ada perbedaannya enggak sih yang mereka belajarnya setelah dewasa atau yang belajarnya dari kecil?
2: Ya, semua ada
1: plus minus,
2: plus minus ya. Kalau dari kecil pun kadang kalau orang tuanya tidak dukung sepanjang itu ya nggak bisa juga, karena kecil-kecil ini mereka harus diantar ya, sedangkan dewasa ini sebenarnya dia bisa, cuma lebih banyak itu, banyak ada godaan itu ya, sudah remaja apa.
1: Betul.
2: Pergaulannya gitu.
1: Nah terakhir nih Master, harapan ke depan untuk taekwondo Kota Batam sama Karisma Bangsa gimana?
2: Ya harapan saya yang penting, karena ini taekwondo adalah bela diri juga ya, yang dari Korea ya, di Korea itu mereka mewajibkan seperti bela negara itu harus belajar taekwondo minimal warganya yang sudah berumur 17-18 itu harus wajib selama setahun ya di camp berlatih taekwondo. Nah, setelah mereka menjalani itu mereka bisa mau ke seperti jadi polisi, tentara Korea ya, atau kembali lagi ke mereka jadi artis atau apa ya, pengusaha pun boleh kembali lagi ya. Jadi harapan kami semua memang ya sehat lah ya, yang penting sehat dan bisa berprestasi ya.
1: Nah Delvi sama Jessica nih, harapan kedepannya taekwondonya gimana ini?
3: Harapan kedepan ya tentunya untuk bisa terus berkembang ya. Ya terutama kayak jika bisa mendapat dukungan yang lebih banyak, dukungan dari pemerintah kah atau dari eksternal mana gitu ya, akan lebih bagus lah jika ada dukungan lebih.
1: Berharap dukungan lebih. Kalau Jessica?
4: Saya akan melanjutkan aja dengan dukungan lebih itu ya, taekwondoin bisa terus berkembang, dan dengan dukungan itu juga bisa mewakilkan klub dan mewakilkan Indonesia. Tentunya bangga ya kita mewakilkan Indonesia di pertandingan internasional.
1: Iya betul sekali. Dan terima kasih untuk Master sudah datang ke studio pagi ini, Delvi sama Jessica. Semoga besok perjalanannya lancar dan nanti pertandingannya sukses dan berprestasi yang target Master kita tercapai ya. Semoga lebih ya Master ya. Baik saudara pendengar, demikian dialog Batam Menyapa kita pagi hari ini. Terima kasih masih bersama kami. Dan kita akan kembali lagi esok hari di jam yang sama. Jadi tetaplah bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih Anda baru saja mengikuti dialog Batam Menyapa, hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadir di Cek Fakta untuk Anda pendengar yang kami kutip dari Kementerian Komunikasi dan Digital di laman resmi mereka komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memperlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai 2027. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tito.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang menyebutkan adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku Indonesia tidak menjalankan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak, sementara jasa pelayanan kesehatan medis termasuk pelayanan persalinan justru dibebaskan dari PPN. Demikian pengingat Cek Fakta hari ini yang kami kutip dari Kementerian Komunikasi dan Digital di laman mereka komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral

0: memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Masih di informasi pagi penyiar, kali ini kita akan update informasi teknologi, terutama gadget ya, Huawei yang sering kita gunakan ini. Sebenarnya teknologinya udah sampai mana sih sebenarnya ya? Tapi kalau kita lihat ya, mengenang masa lalu waktu handphone menggunakan Symbian, Java, kemudian masuk ke BlackBerry, masuk ke Android dan juga iOS, ini perjalanannya sangat luar biasa. Kalau dulu teknologi itu bisa menghadirkan kamera, itu udah sangat luar biasa sekali. Masuk ke era BlackBerry waktu itu, Messenger dengan gampang tanpa harus biaya SMS gitu ya, itu juga menjadi teknologi sangat luar biasa. Sampai dengan saat ini sudah memasuki ke puncak 4.0, yang dimana ada Android dan juga iOS dari brand Apple, dan juga Android dari Samsung, Huawei, kemudian juga brand-brand lainnya yang saat ini sedang fokus meningkatkan kekurangan mereka di teknologi yang saat ini. Kalau saat ini kan teknologi sangat luar biasa nih, aplikasi software mereka buat itu jadi canggih, kamera yang hampir mirip hasilnya dengan lensa kamera beneran gitu ya, dengan handphone itu udah bisa mirror lah kualitasnya. Tetapi di teknologi yang canggih ini ternyata menguras energi yang begitu banyak, baterai, kemudian juga untuk kecerdasan buatannya juga masih perlu ditingkatkan. Nah, makanya handphone-handphone sekarang ini mereka ini memiliki fokus yang berbeda dengan tahun lalu. Kalau mereka lebih fokus ke durability, kemudian juga fitur-fitur yang lain, saat ini mereka sedang fokus untuk membuat software yang mereka pakai sekarang ini, ya aplikasi-aplikasi yang ada itu, bisa tidak terlalu menggunakan daya yang begitu besar. Dan juga kekurangan mereka di daya itu, ingin membuat inovasi baterai jumbo yang bisa menyimpan 7.000 sampai dengan 9.000 mAh. Dan kemudian untuk AI-nya sendiri juga ini sedang menjadi tingkat lanjut untuk fotografinya, komposisi otomatis, serta pengembangan konsep smartphone modular dan juga ponsel lipat untuk generasi baru seperti dari brand Korea Samsung, kemudian juga dari Huawei dari China. Jadi mereka sedang berlomba-lomba, dan untuk teknologi yang ingin mereka capai bersama tentunya, walaupun mereka memiliki satu otak yang sama gitu ya Android, tapi mereka juga memiliki kelebihan-kelebihan sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kalau si iOS sendiri, si brand Apple ini juga tentunya akan membuat teknologi baru. Nah, kita akan share untuk Anda beberapa informasi terkait tentang apa aja sih yang menjadi tren yang menjadi fokus teknologi gawe saat ini untuk memuaskan gitu ya, dan juga membantu aktivitas dari seluruh masyarakat yang menggunakan gadget dan juga teknologi. Dan saya akan kutip nanti dari beberapa portal dari teknologi, termasuk dari Nanotech, kemudian juga Detiknet, kemudian juga dari RRI.co.id tentunya. Dan kita akan hadirkan informasinya untuk Lintas Batam pagi hari ini. Dan saya menghadirkan lagu di tahun 2000-an, ini untuk generasi di tahun 90 mungkin bakal singing together nih kayaknya. Nyanyi bersama. Saya akan hadirkan lagu dari Raja dengan lagu Yakin. Nanti juga akan ada Ungu dengan Indah Bersamamu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saat ini bersamamu dari Ungu, pendengar masih menemani Anda di Radio Republik Indonesia Batam, program 1 tentunya. Ya, teknologi smartphone saat ini pendengar, mereka sedang melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Kalau pada umumnya handphone itu kan ada 3 golongan ya, ada yang budget, kemudian juga mid-range, kemudian ada yang flagship. Nah, kalau di flagship ya kita udah tahu pasti sudah memiliki fitur teknologi yang sangat super canggih di kelasnya, tetapi mereka biasanya memiliki kekurangan di baterai. Nah, untuk itu makanya di kelas flagship ini mereka menjadi memiliki PR yang tentunya sampai dengan saat ini keluhan daripada usernya adalah baterainya mereka. Saat ini mereka sedang mengupayakan bagaimana caranya handphone flagship memiliki daya baterai 6500 sampai dengan 9000 MHz. Nah, sementara untuk yang mid-range, mereka itu biasanya memiliki baterai yang cukup kuat gitu ya, tetapi untuk software tidak terlalu canggih, mulai dari kameranya itu tidak seperti si flagship itu. Nah, kalau yang budget ya kedua-duanya gitu ya, tapi biasanya umumnya kalau yang budget baterainya lebih awet karena memang software digunakan mereka software yang tidak terlalu memiliki teknologi tinggi. Nah, itu menjadi PR pertama tuh buat mereka untuk efisiensi daya dan juga baterai jumbonya. Untuk di kamera berbasis AI ini juga menjadi fitur yang sangat fokus dikembangkan saat ini, karena fitur AI ini mampu mengatur komposisi foto secara otomatis, meningkatkan kemampuan zoom optiknya atau periskopnya, kemudian juga optimalisasi pemotretan dari sesi gambarnya. Jadi saat difoto gitu ya, teknologinya akan memproses supaya membuat lebih nyata dan lebih berwarna untuk foto yang dicepet dari smartphone ini. Nah, itu dua fokus yang sedang mereka bangun, baik itu si Android atau juga si iOS. Mulai dari baterai, kamera berbasis AI, bahkan juga modulasi atau modular dari ponsel lipat. Ini biasanya si Android. Kalau si iOS sampai dengan saat ini belum ada isu atau bahkan kabar yang mereka akan meluncurkan ponsel lipat bagi mereka. Nanti kita akan update lagi informasi lainnya untuk Anda, pendengar. Saya adakan lagu lainnya untuk Anda, ada Run, Dekat di Hati.

Dewa Dewi dari Tata Jan kita bernyar menemani kita di proses terhari Batam. Lagu ini menutup perjumpaan dengan saya untuk lintas Batam pagi hari ini di Kamis 20 Agustus 2026. Esok hari saya masih akan menemani Anda, dan jangan kemana-mana untuk lintas Batam siang hari ini. Nanti akan ada ajaran akan menemani Anda, dan tentunya akan diawali dengan program Kita Indonesia. Akan menghadirkan dua narasumber, tentunya akan membahas terkait tentang menjalin persaudaraan dan juga kerjasama di Indonesia di jam 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, saya ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pajak kendaraan bermotor Anda dan dapatkan raih kesempatan menangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Tanggalnya itu, peserta adalah pembayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayar pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk informasi dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa cek media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapindakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di Provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Provinsi Daerah Kepulauan Riau.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
3: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang kita harus jadi konsumen yang klik.
2: Klik, maksudnya?
4: Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek klik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepomnya. Dan
5: K untuk cek kadaluarsa kan?
4: Ingat baik-baik. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kedaluwarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
2: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
3: Aman terkendali. Ayo, kita cek klik bersama.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom di Batam.
6: Batam menjadi salah satu daerah percontohan atau pilot project dalam implementasi digitalisasi bansos nasional. Warga Batam dapat mendaftar secara online sebagai penerima PKH, Program Keluarga Harapan, dan BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai. Sebelum mendaftar, pastikan aktivasi IKD, Identitas Kependudukan Digital, di kecamatan masing-masing atau di kantor Disduk Capil Kota Batam. Daftar bansos online dengan melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, akses situs resmi portal Perlinsos di perlinsos.kemensos.go.id/login/IKD. Kedua, pilih opsi masuk dengan IKD. Ketiga, sistem akan mengarahkan pengguna ke aplikasi IKD. Keempat, lakukan verifikasi biometrik wajah untuk memastikan keaslian pemilik akun. Kelima, setelah berhasil, sistem otomatis mengarahkan ke halaman utama portal Perlinsos dengan status sudah login dan terverifikasi. Berikut langkah pendaftaran program Bansos PKH atau BPNT. Setelah login, pengguna bisa langsung melakukan pendaftaran Bansos. Caranya, 1. Klik menu daftar program di halaman utama. 2. Pilih program Bansos yang tersedia, misalnya PKH atau BPNT. 3. Baca dengan teliti syarat dan ketentuan pendaftaran. 4. Setujui notifikasi penggunaan data pribadi. 5. Lakukan verifikasi data pemohon untuk memastikan kesesuaian data. 6. Klik setuju dan daftar. 7. Simpan atau unduh nomor pendaftaran sebagai bukti. Pantau status pengajuan Anda secara berkala. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kota Batam.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Batam siang ini.
1: Itu kebakaran. Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pro Soto RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Aziza Paleva kembali menemani ruang dengar Anda kali ini di Batam siang ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Dan pendengar, di siang hari ini kita sudah masuk ke dalam program Kita Indonesia hingga 1 jam ke depan. Ini program yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Kamis di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di siang hari ini saya tidak sendiri, pendengar, akan ada dua narasumber yang akan menemani saya lewat Zoom. Kita akan membahas soal salah satu wadah yang ikut mendorong semangat adalah Perwara Indonesia. Ini adalah sebuah komunitas yang hadir sebagai ruang untuk mempererat silaturahmi dan juga membangun kebersamaan dan tentu saja memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kita akan kulik lebih dalam seperti apa peran Perwara khususnya di Kota Batam dan bagaimana organisasi ini membangun persaudaraan sekaligus kerjasama dengan berbagai pihak. Sudah hadir bersama saya melalui Zoom ada Ibu Putri Gangga dan juga Ibu Maya Inayati Sari selaku anggota dari Perwara Kota Batam. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Putri dan Ibu Maya.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, halo.
0: Halo, bagaimana kabarnya Ibu Maya dan juga Ibu Putri, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini kita cewek-cewek luar biasa ya. Kalau saya lihat dari Zoom-nya ini sama-sama masih di kantor kayaknya ya.
1: Iya.
0: Wonder Woman ya kita ya Bu ya. Oke. Oke, Ibu Putri dan juga Ibu Maya mungkin bisa perkenalkan diri dulu kepada pendengar Pro 1 RRI Batam. Mungkin dari Ibu Putri dulu, silakan.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi semuanya pendengar RRI Batam. Senang sekali hari ini saya Putri Gangga bisa mengudara bersama dengan RRI Batam. Tentunya saya dari Perwara Indonesia.
0: Oke, silakan Ibu Maya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke pasar malam.
0: Ewa.
1: Jangan membeli sepatu.
0: Ewa.
1: Izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ewa, gak afdol kalau gak berpantun ya Ibu Maya ya.
1: Ya, perkenalkan nama saya Dr. Maya Inayati Sari, SSMPD. Saya adalah Ketua Divisi Litbang Perwara Indonesia. Jadi, membawahi saya itu membidangi bidang yang kerjaannya adalah ngurusin pelatihan-pelatihan gitu ya. Kapasitas building buat teman-teman perwara juga teman-teman di Kota Batam. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing-sharing bareng melalui Perwara Indonesia.
0: Amin, amin. Kita bakal kulik lebih dalam soal perwara ya, ibu-ibu ya.
1: Yap.
0: Oke, mungkin dari Bu Putri dulu, kita mulai dari yang paling dasar, Bu. Sebenarnya Perwara Indonesia itu apa sih dan sebenarnya tujuan utamanya apa?
2: Wadah untuk komunitas para pembawa acara atau pemandu acara tidak hanya di Kota Batam tapi sekarang juga udah seluruh Indonesia ya Kak Maya ya. Nah jadi memang karena melihat banyak sekali potensi-potensi para MC-MC luar biasa di Kota Batam ini, akhirnya kita membentuk suatu komunitas yang berawal dari Perwara Kota Batam dan sekarang sudah menjadi Perwara Indonesia.
0: Oke, baik. Kalau untuk komunitas Perwara Indonesia itu sudah ada sejak kapan nih, Bu?
2: Udah lama ya, Dokter Maya ya. Mungkin lebih senior Dokter Maya nih sepertinya nih kalau untuk membahas mengenai udah berapa lama nih Perwara Indonesia dibentuk. Karena saya bergabung, kalau untuk di Perwara sendiri, saya bergabung itu di tahun 2000, ya tahun 2000.
0: Oke, dari tahun 2000,
2: iya.
0: Sudah bergabung ya, udah 26 tahun berarti ya. Kalau dari Dr. Maya sendiri,
2: ya kurang lebih 2000.
0: Kalau dari Dr. Maya sendiri, apakah tahu komunitas Perwara Indonesia sudah didirikan sejak kapan, dokter?
1: Saya itu juga lupa tahunnya. Kalau nggak salah di 2024.
2: 2000.
1: Selalu 4 gitu ya. Jadi memang tadinya kan nggak ada wadah untuk para MC di Kota Batam. Jadi diinisiasi sama almarhumah kakak Nila dulu dari Dinas Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan. Beliau adalah MC senior kami. Jadi bersama MC-MC senior lainnya, kami membentuk wadah untuk para pembawa acara, untuk pembawa berita, untuk penyiar-penyiar radio. Ya, jadi semuanya bisa gabung di Perwara. Jadi bikin wadah namanya Perwara. Kemudian mengajak juga teman-teman yang belum tahu untuk ikut bergabung di Perwara. Karena dulu belum ada wadah untuk para broadcaster gitu ya, juga pemandu acara, baik moderator juga, yang pokoknya orang-orang yang memang berkecimpung di dunia public speaking gitu untuk bergabung. Jadi dibentuklah wadah ini. Ini pertama di Kota Batam dia dibentuknya. Jadi alhamdulillah yang tadinya nggak ada wadahnya jadi ada wadahnya.
0: Jadi dari komunitas dari para MC yang pertama Perwara ya, berarti di Kota Batam. Baik. Untuk saat ini dari komunitas Perwara Indonesia sendiri sudah ada berapa anggotanya? Mungkin Dr. Maya bisa jawab.
1: Untuk saat ini anggota Perwara itu, saya cek dulu ya di grup ini. Perwara Indonesia ini sekarang peserta anggotanya ada 107 anggota.
0: 107 ya?
1: Ya, 107 anggota.
0: Oke, banyak ini ya.
1: Karena banyak ini ya, dari berbagai lintas sektor ya. Ada yang polisi, ada yang Ibu Bayangkari seperti Ibu Putri. Dosen, ada yang ustadz gitu ya, ada yang penyiar radio, ada yang memang profesinya adalah pembawa acara, moderator gitu. Jadi memang lintas sektoral sih, kita ada guru gitu, banyak gitu.
0: Baik. Jadi kalau di Perwara sendiri ada banyak dari latar belakang profesi ya di sana ya.
1: Betul.
0: Dan kalau untuk bergabung ini bisa dari usia berapapun atau ada batasan usianya?
1: Saat ini memang kita yang sudah dewasa ya, yang sudah mulai kuliah. Kalau yang SMA kita belum bisa gabung, mungkin nanti kita akan bikin Perwara Junior. Karena kita memang lagi sekarang banyak bekerja sama dengan sekolah-sekolah gitu ya. Tapi yang terakhir kita memang lagi aktif untuk menyuarakan tentang Perwara ke kampus-kampus, Perwara goes to kampus. Jadi mulai dari yang sudah lulus SMA gitu ya, jadi usia 18 ke atas ya, bergabung di Perwara. Syaratnya adalah ikut workshop dulu dari Perwara, karena kita ingin memastikan bahwa teman-teman yang bergabung di Perwara sudah memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menjadi seorang pembawa acara gitu. Karena kan nanti kedepannya yang bersangkutan membawa nama Perwara, sehingga ketika menjalankan tugasnya sebagai pembawa acara, dia bisa membawakan acara dengan baik dan benar.
0: Baik. Kalau dari Bu Putri sendiri, ini kan katanya tadi dari Dr. Maya Bayangkari ya. Kenapa gabung ke Perwara Indonesia, Bu Putri?
2: Ya, jadi sebenarnya dulu ketika saya belum menjadi Ibu Bayangkari ya, atau belum menikah, dulu memang saya bekerja di Protokol Pemko Batam. Jadi di sana memang sudah mulai mendengar dan kemudian bergabung di Perwara Indonesia. Jadi setelah menikah ya sudah otomatis ya akhirnya bergabung di Perwara dan juga sebagai Bayangkari.
0: Ternyata itu ya latar belakangnya bergabung ya. Kalau dari Perwara sendiri anggotanya tadi ada 107, itu latar belakangnya atau apakah ada berbagai macam suku juga selain berbagai macam pekerjaan?
1: Oh iya jelas, kita dari Sabang sih.
2: Banyak banget ya.
1: Putri.
2: Ada semua ya, Kak.
0: Semua ya. Kalau di Batam kayak Indonesia. Kumpul
2: pokoknya jadi satu ya, jadi Perwara Indonesia.
0: Baik. Saya penasaran sama komunitas Perwara ini. Ini biasanya ada kumpul-kumpulnya kah, Ibu Dr. Maya dan juga Bu Putri?
1: Iya, kita ada kumpul-kumpulnya. Bahkan kita juga bikin arisan yang namanya arisan miliaran.
0: Oh, banyak ya.
2: Untuk seru-seruan, untuk seru-seruan biar saling komunikasi terus
1: pakai acara arisan. Juga kita juga punya program reguler untuk peningkatan kapasitas juga ya, kayak untuk berpantun gitu ya, untuk apa namanya protokoler kita juga ada diprogramkan. Tapi yang untuk seru-seruan tiap bulan kita bikin melalui arisan, namanya arisan miliaran.
0: Oke, berarti jumlahnya banyak ya, saking banyaknya miliaran, saking banyaknya anggota jadi miliaran ya arisannya ya.
2: Makin banyaknya.
1: Dari seluruhnya. Ini kan Proana ini kan ini kayaknya orang-orang miliarder semua. Jadi kadang-kadang tuh kalau yang waktunya dikocok, ini banyak yang nggak mau.
2: Enggak. Banyak yang nolak ya.
0: Maunya belakangan ya.
1: Dibilangnya arisan miliaran. Orang kan biasanya arisan nunggu-nunggu dapat. Ya. Ini banyak yang mau lempar-lempar gitu.
2: Ini orang have semua ya, orang have.
0: Orang have, iya betul Bu Putri. Oke, ada kegiatan seru-seruan seperti arisan miliaran. Kalau ada kegiatan dari Perwara yang pernah melibatkan entah itu pemerintah Kota Batam ataupun dinas-dinas terkait, ada nggak ya Bu?
1: Kita baru-baru ini melakukan hearing dengan Komisi 4 untuk melakukan kerjasama. Jadi kita meminta kepada pihak-pihak terkait untuk bisa berkolaborasi gitu ya dalam hal peningkatan kapasitas para anggota dewan. Kita juga kemarin baru melakukan audiensi MOU bahkan dengan Komnas ya, terkait HAKI, hak cipta, sehingga nanti hal-hal yang memiliki hak cipta bisa juga didaftarkan melalui Komnas. Kemenkum ya, Kemenkum, dan kita juga diminta bantuannya untuk menjadi corong dari ke Komnas Kemenkum. Nggak pakai HAM soalnya biasanya mau Kemenkum HAM.
0: Udah berbeda divisi sekarang ya.
1: Ya sama mereka untuk menginformasikan bahwa sekarang untuk mendaftarkan HAKI itu tidak berbayar gitu. Itu dia yang terakhir program kita dengan Kemenkum itu.
0: Oke, baik. Pernah ngadain event besar gak Bu dari Perwara Indonesia sendiri?
1: Kita justru baru mau ya. Yang terakhir itu event besar kita sih udah lama banget ya emang. Terakhir kita justru nanti ini ke depannya bulan September kita mau ngadain lagi acara besar, yaitu acara pelantikan sekaligus nanti akan kayak ada roadshow-nya itu beberapa hari di Cashwear insya Allah.
0: Oke, baik. Itu di bulan apa, Bu
1: Dokter? Bulan September.
0: Bulan September. Oke, sebentar lagi berarti ya. Lagi sibuk-sibuknya berarti ya Perwara Indonesia lagi sekarang.
2: Persiapan.
0: Ya.
1: Lagi persiapan.
0: Arisan miliarannya ditunda dulu kayaknya ya.
1: Oh, nggak boleh itu.
0: Oh, nggak boleh.
1: Schedule tanggal 10.
0: Oke, kita ke Bu Putri karena udah bergabung juga lumayan lama ya Bu Putri. Selama ini, selama berkomunitas di Perwara Indonesia, apa yang paling buat Bu Putri makin betah di sana sebetulnya?
2: Yang buat aku betah di Perwara Indonesia ya, yang pertama banyak banget pastinya para senior-senior yang luar biasa. Kenapa aku bilang senior-senior? Karena memang beliau-beliau ini sudah lebih lama tentunya berkecimpung di dunia perkemsian ataupun di dunia public speaking. Jadi dan mereka itu nggak pelit ilmu, itu tuh yang paling penting.
0: Betul, betul.
2: Jadi para senior-senior ini termasuk ya Dr. Maya, kemudian juga ada ketua Perwara juga Bang Boy, Afif, masih banyak lagi yang nggak bisa aku sebutin deh. Itu tuh benar-benar menggiring aku dari yang benar-benar nol, masih setengah-setengah lah ya ilmunya gitu ya. Karena dulu kan aku di protokoler Pemko, jadi tuh aku lebih ke MC formal gitu. Oh, jadi okay. Ketika aku masuk ke Perwara Indonesia, akhirnya aku mulai nih di diarahin untuk ayo Putri coba untuk MC informal gitu. Akhirnya aku coba gali-gali lagi potensiku, dibantu juga oleh para senior-seniorku juga. Akhirnya aku bisa nih memberanikan diri untuk akhirnya keluar dari zona nyamanku ya, dari MC formal, sampai akhirnya aku bisa sampai di titik ini gitu. Jadi itu sih yang buat aku terus rasa kekeluargaannya, rasa persaudaraannya. Kemudian yang pastinya di Perwara Indonesia juga banyak banget keuntungan-keuntungan yang aku dapatkan gitu.
0: Oke, apalagi senior-senior luar biasa ya, seperti yang disampaikan Ibu Putri ya. Jadi menjalin informasinya lebih mudah ya, untuk entah bisnis, entah apa, dan sebagainya. Oke, luar biasa. Mungkin ada pendengar yang tertarik untuk bergabung ke Perwara. Karena tadi Bu Putri sendiri cerita dulu awalnya bisa formal saja, sekarang bisa sampai belajar sampai ke yang informal karena berkat komunitas ini juga ya berarti ya.
2: Benar, jadi ini cuman bukan cuma sekedar komunitas yang ya cuman duduk-duduk aja atau sia-sia gitu ya, tapi ada ilmu. Jadi setiap nongkrong itu yang kita bahas ya masalah ini biar supaya bisa upgrade ilmunya gitu.
0: Oke, baik. Ini ada satu penelpon, kita angkat terlebih dahulu ya ibu-ibu sekalian. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Oh, terputus nampaknya. Dari tadi sempat telepon soalnya belum kita sempat angkat. Oke, bagi pendengar yang mungkin ingin bertanya kepada dua narasumber yang hadir melalui Zoom ini bisa melalui telepon kami di 0778463351. Kita balik lagi ke Bu Maya, udah lama, udah senior katanya kan di Perwara Indonesia. Apa tantangan terbesarnya Bu selama ini dalam menjaga persaudaraan dan kekompakan di tengah masyarakat Kota Batam yang semakin lama semakin sibuk tentu saja ya?
1: Oke, pertama saya mau menginginkan kembali bahwa Perwara Indonesia didirikan tahun 2020.
0: Oke, 2020 ya, siap.
1: Lupa-lupa tahunnya tahun berapa. Ternyata didirikan tahun 2020.
0: Oke.
1: Jadi, gimana ya, tadi pertanyaannya supaya
0: menjaga kekompakan dan juga persaudaraan, karena ada banyak tuh ratusan orang kan yang bergabung, itu seperti apa Bu Maya?
1: Oke, untuk menjaga kekompakan itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi kita berada di negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa,
0: betul,
1: bangsa, agama. Gitu ya. Di Perwara juga gitu, seperti yang tadi disampaikan, kita ada semua suku ada, tentunya kan memiliki tipikal yang beragam juga gitu. Jadi satu hal yang bikin kita tetap kompak adalah satu, yaitu we are family gitu ya. Jadi kalau udah kita keluarga, kita seperti keluarga, itu ikatannya itu jadi kuat gitu. Kalau kita menomorsatukan bahwa kita adalah keluarga, itu jadi ikatannya lebih kuat. Yang itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita menyatakan diri sebagai keluarga, yang kedua adalah tenggang rasa gitu ya. Bahwa kita harus juga menempatkan tenggang rasa dan rasa empati gitu ke sesama anggota gitu. Gimana kalau kita berada di posisi seperti dia? Jadi kalau misalnya ada teman-teman ada yang lagi mood yang nggak bagus gitu, cari tahu dulu kenapa sih dia kayak gitu, nggak biasa-biasanya gitu. Gitu, jadi itu kita ya, yang itu yang ketiga ya, kita harus bisa saling menjaga perkataan, menjaga sikap gitu, sebagai kita juga bertanggung jawab kan dengan apa yang kita ucapkan. Jadi tiga hal itu yang selalu kita ingatkan ke teman-teman supaya Perwara ini semuanya bisa tetap kompak gitu.
0: Oke, baik. Kalau dari Bu Maya sendiri, kalau untuk Perwara Indonesia biasanya ada kumpul-kumpul setiap rutinkah, setiap mingguan, setiap seminggu sekali atau sebulan sekali?
1: Sebulan sekali aja, itu melalui arisan miliaran itu juga. Dan juga ada memang setiap bidang kan punya program gitu. Jadi program itu kita jalankan macam-macam jenisnya, itu udah ada terprogram. Dan yang terakhir ini, yang akan datang ini adalah program Gosu Kampus dari bidang Litbang.
0: Oke, bisa dijelaskan lebih detail Bu Maya, Gosu Kampus itu seperti apa kalau dari Perwara Indonesia?
1: Perwara Indonesia ngadain program Gosu Kampus, tujuannya sebetulnya untuk kaderisasi. Kita perlu talenta-talenta baru gitu ya, yang nantinya bisa mengembangkan kemampuannya untuk berbicara di depan umum. Kedepannya tujuannya juga untuk kaderisasi Perwara. Jadi nanti kalau memang yang terlihat berbakat bisa gabung di Perwara Indonesia gitu. Karena ini yang udah senior-senior kan marketnya kan nanti berbeda ya.
0: Iya, betul.
1: Biasanya acara-acara kampus kayak saya udah gak kepake kan dosennya, masa masih mau MC. Jadi kita perlu bibit-bibit baru, kadar-kadar baru yang nantinya bisa meramaikan kancah per-MC-an di Kota.
2: Bukan karena kita makin tua ya, Kak Maya ya.
1: Kayaknya udah beda. Kami jadi untuk corporate, untuk moderator. udah nggak bisa yang jingkrak-jingkrak acara pensi gitu kan, nggak mungkin kan gitu. Jadi memang kita perlu talenta-talenta muda yang nantinya bisa mengisi segmen-segmen yang juga untuk kalangan muda gitu.
0: Oke, nantinya Goes to School, Parwara Goes to Campus ini berarti akan datang ke seluruh kampus di yang ada di Kota Batam?
1: Iya, kita baru Politeknik Batam dan kedepannya mau ke ITBA.
0: Oke, kalau di sekolah-sekolah seperti di SMA-SMA itu seperti apa? Apakah juga akan ke sana nantinya?
1: Kedepannya iya. Kemarin kita sudah ngisi juga di SMA 17 gitu ya. Saya dan juga Ketua Perwara sudah ngisi acara public speaking di SMA 17, undangan dari sekolahnya. Kedepannya juga kita akan adakan Perwara Goes to School gitu.
0: Oke, baik.
1: Jadi cuma ya satu-satu.
0: Iya.
1: Pada sibuk ngisi yang untuk nyari yang isinya ini ya nggak susah kan ini. Aduh, teman-teman ini super sibuk. Semua apalagi Bu Putri nih. Aduh, jadwalnya full.
0: Iya, baik.
2: Enggak juga. Tapi kita dulu pernah itu tahun berapa ya, dari Little juga ya. Pertamanya ya kita juga pernah dulu ngadain untuk workshop untuk anak-anak SMA.
0: Oke.
2: Waktu itu kita adakan di Mall Botani Lihat dua. Nah di sana juga banyak kita mungkin untuk kaderisasi untuk anak SMA mungkin belum ya. Oke, sekarang kita fokus ke Goes to Campus dulu.
0: Oke, bagus. Baik. Berarti kalau nanti Perwara Goes to Campus berarti nanti di sana juga ada sesi pelatihan ya sebagai public speaker ya dari Perwara Indonesia.
2: Iya.
0: Oke, baik. Kalau dari Ibu Putri dan juga Ibu Maya sendiri, kalau Perwara Indonesia di Kota Batam itu, apakah memang di setiap kumpul-kumpulnya juga ada sesi latihan bareng gitu? Maksudnya kita minta input ataupun output dari para senior yang ada di Perwara?
1: Mungkin kalau secara khusus?
2: Oh iya.
1: Iya, secara khusus sih nggak ada kayak gitu ya. Tapi setiap kita kumpul biasanya kan kita saling berbagi tuh, kita saling berbagi gitu, saling curhat gitu. Jadi setiap kumpul selalu kita ya itu saling gimana sih kalau misalnya aku ada masalah ini gimana gitu. Kan kita ada grup WhatsApp juga itu yang jadi kita selalu update informasi, kalau mau nanya-nanya bisa langsung nanya di grup WhatsApp gitu.
0: Oke, kalau dari Bu Putri sendiri, apakah memang selama ini juga minta sesi semacam saran dari para senior di Perwara Indonesia?
2: Iya, kayak yang tadi Maya bilang, nggak ada pertemuan khusus sih. Cuman memang kita kalau lagi ngumpul-ngumpul atau kalau saya sendiri pribadi mungkin ada sedikit kendala atau mungkin kan yang namanya di setiap acara itu kan pasti ada aja tuh ya situasi-situasi yang tidak terduga gitu ya. Jadi terkadang saya melalui WhatsApp ataupun pada saat bertemu saling curhat gitu, minta saran gitu untuk kedepannya dalam menghadapi situasi seperti ini bagaimana gitu. Nah itulah enaknya jadi para senior-senior ini juga pelit ilmu gitu, mereka benar-benar ngasih saran, benar-benar ngarahin gitu.
0: Oke, baik. Saya jadi penasaran ini Bu Maya, kalau di Perwara Indonesia apakah kalau gabung atau masuk harus udah pernah jadi MC dulu atau nggak punya bakat sama sekali bisa bergabung?
1: Kita memang harusnya udah formal ya. Terus ya itu harus ikut workshop dulu. Karena kalau nggak ikut workshop kita kita harus memastikan bahwa yang bergabung di Perwara adalah orang-orang yang sudah bisa membawakan acara dengan baik dan benar. Terlepas dia sudah pernah atau belum, sebetulnya tidak masalah. Yang penting dia sudah ikut workshop dulu.
0: Oke, baik. Kalau menurut Bu Putri sendiri, apakah semua orang itu bisa jadi public speaker ataupun bisa membawakan pembawaan yang baik di depan publik itu dengan baik itu, apakah semua orang bisa punya kemampuan seperti itu atau hanya itu bakat saja buat sebagian orang? Seperti apa Bu Putri?
2: Pasti ya, setiap di ini yang sering banyak orang bilang aku tuh nggak bakat nge-MC, padahal sebenarnya nge-MC itu tuh bukan bakat ya, jadi memang MC itu bisa karena dilatih, karena jam terbang. Jadi siapapun sebenarnya itu bisa jadi MC, siapapun bisa berbicara di depan umum, hanya saja mungkin orang itu belum terbiasa. Makanya untuk orang-orang yang di luar sana mungkin teman-teman ya. Pasti pertanyaannya, aku tuh pengen MC, tapi aku harus mulai dari mana? Padahal jawabnya simpel, mulai aja dulu dari lingkungan yang terkecil, dari circle terkecil dulu. Kalau misalnya dari di kampus, ya udah aktif dulu di lingkungan kampus. Apa mungkin yang ibu rumah tangga, dulu aja di RT gitu kan. Kan sering pada pengajian RT, ataupun acara-acara RT lainnya gitu. Kenapa gak mencoba untuk menawarkan diri? Enggak kalau saya jadi MC-nya gitu kan. Nah jadi dengan adanya jam terbang yang terus menerus, pasti nanti akhirnya keberanian itu akan muncul sendiri.
0: Oke, jadi itu bukan bakat ya Bu Putri ya, tapi semua orang memang bisa melakukan.
2: Bukan, jadi semua orang, ya semua orang itu punya potensi untuk berbicara depan umum jadi MC. Apalagi nih, sering juga bilang aku gak bisa jadi MC karena suara aku cempeng. Padahal untuk suara itu jadi MC gak harus suaranya harus yang wow, harus yang berat gitu ya. Nah setiap orang kan pasti punya karakter suara masing-masing. Tinggal kita belajar yang namanya olah vokal, belajar tentang intonasi, artikulasi. Mungkin sadar diri, oh saya ternyata punya suara yang ringan, oke, berarti mulai untuk belajar mungkin bisa jadi MC informal, gitu. MC konser, MC yang lainnya acara-acara hiburan gitu kan. Kalau ternyata saya punya bakat memang dari lama suaranya berat nih begitu ya, kayak saya kan banyak orang bilang saya perokok karena suara saya berat, tadi memang mungkin dari orak ya suaranya seperti ini gitu. Tapi kan karena sadar diri punya suara seperti ini, oh ternyata saya punya ya Oke, berarti saya harus belajar lagi olah vokal supaya saya bisa jadi MC acara formal gitu. Jadi semua warna suara itu bisa berpotensi menjadi MC asalkan mau belajar, mau belajar untuk olah vokal dan yang lainnya.
0: Oke, baik. Tapi yang jadi masalah ini Bu Maya dan juga Bu Putri, biasanya kita kalau mau tampil di depan publik pasti ada perasaan malu ataupun grogi ya. Kalau dari Bu Putri sama Bu Maya sendiri sampai sekarang udah jadi MC handal, udah profesional kan, masih suka merasakan grogi ataupun malu di depan publik kalau lagi berbicara, atau sudah ya anggap seperti patung dan sebagainya? Mungkin bisa dari Bu Maya dulu.
1: Mungkin di awal-awal ya, karena kan tadi seperti Bu Putri katakan, jam terbang itu kan menentukan. Okay. Jadi kalau di awal-awal mungkin masih bingung untuk penguasaan, apa namanya, penguasaan dirinya. Karena kalau ngelihat orang banyak, ruangannya besar, itu kan challenge-nya itu akan terasa beda gitu ya. Ada adrenalinnya tersendiri gitu, kalau kita harus berbicara di depan orang-orang banyak, kemudian semuanya ngeliatin kita gitu. Kalau masih di awal-awal biasanya pembawa acara itu nanti dia akan gemeteran suaranya, tangannya juga gemeteran biasanya itu. Terbangnya masih baru 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kalau yang sudah sering, karena itu tadi, karena sudah terbiasa, karena sudah banyak memandu acara, itu hal-hal seperti itu dengan sendirinya gitu ya akan bisa dikuasai karena sudah melalui tahapan-tahapan yang seperti Bu Putri katakan tadi. Oh iya, dulu pertama kali kalau di kalangan sendiri kan nyaman tuh, nggak ada tekanan kan, nggak ada pressure. Kalau semua orang yang kita kenal, kita nggak ada, kita mandu acara itu bisa aja ngalir begitu saja. Tapi ketika kita memandu acara, pesertanya adalah orang-orang yang nggak kita kenal, semuanya ngeliatin dengan muka yang gak bersahabat gitu. Nah di situ terus mulai itu ada challenge-nya, tantangannya. Nah, itu di awal-awal biasanya teman-teman itu termasuk saya sendiri dulu juga suaranya jadi agak gemeter, tangannya megang kertas itu apa namanya cue card-nya juga goyang-goyang gitu. Padahal perasaan gak terlalu nervous, tapi itu dengan sendirinya kok masih goyang-goyang ya gitu. Nah itu kalau seiring jalannya waktu, seiring jam terbang, itu akan hilang sendiri. Karena pertama, kita di perwara diajarin cara menguasai mental block gitu ya. Tuh, kemudian juga jam terbang itulah nantinya yang akan membuat kita, oh harusnya aku begini, harusnya aku begitu gitu. Di samping ada juga masukan-masukan dari teman-teman lain, teman-teman senior, terutama di perwara yang ngasih tips-tips gimana caranya menghandle nervous gitu ya, menghandle apa sih namanya mental block kita gitu. Jadi akhirnya karena organisasi di Perwara itu juga terdiri dari orang-orang yang udah banyak pengalamannya, jadi masih punya masalah seperti itu, bisa juga nanti konsultasi dan juga dikasih tips-tips supaya nanti lebih lancar, lebih smooth lagi bawain acaranya.
0: Oke, kalau dari Bu Putri masih ada rasa grogi setiap tampil di depan panggung atau udah ya los aja gitu?
2: Kalau saya pribadi yang pasti ya masih ada lah rasa grogi, walaupun sudah beberapa kali ya MC. Yang namanya grogi, nervous itu kan sinyal dari tubuh ya, yang nggak bisa kita pungkiri itu pasti ada di setiap manusia. Nah itulah sinyal ini yang harus bisa kita tangani. Caranya ya bagaimana ya, dengan latihan, mempersiapkan diri dengan matang, mempersiapkan konsep dengan dengan baik gitu. Jadi meminimalisir rasa nervous itu. Tapi kalau untuk di awal-awal di awal acara mungkin pasti ya masih ada rasa gugup itu. Cuman dengan percaya diri, cukup percaya diri karena persiapan yang matang itu tadi gitu. Kalau naik ya tadi lebih nyaman kalau di lingkungan sendiri katanya ya. Kan disuruh. Kalau saya, kalau orang yang tidak kenal, ya rasa gugup itu ya bisa dikatakan sedikit kayak mikir gitu, oh saya nggak kenal tuh gitu ya, saya nggak kenal, ya udah be yourself deh, aku jalan di sini, aku sebagai MC jalani tugasku dengan sebaik-baiknya gitu ya, dengan harapan ya mereka bisa memberikan feedback yang positif gitu ya. Nah justru dengan ketemu dengan orang-orang atau MC di depan orang-orang yang saya kenal, apalagi di depan para senior-senior nih gitu ya, nah itu mungkin agak sedikit nervous gitu,
0: lebih pressure ya
2: dengan orang-orang yang dikenal justru gitu. Iya, iya, karena gini, kalau orang-orang yang kayak di depan senior ya pasti kan mereka, saya nggak tahu ya, bisa jadi ada hal-hal yang mereka bandingkan dengan dirinya sendiri gitu kan. Misalnya dengan hal yang simpel aja ya, intonasi assalamualaikum gitu. Oh gitu sih, assalamualaikum harusnya begini loh gitu ya. Nah makanya kalau orang yang nggak dikenal kan kita ya tampil gitu ya, mereka ya menarik, oh itu MC-nya, oh oke okay, gitu. Jadi kalau menurut aku sih kebalikannya ya dari sama ya.
0: Memang beda-beda ya. Ternyata ya.
1: Sedikit menambahkan, memang yang penting itu adalah persiapan. Jadi ya, kita memastikan bahwa ya, kita sudah punya skrip gitu ya untuk membawakan acara. Kita sudah tahu pesertanya siapa. Kemudian kita sudah tahu ruangannya seperti apa gitu ya. Apakah di dalam indoor atau outdoor tempat acaranya. Kemudian yang nanti akan datang siapa gitu. Jadi gimana kita berpakaian nanti gitu ya. Apakah bentuk acaranya formal, informal atau apa. Jadi itu dulu persiapannya kita pastikan. Kalau semuanya sudah dipastikan oke, okay, insya Allah nanti tampilnya juga oke. Okay. Persiapan sih yang utama.
0: Betul sekali. Oke, tak terasa kita sudah di penghujung waktu, Ibu Putri dan juga Ibu Maya. Ya, banyak sekali saya dapat masukan-masukan juga nih selaku penyiar juga ya, dari yang lebih senior di Perwara Indonesia. Mungkin sebagai penutup dari Ibu Putri dan juga Bu Maya, ada yang ingin sampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Batam? Silakan dari Ibu Maya dulu, boleh?
1: Oke, terima kasih. Saran saya untuk teman-teman semua pendengar RRI Pro 2, Pro 1 Pro 2 nih.
0: Pro 1. Pro 1. Tangannya lain.
1: Pro 1 gitu ya. Jadi untuk menjadi pembawa acara ya enggak harus ikut sekolah dulu gitu ya. Jadi cukup perbanyak latihan gitu ya, dan tidak malu-malu untuk bertanya kepada teman-teman yang udah berpengalaman itu. Jadi kalau mau bisa public speaking, pokoknya jangan bosan belajar dan praktek.
0: Oke, baik. Kalau dari Bu Putri silakan, ada yang ingin disampaikan?
2: Kalau dari saya untuk teman-teman semuanya, pokoknya yang pengen jadi MC ya jangan malu-malu ya, banyak-banyak praktek tuh, benar kata Kak Maya, banyak-banyak praktek. Kalau bagi saya gini, simpelnya di setiap panggung itu ada pembelajarannya. Dan pembelajaran itu akan membentuk suatu pengalaman, di mana pengalaman itu yang akan menentukan jam terbang kita.
0: Oke, yang penting jangan malas untuk belajar terus ya. Oke.
2: Iya, benar.
0: Baik. Terima kasih banyak Ibu Dr. Maya dan juga Ibu Putri Gangga sudah menyempatkan waktu di Zoom di siang hari ini bersama Pro 1 RRI Batam. Semoga perwara Indonesia bisa semakin maju ke depannya ya, bisa melahirkan generasi-generasi baru yang bisa menjadi penerus dari perwara Indonesia. Sehat selalu Ibu Maya dan juga Ibu Putri. Assalamualaikum, sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Assalamualaikum, terima kasih Mbak.
0: Terima kasih kembali. Oke, itu tadi pendengar, kita sudah sama-sama berbincang dengan Ibu Putri dan juga Ibu Maya ya, soal Perwara Indonesia, komunitas yang sudah berdiri sejak tahun 2020 di Kota Batam. Dan bagi pendengar yang mungkin ingin tertarik bergabung, silakan bisa bergabung tadi ya, bisa ikut workshopnya terlebih dahulu. Kalau memang lolos di workshop, baru bisa bergabung di komunitas Perwara Indonesia. Baik, pendengar, sekian dialog kita di siang hari ini. Sampai jumpa di dialog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Blomberg, good chance for Anderson, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Far. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menetaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutif dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi, kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang-in memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Tony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten

3 gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup.

pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau

Mengenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Musa Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik, dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas, itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu, dari 20 kelas, kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penjagaan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet, jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

cabang olahraga bulu tangkis. Delapan pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang, yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Saya Dato' Jeffrey. Saya Irama Noon. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.
1: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
2: Saatnya anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

baru nak jinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah, berkenan pula dengan si Tijah. Lambat sangat maksud meminang, dengan orang lain si Tijah menikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, cari sajalah yang lain.

0: Kasih pula dengan si Nyonya.
1: Sama tempat kerja kami si Nyonya ni.
0: Aku di Medan dari Tanjung Merawan, langsung tak ada berita. Bercinta pula dengan si Tima.
1: Hei tuan,
0: sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga keluarganya pun.

Naga Tanah Melayu merupakan julukan yang melekat pada Provinsi Kepulauan Riau sebagai simbol pusat perkembangan budaya dan peradaban Melayu di Nusantara. Julukan ini mencerminkan kuatnya nilai adat, bahasa, seni, dan tradisi Melayu yang hingga kini masih terjaga dan menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Kerajaan Melayu, Kepulauan Riau menjadi tempat lahirnya berbagai warisan budaya yang berpengaruh besar terhadap kebudayaan Melayu di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu berkembang di wilayah ini bahkan menjadi salah satu akar penting bahasa Indonesia modern. Keindahan alam yang terpadu dengan kekayaan budaya menjadikan Bunda Tanah Melayu menjadi daya tarik tersendiri. Ribuan pulau yang tersebar, laut yang luas, serta masyarakat yang ramah menciptakan suasana yang penuh pesona dan kearifan lokal. Tradisi adat, seni tari, musik Melayu, hingga kuliner khas terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi. Di tengah perkembangan zaman, semangat Melayu tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Nilai sopan santun, kebersamaan, dan penghormatan terhadap budaya mencerminkan identitas daerah ini sebagai Bunda Tanah Melayu yang terus menjaga akar budaya sambil melangkah menuju masa depan yang lebih

pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini kita terlalu mesra, tapi kau telah meracun hati dan pikiranku. Duniaku kini diselaputi mendung, maka tersiksalah aku.

0: Limau manis merah masaknya, terlindung bola di balik dahan. Sungguh manis nampak wajahnya, tak nampak sehari, rasa sebulan. Banyak itik anak itik turun ke sawah makan padi. Tengok cantik dipandang cantik, tambah pula berhati budi. Kalau dedak katakan dedak, kal tidak aku tertampi-tampi. Kalau hendak katakan hendak, tidak aku ternanti-nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Senang sekali saya Aziza masih menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Rentak Melayu. Jom hebohkan. Silakan mendengar yang sedang menikmati waktu istirahat siangnya ya, sembari makan, sembari tidur-tidur, sembari rebahan. Sila yang ingin bergabung berpantun bersama kami bisa bergabung melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Sebelum saya angkat teleponnya, pendengar, saya bacakan dulu pantun-pantun yang sudah masuk di WhatsApp Pro 1 ya. Yang pertama ada dari Bang Roy Saputra. Assalamualaikum Rentak Melayu, jom hebohkan. Waalaikumsalam Bang Roy. Pantun, kembang selasih bunga serumpun, rekah menggoda si kumbang jati. Orang berkasih selalunya rukun, kenapa saya kadang terhianati? Berarti belum jodoh itu ya Bang Roy Saputra ya, cari jodoh yang lain. Buat apa menanam padi kalau hanya sebaris dua? Buat apa adik berjanji kalau hanya di bibir saja? Yang sabar Bang Roy, cari yang lain ya, adik yang lain dicari yang lain ya. Kalau ada waktu putarkan lagu dari Black Dog Bone, Hatiku Luka Lagi. Sudah saya putarkan lagunya Bang Roy, terima kasih untuk pantun-pantunnya. Semangat selalu dan sehat selalu. Ada dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Assalamualaikum Rentak Melayu, jom hebohkan. Ketam batu keras bersanding, tempat diamnya di air tenang. Memang begitu adat bertanding, ada kalah, ada yang menang. Ambil pisau belah semangka, dimakan bersama hadap ke depan. Janganlah risau, janganlah kecewa, coba lagi di tahun depan. Mantap pantun dari Pak Zaini. Terima kasih banyak Pak Zaini untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Pak Zaini ya. Ada begini anak jalan-jalan nampaknya nih sambil berpantun. Jalan-jalan ke Tanjung Batu, mau pergi ke rumah Kak Ita. Anak sekolah menyanyikan lagu, lagu kebangsaan Indonesia. Minum Milo susu di pagi hari, makan roti kaya bersama keluarga. Anak sekolah suka berbagi saat kumpul makan bersama. Terima kasih banyak Bang Yeni untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu. Makin sehat karena suka jalan-jalan ya. Ada pantun dari Puan Lina. Selasih ditanam di tepi perigi, petik setangkai di waktu pagi. Kasih yang lama tetap abadi, tetap tersimpan di dalam hati. Batang palas dibelah-belah, ke Tanjung jangan beli semangka. Berbalas pantun itu sangat indah, jangan tersalah kata bicara. Kadang berjalan di waktu malam, dari laut mulai berakit. Kadang rindu membuat demam, demam itu datangkan penyakit. Rindu siapakah Puan Lina kiranya? Terima kasih banyak Puan Lina untuk pantun-pantunnya. Semoga yang dirindukan, yang dirindukan silakan dihubungi tuh Puan Linanya. Sehat dan bahagia selalu Puan Lina. Selamat siang Mbak Ziza, ketemu lagi di Rentak Melayu, jom hebohkan, jom hebohkan. Dari Kak Sumarlina ini ya. Pantun, yang dicari bintang yang datang rembulan, ternyata sinarnya dari matahari. Begitulah kehidupan yang datang dari hati kita sendiri. Kota kita beda tapi langitnya sama. Oke, Oke, bisa putarkan lagu Kupandang-Pandang dari Adik Seberang. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan lagunya ya, Kak Sumalina. Terima kasih untuk pantunnya, Kak Sumalina. Sehat dan bahagia selalu. Ada Nek Sakira nak berpantun. Burung terbang di atas awan, hinggapnya di pohon asam. Jangan suka pamer kekayaan, nanti hidupmu jadi kelam. Mewah. Karena kekayaan cuma titipan ya, Nek Sakira ya. Betul atau betul? Betul. Terima kasih untuk pantun nasihatnya, Nek Sakira. Request lagunya Madah Pusaka dari Bunga Sirait. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan. Terima kasih ya, Nek Sakira dari Patam Lestari. Sehat dan bahagia selalu. Ada dari Bang Abednego, Budak Meranti. Senja tangkap jelati, mak dia pula memasang jerat. Buat apa cakap dan cantik, jika hati busuk berkarat. Ewa. Tak cuma emas yang ada karatnya ya, hati juga bisa busuk berkarat rupanya. Buah nangke di dalam pagar, anak daik membuat kemah. Aku suka Azizah Nyiar, orangnya baik dan juga ramah. Ewa. Terima kasih pantunnya Bang Abednego. Sehat dan bahagia selalu di Meranti ya. Oke, baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
1: Waalaikumsalam Rentak Melayu.
0: Jom hebohkan.
1: Jom hebohkan. Alay. Dan dapat masuk pertama
0: Mantap ini. Kalau suara-suara lembut seperti ini, kayaknya yang di Tanjung Balai Karimun ya.
1: Pandai pun Aziza.
0: Tapi namanya ini saya agak lupa. Betul kan Nek Karin?
1: Betul sekali. Ya ampun.
0: Alhamdulillah ya, betul saya ya.
1: Saking kan dah dapat masuk lagu deh ikutan.
0: Oke. Lagunya ikutan aja Nek Karin ya.
1: Iya.
0: Siap. Sila, ada berapa pantun siang ini?
1: Dua aja ya, Ziza.
0: Boleh dong, satu pun boleh. Okay. Sila pantunnya.
1: Bukan kijang sembarang kijang. Kijang dibawa sangat berat. Iya. Bukan sayang sembarang sayang.
0: Asik.
1: Sayangnya ibu dunia akhirat.
0: Ewa. Aduh manisnya.
1: Aduh ibu udah tiada lah ya Aziza.
0: Iya lagi rindu berarti.
1: Satu lagi.
0: Oke. Ya. Sile.
1: Oke. Lebah asik kumpulkan madu. Madu dijual ke Pulau Jawa.
0: Yeah.
1: Nek Karin memang lagi rindu. Rindu Nek Karin kepada siapa?
0: Kemarin siapa Nek Karin jadi?
1: Tak tahu lah. Tak tahu ya? Membantun aja.
0: Kira.
1: Ya oke Aziza. Aziza tak bertanya, Nek Karin aja bercakap ya.
0: Oke.
1: Ini cuaca bagus. Terus Nek Karin cuman masak bakar ikan aja.
0: Sedap.
1: Bukan tak ngasih tahu Aziza.
0: Sedap lah ikan bakar tuh.
1: Oke. Buatnya Aziza ya, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Nek Karin. Sehat dan bahagia selalu Nek Karin ya, yang sedang rindu katanya. Silakan mendengar di Matang 3351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
2: Waalaikumsalam Rentak Melayu. Jom hebohkan.
0: Jom hebohkan dengan abang dah siapa?
2: Gua kini di dalam gudi. Orang beratun bawa mertita.
0: Iya.
2: Saya bernama Pak Zaini. Tidak berpantun dengan Aziza.
0: Pak Zaini udah berpantun tadi di WhatsApp, makanya saya kira tak akan telepon. Oh, banyak stok pantunnya Pak Zaini ya.
2: Iya, sampai seminggu tak dapat masuk. Ay, gila mau dapat.
0: Oke, jadi ada berapa pantun lagi nih Pak Zaini nih? Mantap memang pantun-pantun Pak Zaini nih.
2: Ya, kalau jadi ada 4 pantun.
0: Oke, siap. Mainkan Pak Zaini.
2: Iya, ini pantun pertama ya.
0: Sila.
2: Orang bergambar membawa singa. Singa disuruh di dalam.
0: Iya.
2: Pada nak gambar saya selalu teringat kerana dia teman baik.
0: Ewa.
2: Satu kedua.
0: Okey. Sila.
2: Dan nak datang ke mana ikan tongan mati serak. Pada teman banyak ku bertanya pada Mama Lina selalu kurindu.
0: Ewa. Jawab Mama Lina nah.
2: Itu hanya contoh pang.
0: Ada lagi pasal ini sila mainkan.
2: Baik-baik pergi seberang. Hanya tenang pakai perahu.
0: Yeah.
2: Orang yang baik selalu kukenang. Tetap rindu setiap
0: hari. Ewa.
2: Ini yang terakhir ya.
0: Okey, sila.
2: Orang merakit labunya. Orang beratur sambil merakit merakit kayu jati ada di seberang.
0: Ya. Yeah.
2: Kalau berpantun apa saja asal jangan menyakitkan hati orang.
0: Ewa, setuju pasal ini.
2: Ah, kalau dapat putarkan lagu Tanjak ku bertemu padamu.
0: Tanjak. Tanjak apa tadi, Pak Zaini?
2: Ah, Tanjak ku bertemu.
0: Tanjak. Padamu. Tanjak ku bertemu. Oh, sajakku.
2: Tanjak ku bertemu padamu.
0: Oke, siap. Nanti kami putarkan lagunya ya. Pak Zaini, terima kasih pantun-pantunnya.
2: Ya, terima kasih juga.
0: Sama-sama.
2: Semoga juga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zaini dari Teluk Buntal. Seperti biasa pantun-pantunnya luar biasa ya. Sehat dan bahagia selalu Pak Zaini.

0: Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rantak Melayu.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda? How are you?
0: I'm fine, thank you, Cap. And how are you?
1: Cap ni dalam pakaian seragam tengah bertugas. Tapi kerana rindu nak berpantun, Cap masuklah. Alhamdulillah, rezeki pula. Kan Cap cakap, kalau dengan kamu, rezeki Cap tu ada untuk kamu lah, untuk masuklah. Kamu ada rezeki tu wanita, alhamdulillah.
0: Okay.
1: Kita berpantun eh.
0: Boleh Cap, sila.
1: Cap nak berpantun untuk diri Cap lah. Boleh tak kita ni musafir di sini, boleh?
0: Boleh Cap, sila.
1: Captain Sam, dekat India, digelar oleh orang India di sini sebagai Mr. Sam Kumar. Walaupun diriku jaga India, diriku mencintai budaya bahasa Melayu yang amat ku mengerti.
0: Ewa.
1: Dan lagi satu untuk Aziza, boleh?
0: Boleh kan sila.
1: Aziza wanita pelebar, Aziza pelebar wanita rupawan, mempunyai suara yang indah, melikat milik yang dimiliki oleh anugerah ilahi. Semoga di kau Aziza pelebar, keikhlasan hati kamu secantik wajah kamu eh.
0: InsyaAllah. Terima kasih Kapten Syam.
1: Okey, Cap nak minta lagu ini eh.
0: Apa
1: pasangan bahagia, M. Sani dan ini eh. Itu pasangan suami isteri eh.
0: Okey, siap Cap.
1: M. Sani dan Karifani. Dan salam ingatan Al-Ukhuwah Islamnya dari Jakarta, India. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kapten Syam. Sehat dan bahagia selalu Kapten Syam ya. Oke, silakan mendengar di Batam 3351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu jom menghebohkan.
0: Jom hebohkan, Pak Tohat sehat.
2: Alhamdulillah, juga apa kabarnya nih?
0: Alhamdulillah, kabar saya sehat macam biasa.
2: Amin.
0: Oke, Pak Tohat, siang ini ada berapa pantun?
2: Ini kau tak salah kalau dapat dimainkan 4 pantun nih.
0: Oke, sila mainkan.
2: Pantun pertama.
0: Oke.
2: Terbang sekawan si burung ciung, hinggap mari di pohon sagu. Jangan tuan berhati bingung, mari gabung di Rentak Melayu.
0: Ewa.
2: Yang kedua,
0: sila.
2: Berpijak di pantai di pagi hari, di situ kerang mencari makan. Pijak dan pandai berbudi pekerti, itulah orang selalu disegan.
0: Ewa.
2: Nah, yang ketiga,
0: sila.
2: Kalau budak meniup untung, datuk duduk menjaga apinya. Kalau hendak hidup beruntung, elok-elok menjaga budi pekertinya.
0: Ewa, setuju Pak Tohat.
2: Yang keempat dan terakhir, ambil laju sebatang lebat, pohon sukun dapat di tepi perigi. Ambil nego orangnya hebat, pantunnya hebat tersusun rapi.
0: Ewa, ini juga setuju.
2: Lagunya kalau dapat dari Ahmad Jais, Azizah ajalah. Penyiarnya Azizah, ya kan?
0: Oke, siapa tu saya putarkan, Pak Tohat.
2: Ayolah buat Azizah, semoga sehat walafiat keluarga panjang umur muda
0: kecil. Amin.
2: Ayo itu dulu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Tohat. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta ya. Oke, pendengar, nanti kita putarkan lagi request dari para penelpon dulu sebelumnya. Nanti kita buka lagi di sesi kedua di 0778463351. Sebelumnya saya nanti bagikan dulu lintas informasi di pukul 12, baru saya putarkan juga azan zuhur ya untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kue bingka bakar merupakan makanan khas asli Batam. Pada zaman kerajaan Melayu, kue ini wajib disajikan pada acara-acara kebudayaan. Kue yang berbahan dasar dari tepung terigu, telur, dan santan ini diberi berbentuk bunga. Pada zaman dahulu, kue ini hanya dikenal dengan rasa pandan.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, upaya Badan Pengusahaan atau BP Batam dalam memperkuat tata kelola lahan terus

0: langsung hingga akhir Agustus 2026. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pengusutan kasus dugaan perjudian di kawasan Nagoya, Batam bergerak ke tahap berikutnya. 9 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dibawa ke Bareskrim Polri di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan perkara. Pada saat yang sama, penyidik juga menggeledah sebuah rumah mewah yang diduga milik salah seorang tersangka berinisial A di klaster Rosewood Bengkong pada Batam pada hari Senin di tanggal 17 Agustus yang lalu. Dari rumah tersebut, sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara turut dibawa penyidik. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Nona Priscilia Ohe, membenarkan penggeledahan tersebut. Ia juga memastikan 9 tersangka telah dibawa ke Bareskrim Polri. Informasi yang terakhir, pendengar, pendaftaran seleksi Sekolah Kedinasan 2026 resmi dibuka. Pemerintah menyediakan 4.770 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS melalui jalur Sekolah Kedinasan tahun ini. Berdasarkan jadwal Badan Kepegawaian Negara atau BKN, pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal SSCASN dan berlangsung pada 18 hingga 30 Agustus 2026. Pengumuman seleksi telah dimulai pada 15 Agustus dan berlangsung hingga 24 Agustus 2026. Sementara proses seleksi administrasi berjalan pada 18 Agustus hingga 1 September 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, untuk azan zuhur wilayah Kota Batam dan sekitarnya di hari ini akan jatuh di pukul 12:11 waktu Indonesia Barat dan akan kami sharekan juga di program 1 RRI Batam. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kesenangan dan kebahagiaan di dunia merupakan nikmat Allah yang sudah tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi. Setiap orang sudah Allah tentukan bagiannya sendiri-sendiri. Apapun yang dilakukan manusia, ia takkan mampu meraih kebahagiaan melebihi jatah yang Allah tentukan untuknya. Oleh karenanya, carilah kebahagiaan dan kesenangan dengan jalan yang halal, karena hasil akhirnya akan sama, tidak akan bisa berkurang ataupun bertambah dari yang telah Allah tentukan. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa apabila seluruh umat bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka takkan mampu memberikannya, kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, seandainya mereka bersatu padu untuk menimpakan bahaya atasmu, mereka tidak akan mampu menimpakannya, kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu." Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Hadis riwayat Tirmizi, nomor 2516, hadis sahih. Apabila seluruh umat tidak akan mampu menambahi satu manfaat saja untuk kita, apalagi jika yang berusaha menambahinya hanya kita sendiri atau segelintir orang saja. Dan termasuk di antara manfaat tersebut adalah kesenangan dan kebahagiaan. Inilah salah satu buah manis dari iman kita kepada takdir Allah.

Jembatan Barelang merupakan ikon terkenal di Kepulauan Riau yang menghubungkan beberapa pulau yaitu Batam, Rempang, dan Galang. Nama Barelang sendiri berasal dari gabungan nama tiga wilayah tersebut. Jembatan ini dibangun sebagai bagian dari proyek pengembangan kawasan industri dan ekonomi di Batam pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pembangunan Jembatan Barelang dimulai pada tahun 1992 dan selesai pada tahun 1998. Proyek ini bertujuan untuk memperlancar transportasi antara pulau sekaligus membuka akses pembangunan di wilayah sekitar. Dengan desain yang megah dan modern, jembatan ini menjadi simbol kemajuan teknologi dan infrastruktur Indonesia pada masanya. Jembatan Barelang terdiri dari 6 jembatan yang saling terhubung dengan panjang keseluruhan sekitar 2 km lebih. Jembatan pertama yang dikenal dengan Jembatan Tengku Fisabilillah menjadi bagian paling terkenal karena memiliki desain kabel panjang yang menyerupai Golden Gate Bridge di Amerika Serikat. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi, Jembatan Barelang kini menjadi destinasi wisata populer Batam. Banyak wisatawan datang untuk menikmati pemandangan laut, berburu kuliner, hingga menyaksikan matahari terbenam. Keindahan arsitektur dan nilai sejarahnya menjadikan Jembatan Barelang sebagai salah satu landmark kebanggaan masyarakat

0: Pro Soto dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Rentak Melayu, jom hebohkan. Dan masih bersama saya Aziza ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 0778463351. Sebelum saya angkat teleponnya, pendengar, saya bacakan dulu pantun-pantun sudah masuk. Ada banyak sekali nih ya pantun-pantun sudah masuk ya. Ada dari Penyalai, Kak Jamila. Memang enak jalan ke pantai, singgah ke toko, membeli sajadah. Apa kabar buat Aziza? Semoga keluargamu sehat selalu. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, keluarga kami sehat ya. Semoga keluarga Kak Jamilah juga sehat di sana. Pergi melaut mencari ikan, dapat udang di tepi karang. Bohong dibuat jadi kebiasaan, lama-lama tak ada yang percaya lagi sekarang. Ewa. Terima kasih banyak Kak Jamilah dari Penyalai. Sehat dan bahagia selalu Kak Jamilah. Ada dari Nurida dari Guntung hadir. Oke, mau request lagu saja. Oke, Asmidar dari Surat Merah. Kalau bisa nanti ada pantunnya ya Kak Nurida ya, karena kita berpantun baru request lagu. Terima kasih banyak Kak Nurida. Salam kenal dari saya Aziza ya. Ada Pak Usu Amri di Tanjung Batu. Sarang tembuan di dalam perigi, kalau menyengat sakit sekali. Mengapa Puan selalu berjanji kalau cuma menyakiti hati? Wah, sedihnya sampai kesini. Pucuk pau jelima batu, anak semilang di dalam beledi. Walau jauh beribu batu, hanya kau di dalam hati. Wah. Terima kasih banyak Pak Usu Amri untuk pantun-pantunnya. Selamat bahagia selalu, moga tak galau-galau lagi ya. Ada putra pesisir nak berpantun. Pak Zaini pergi memancing, dapat seekor ikan gelama. Memang Pak Zaini pandai berpantun, sampai Malina jadi tergoda. Terima kasih banyak Pak Putra dari pesisir. Selamat bahagia selalu ya. Ada Mama Lina balas pantun Pak Zaini. Buah kue ini dalam perahu, buah duku dimakan ketitir. Kata Pak Zaini merasa rindu, izin dulu putra pesisir. Ewa. Berbalas-balas ya pantunnya ya. Terima kasih Mama Lina untuk pantun balasannya. Ada Bang Abednego. Nah, bikin pantun spesial katanya buat Pak Tohat. Nangka muda rasanya kelat, buah jagung dimakan kenari. Aku suka pantun Pak Tohat, tak singgung sana dan juga sini. Wah, setuju Bang Abednego. Terima kasih banyak Bang Abednego untuk pantunnya. Saran baiknya selalu ya. Baik, silakan pendengar di 463351. Halo, Assalamualaikum Rentak Melayu.
1: Jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Macam mana kabar atuk?
1: Alhamdulillah, sehat alfiat luar biasa.
0: Mantap.
1: Sinyalnya 1-2.
0: Sinyal 1-2. Oke, tak usah lama-lama kalau gitu. Nak request lagu apa dulu atuk?
1: Mabuk rindu Iman.
0: Mabuk rindu. Oke, siap.
1: Di tubung dia dingin terlihat diambil kain. Satu gelige dijemur pula. Di ujung usia ingin mengurat mukarin. Itu tanda puber kedua.
0: Hewah.
1: Saya tahu lah. Kamu kan puber kedua itu.
0: Istilahnya apa ini ada-ada aja ya.
1: Iya. Pergi berlatih bersama kawan. Kail dipegang bertali-tali. Hati yang sedih kita lupakan. Ambil selendang, mari.
0: Hewa.
1: Terima kasih, sinyalnya pun bagus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Atuk Engke. Alhamdulillah sinyal bagus ya. Sehat dan baik selalu Atuk. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, Assalamualaikum Rentak Melayu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Kak Monik, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, DJ Aziza.
0: Alhamdulillah. Oke, Kak Monik, siang ini ada berapa pantun?
2: Tempo ada 3, tapi sebelumnya minta lagu denyutan hati ya.
0: Oke, siap. Sila pantunnya mainkan.
2: Oke, jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa beli permen gula. Wahai saudari bernama Aziza Falefa, semoga hidupnya selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih pantunnya, Kak Monik.
2: Yang kedua,
0: sila mainkan.
2: Pergi ke desa melihat pengantin, naik pedati jalannya mulus. Buat abangku Kak Densyam yang baik hati dan tulus.
0: Ewa.
2: Amin. Satu lagi deh ya Aziza.
0: Sila.
2: Bunga sekuntum di taman sari, harum merata di tepi kali. Buat makku Mak Siti selalu dikenal di dalam hati.
0: Ewa.
2: Oke lah, kalau gitu buatnya Didi Aziza, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Monik dari Tanjung Uma. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta ya. Oke, silakan mendengar di part nanti ketiga 51. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
3: Waalaikumsalam Rentak Melayu.
0: Jom hebohkan banyak suara.
3: Iya saya.
0: Iya, sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah,
0: boleh masak. Alhamdulillah, masak apa siang ini?
3: Masak bebek.
0: Masak bebek, dimasak apa?
3: Masak pedas-pedas aja.
0: Oh, sedapnya. Oke.
3: Okay. Baru balik pasar tadi.
0: Oke. Okay. Pak Usu, ada berapa pantun siang ini?
3: Ada 2 ini. Untuk Yayang kami kemarin, mantan Yayang.
0: Mantan Yayang, berarti Yayangnya ada baru sekarang ya?
3: Mantan Yayang itu kata dia ada yang nunggu kata dia. Ada yang di hati kata dia kan. Pak, semalam dicatatkan kami.
0: Oke, mantan Yayang, untuk mantan Yayang perlu dengarkan pantun dari Bang Jaka Suara. Sila mainkan.
3: Lagu Surat Merah.
0: Oke, siap.
3: Tolong ke parit. Remote kado.
0: Iya.
3: Kamu ke begitu tak kurang pun yang.
0: Wah, agak tak jelas ini Pak Usu pantunnya terputus-putus. Halo.
3: Halo.
0: Oke, sila mainkan lagi pantunnya.
3: Kayu buruk di pokok kelapa. Jatuh menempel di pohon sagu.
0: Iya.
3: Dia menunggu bapak beruk turun dari pokok kayu.
0: Bapak beruk apa? Beruk apa sih, Pak Usu?
3: Monyet.
0: Oh.
3: Dia jual mahal ke Pak Usu malam.
0: Nanti mantan kekasihnya Pak Usu bisa itu ya, bisa balas pantunnya Pak Usu ya.
3: Dia dibalas apa? Ini pantun Bu Aziza nih ya.
0: Oke, siap, sila.
3: Hari memetik cermai, cermai tumbuh di samping paya. Rumah tangga aman dan damai, sakinah hadir membawa bahagia.
0: Alhamdulillah
3: kan dah rumah tangga kampung itu belum.
0: Jadi tak bahagia Pak Usu kalau belum rumah tangga, tak kan? Tak bahagia, bahagia apa? Kan? Sendiri juga bisa bahagia Pak Usu.
3: Bahagia Pak Usu deh, abang. Gubuk derita.
0: Gubuk boleh derita, tapi hati selalu bahagia ya, Pak Usu ya.
3: Ini, Pak Usu tak lama lagi mau batang kerja.
0: Oke.
3: Lakan tukang masak, tepuk pada Norma. Norma dia minta satu bantu masak, kata Norma, 200 ribu. Pak Usu minta 3 bantu masak, 600. Tambang kata dia pergi balik bayar tak apalah 1 juta saya granting. Saya sanggup, Pak Usu sanggup tuh.
0: Banyak emas Pak Usu di balik bantal soalnya ya.
3: Pak Usu sanggup tapi sebulan dia baru balik ke sana baru sontakan balik.
0: Oke, Pak Usu ada pantun lagi.
3: Satu lagi.
0: Sila mainkan.
3: Perahu kecil berlayar perlahan. membawa ombak menuju muara.
0: Iya.
3: Saling bertahan. Damai penuh mesra.
0: Iya, asik. Wah,
3: Aziza, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Kita enggak. Wapak kedua tadi bekas pacar Pak Ucu kemarin.
0: Oke.
3: Sudah 8 bulan kemarin kan dia kan. Kasih dia Pak Ucu cemburu agak jadi gitu lah, kayak aram.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih banyak Pak Usu alias Bang Jaka Suara. Saran baik selalu Pak Usu ya. Oke, silo pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum rentak Melayu.
4: Waalaikumsalam rentak Melayu.
0: Jom hebohkan, kau sekar, sehat.
4: Sehatnya
0: tiga. Alhamdulillah sehat-sehat yo.
4: Di sini manja banget.
0: Manja apanya?
4: Orangnya sih.
0: Oh, kirain manja cuacanya. Soalnya di sini juga manja manja manja banget cuacanya.
4: Ya kayak nakal banget.
0: Oh, di situ nakal cuacanya. Dihukum ya kalau nakal ya. Oke, okay, gak sekarang ya. Ada berapa pantun yang ini?
4: Pantun ya.
0: Mm-mm.
4: Semacam tuba di tepi desa.
0: Iya.
4: Apa ya? Tuba. Jangan tangguh dulu ya, ini mikul-mikul nih.
0: Oke.
4: Okay. Semacam tuba di tinggi desa.
0: Mm-mm.
4: Di desa sama catur. Yeah. Berjumpa lagi dengan Aziza, dengan Aziza cara pantun.
0: Ewa.
4: Betul lagi ya.
0: Mainkan.
4: Sama catur. Anak itik makan remi. Berjumpa pantun dengan Aziza kita berpantun. Orangnya cantik dan juga manis. Satu lagi buat yang abang ayam kokok kemarin ya.
0: Oke, boleh.
4: Pergi dari Makassar ke negeri Cina. Ada musang di atas buku.
0: Yeah.
4: Sekor sini mau bertanya. Bangun panda berkokok. Satu lagi ya.
0: Boleh, satu lagi dari tadi.
4: Anak musang dan pokok. Supaya mama pacar memekan ke dong-dong.
0: Iya.
4: Bangun panda berkokok. Ajarin dong.
0: Boleh, nalang gomong gak sekarang ini.
4: Lagunya ya, lagunya Taman Firdaus.
0: Apa?
4: Taman Firdaus.
0: Hah?
4: Taman Firdaus.
0: Taman Firdaus, ya Allah. Oke. Siap.
4: Terima kasih loh ya.
0: Sama-sama, gak sekarang ini.
4: Biar bang bos dengar tuh. Yang harap
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Sekarwangi untuk pantun-pantunnya. Dan bisa bikin saya ketawa ya. Jangan lupa belajar kokok-kokok dulu sama Cik Mustafa nanti. Oke, mendengar tak terasa ya. Sudah hampir habis kebersamaan kita dalam program Retak Melayu Jom Hebohkan. Terima kasih banyak yang sudah berpantun di siang hari ini. Kalau belum bisa berkesempatan berpantun di siang hari ini, masih bisa coba ya di kesempatan berikutnya di program Rentak Melayu, karena selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti masih dari Goda di Goyang Dangdut Mantul mantap betul, setelah saya hadirkan dulu warta berita daerah di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ada satu pantun dari Bang Abid Ninggo katanya buat saya nih. Aduh, terharu saya. Pergi menembak dalam belukar, mari tanam si benih padi. Banyak yang suka Azizah Nyiar melayan kami sepenuh hati. Ewa, terima kasih banyak Bang Abed Nego. Semoga kita semua bisa melayani pendengar dengan sepenuh hati semuanya. Yuh. Oke, pendengar langsung saja kita putarkan request lagu dari para penelpon. Tadi ada Ato Engke yang lagi mabuk nampaknya. Tapi kali ini mabuknya beda ya, bukan mabuk kapal ya. Tapi mabuk rindu dari M. Osman.

0: Kita nak tidur di sini tempat baru mereka tidur.
1: Ya, tak tidur ni.
0: Eh, berapa penyambut dah?
1: Eh, kau pergi sana dah.

0: Kedua tukar pakaian.
1: Okey, bos.
0: Okey, bos. Okay, bos. Diamlah.
2: Aduh ni, siapa nak gaduh tempat macam ni dah bodoh.
3: Taman ini harum kasih babai duri.
0: Duh, dah jadi betina tu.
2: Kau gila lah.
0: Jantan jadi betina lah.
2: Jangan-jangan yang depan dari tu doktor.

0: orang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
1: Bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Sekarang percaya kata BPOM aja deh.
2: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
0: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
3: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Nomor 1 tahun 2024 ini dilakukan dalam rangka optimalisasi

0: Kehadiran perusahaan teknologi global Nvidia menjadi salah satu tanda meningkatnya perhatian dunia terhadap Batam. Sarah Melina melaporkan.
1: Kehadiran perusahaan teknologi global Nvidia menjadi salah satu tanda meningkatnya perhatian dunia terhadap Batam. Badan Pengurusan Batam menilai masuknya perusahaan teknologi raksasa itu bukan sekedar tambahan investasi, namun ikut mengubah citra Batam di mata investor global. Direktur Perencanaan Pengembangan dan Investasi BB Batam, Dendi Gustinandar, mengatakan, kehadiran Nvidia membuat semakin banyak pihak mempertanyakan dan melihat kembali potensi Batam sebagai lokasi investasi teknologi. Hal itu terlihat dari pertumbuhan investasi sektor elektronik dan pusat data atau data center pada tahun 2026 yang tumbuh lebih dari 100%.
2: Kemudian disusul penjelasan kedua, data center dunia sudah tahu Batam menjadi data center hub. Kita tidak perlu menjelaskan, dunia sudah tahu. Tapi cita-cita akhirnya bukan hanya PMA, tapi bagaimana ekosistem ini terbangun, bagaimana supply chain ini juga bisa menjadi satu fondasi bagi Batam. PMA bisa masuk, dia membangun supply chain-nya, dia membangun ekosistemnya, PMA bisa.
1: Dendi melanjutkan, di lain sisi, masuknya investasi teknologi sekaligus menuntut kesiapan infrastruktur. Ketersediaan air, listrik, lahan, dan konektivitas menjadi faktor penting untuk mempertahankan daya tarik Batam bagi perusahaan teknologi berskala global. BB Batam kini berupaya mengubah pendekatan dengan melayani investor termasuk memberikan pendampingan secara lebih aktif. Ia pun berharap kehadiran perusahaan teknologi global ini terus berlanjut sehingga memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat ekonomi dan investasi utama di Indonesia. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam akan menggelar resepsi kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui kegiatan Semarak Kemerdekaan. Kegiatan berlangsung di Dataran Tengku Putri Batam Center pada Jumat malam 21 Agustus 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk masyarakat. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengajak masyarakat ikut memeriahkan kegiatan tersebut sekaligus menjadikan momentum kemerdekaan untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan. Amsakar mengatakan perayaan kemerdekaan juga menjadi kesempatan untuk mengenang jasa para pahlawan dan melanjutkan perjuangan dengan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah dan bangsa. Resepsi kenegaraan akan semakin meriah dengan penampilan Charlie Setia Band yang akan menghibur masyarakat yang hadir. Amsakar berharap semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui persatuan dan gotong royong. Ia mengajak masyarakat bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan agar Batam semakin maju. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Pemko Batam ajukan perubahan perda pajak dan retribusi daerah sebagai langkah optimalkan potensi PAD. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
3: Pemerintah Kota Batam mengusulkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai langkah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyampaikan usulan perubahan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Menurutnya, perubahan regulasi diperlukan karena masih terdapat sejumlah potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara optimal. Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Batam.
4: Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 ini dilakukan dalam rangka optimalisasi seluruh potensi pendapatan asli daerah yang belum tergarap secara optimal. Oleh karena itu, perubahan peraturan daerah ini disusun sebagai instrumen hukum untuk menata dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan.
3: Amsakar menegaskan, penyempurnaan regulasi tersebut juga memperhatikan masukan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Pemerintah Kota Batam memastikan peningkatan PAD tetap dilakukan secara rasional dan akuntabel, tanpa mengabaikan kemudahan berusaha maupun kondisi investasi di daerah. Selain mengoptimalkan penerimaan, perubahan perda juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, serta menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berkeadilan. Dengan perubahan regulasi tersebut,

0: Pemko Batam berharap potensi pendapatan daerah dapat dikelola lebih optimal, sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Permusaki melaporkan.
1: Batam mulai membidik pasar global dalam industri perawatan mesin pesawat berupa maintenance, repair and overhaul atau MRO, mesin pesawat dan auxiliary power unit atau APU. Sarah Melina melaporkan.
2: Batam mulai membidik pasar global dalam industri perawatan mesin pesawat setelah Batam Aero Engine, fasilitas pemeliharaan mesin pesawat milik anggota Lion Air Group, resmi beroperasi di Hangar F Batam Aerotechnik. Presiden Direktur Lion Group, Kapten Daniel Putut Kunchoro Adi mengatakan, BAE secara khusus menangani maintenance, repair and overhaul, MRO mesin pesawat, serta auxiliary power unit atau APU. Kehadiran fasilitas ini sebelumnya banyak dilakukan di luar negeri, bisa dikerjakan di Indonesia, khususnya Batam. Menurut Daniel, langkah ini tidak hanya berpotensi menekan keluarnya devisa, tetapi juga membuka peluang masuknya devisa dari maskapai asing.
3: Sehingga devisa yang harusnya keluar, ini bisa kita simpan di sini. Bahkan bukan hanya devisa yang keluar, tetapi juga devisa akan datang. Karena banyak maskapai asing yang memerlukan perawatan mesinnya bisa dikirimkan ke Batam Aero Engine.
2: Batam Aerotechnik telah menangani perawatan pesawat dari sejumlah negara, termasuk Vietnam, Filipina, Thailand, dan India. Kapten Daniel melanjutkan, BAE menargetkan dapat mengambil sekitar 5% dari pasar MRO mesin pesawat global pada tahap awal. Turnaround time yang sebelumnya dapat mencapai sekitar 6 bulan berpotensi dipangkas menjadi 3 bulan karena proses perawatan dilakukan lebih dekat dengan pasar dan didukung rantai pasok lokal. Pengembangan ekosistem MRO tersebut secara akumulatif mencapai sekitar 1,7 triliun dengan menyerap 160 orang. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Atlet klub taekwondo Karisma Bangsa Batam akan bertolak ke Johor Bahru pada Jumat untuk mengikuti Wukong Taekwondo Championship 2026. Meta Fajar Walinda melaporkan.
4: 27 atlet dan pelatih taekwondo Karisma Bangsa Batam akan bertolak ke Johor Bahru, Malaysia pada Jumat. Mereka akan mengikuti Wukong Taekwondo Championship 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 23 Agustus di Paradigm Mall Johor Bahru, Malaysia. Keikutsertaan dalam kejuaraan ini bertujuan memberikan pengalaman bertanding di tingkat internasional sekaligus meningkatkan kemampuan dan mental para atlet. Selain itu, mereka juga membawa nama Indonesia dalam ajang olahraga internasional. Pendiri sekaligus pelatih kepala Taekwondo Karisma Bangsa mengatakan pihaknya menargetkan 10 medali emas pada kejuaraan tahun ini.
5: Berkat dukungan dari para orang tua, atlet juga, ya kami bisa tiap tahun berusaha untuk berangkat untuk bela nama Indonesia di forum internasional. Biasanya saya masang targetnya biasa misal sekitar 27, ya paling enggak ada 10 medali emas gitu. Wukon 2024 kami ada bawa sekitar belasan, cukup bagus. Kami ada meraih medali emas sekitar 8 medali emas, medali perak juga ada dapat 5-6 orang.
4: Salah satu atlet, Delviani, mengaku telah melakukan berbagai persiapan dan menjalani latihan intensif untuk menghadapi kejuaraan tersebut.
6: Untuk Wukong ini, dua kalinya, ya yang 2024 saya ada ikut. Mental, ya meskipun senangnya ini bukan pertama kalinya ya, sudah beberapa kali juga. Untuk saya pribadi, saya hanya ikut satu kategori saat ini, saya ikut jurus. Harus siap ya, ada latihan, banyak latihan tambahan belakangan.
4: Klub Karisma Bangsa Batam berharap keikutsertaan tahun ini dapat meningkatkan prestasi para atlet. Klub tersebut juga aktif mengikuti berbagai kejuaraan internasional baik secara daring maupun luring. Setelah mengikuti kejuaraan di Malaysia, para atlet akan kembali menjalani persiapan untuk menghadapi pertandingan di Singapura yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun ini. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Olinda melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, Singapura mewaspadai potensi kabut asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera serta Kalimantan Indonesia. Peringatan ini disampaikan Badan Lingkungan Nasional Singapura atau NEA menyusul terpantau sejumlah titik panas dan kepulan asap di wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan serta sejumlah kawasan di Kalimantan. NEA menyebut kondisi kering diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Angin yang bergerak dari arah tenggara hingga barat daya juga berpotensi membawa asap menuju Singapura jika kebakaran meluas. NEA mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi dan akan mengeluarkan informasi harian apabila kualitas udara di Singapura masuk kategori tidak sehat. Saat ini, Singapura dan wilayah sekitarnya tengah mengalami monsun barat daya dengan arah angin dominan dari tenggara atau barat daya. Meski demikian, hujan petir lokal masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Singapura, terutama pada pagi hingga siang dan sore hari. NEA juga memperkirakan curah hujan pada paruh kedua Agustus 2026 berada di bawah rata-rata di sebagian besar wilayah Singapura. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
7: Dari dunia sepak bola dikabarkan, mantan penyerang Manchester United Wayne Rooney berharap Marcus Rashford bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya bersama Setan Merah. Rashford kembali ke Manchester United setelah musim lalu menjalani masa peminjaman di Barcelona. Namun, Barcelona tidak mempermanenkan pemain berusia 28 tahun tersebut. Rooney mengaku ingin melihat Rashford kembali sukses di Old Trafford dan mencetak banyak gol. Menurut Rooney, Rashford perlu bekerja keras dan membangun kembali hubungan positif dengan para penggemar Manchester United. Rooney menilai Rashford sudah memiliki kemampuan untuk tampil bagus, sehingga hal terpenting saat ini adalah menunjukkan sikap positif di lapangan. Ia juga mengingatkan Rashford agar tidak hanya fokus pada hasil pertandingan, tetapi menunjukkan kerja keras dan bahasa tubuh yang baik. Rooney bahkan meminta Rashford bermain dengan senyuman agar mendapat kembali dukungan dari supporter Manchester United. Saat ini, Rashford masih bergabung bersama skuad Manchester United. Masa depannya masih terbuka karena bursa transfer baru akan ditutup pada 1 September nanti. Berita selanjutnya pendengar, Jose Mourinho meminta Vinicius Junior tetap bertahan di Real Madrid. Ia menilai meninggalkan klub raksasa Spanyol tersebut bukan keputusan yang sepadan bagi sang pemain. Masa depan Vinicius sempat menjadi sorotan karena kontraknya bersama Madrid akan berakhir pada Juni tahun depan. Negosiasi kontrak baru juga sempat terhambat akibat perbedaan soal gaji. Situasi tersebut kemudian memunculkan kabar ketertarikan Arsenal. Namun, Vinicius akhirnya memilih bertahan di Santiago Bernabeu dan menyepakati kontrak baru hingga 2032. Mourinho mengaku sempat memujuk Vinicius untuk bertahan. Ia mengingatkan pemain asal Brasil itu bahwa seseorang baru benar-benar memahami besarnya Real Madrid setelah meninggalkan klub tersebut. Mourinho juga menilai Vinicius sudah memiliki ikatan kuat dengan Madrid. Menurutnya, perkembangan tim dan proses kerja yang dijalani Vinicius bersama klub telah memberikan pengalaman penting bagi karirnya. Kini, Vinicius dipastikan tetap menjadi bagian dari Real Madrid setelah menyepakati kontrak terbaru. Masih dari dunia sepak bola pendengar, Barcelona mengalihkan target transfernya setelah kesulitan mendapatkan penyerang Atletico Madrid Julian Alvarez. Alvarez sebelumnya menjadi incaran utama Barcelona untuk mengisi posisi penyerang tengah setelah kepergian Robert Lewandowski. Namun, Atletico Madrid tidak berniat melepas Alvarez ke Barcelona. Klub tersebut bahkan meminta pembayaran klausul pelepasan senilai 500 juta euro, jauh di atas kemampuan Barcelona yang hanya menyiapkan sekitar 100 hingga 150 juta euro. Karena bursa transfer segera ditutup, Barcelona akhirnya menghentikan pengejaran terhadap Alvarez dan mengalihkan perhatiannya kepada penyerang Inter Milan Lautaro Martinez. Media Argentina mengatakan, Barcelona siap mengajukan tawaran setidaknya 100 juta euro untuk mendapatkan kapten Inter tersebut. Barcelona menilai nilai tersebut cukup untuk membuat Inter mempertimbangkan penjualan Lautaro meski sang pemain masih terikat kontrak hingga 2029. Namun, Inter diperkirakan tidak mudah melepas striker andalannya. Terlebih, Lautaro merupakan pencetak gol terbanyak Inter musim lalu. Barcelona juga bukan pertama kali mencoba merekrut Lautaro. Klub Catalan itu sebelumnya pernah mendekatinya, tetapi upaya tersebut ditolak oleh Inter. Sekian berita olahraga, saya Flaky Permusaki, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Kehadiran NVIDIA ubah citra Batam sebagai data center. Pemko Batam ajukan perubahan perda pajak dan retribusi daerah ke DPRD Batam. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Laila selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: have your attention.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali mendengar saya Aziza masih menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Digoda dengan Nandut Mantul. Mantap betul. Silakan mendengar yang ingin terhibur di siang hari ini ya, berhibur bersama kita, berdangdut bersama di Digoda. Yang ingin request lagu dan kirim-kirim salam, silakan bisa request lagu juga di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Seperti biasa mendengar, sebelum saya angkat telepon, saya bacakan dulu pesan-pesan sudah masuk. Ada banyak sekali pesan yang masuk, ini saya bacakan satu per satu ya. Yang pertama seperti biasa dari Bang Saiman, hadir mau request lagu Titip Cintaku dari Ona Sutra. Sudah saya putarkan lagunya Bang Saiman ya. Kemudian Bang Saiman mau kirim-kirim salam untuk Nek Karin, Kapten Samoni, Pak Tohat, Mas Prabu, Ma Fajar, Nek Sakira, Serena QQ, Sekarwangi, Bang Udin, dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Bang Saiman, sehat dan bahagia selalu. Ada Ci Asnah dari Melcem, mau request lagu Makan Darah, seram. Terus putarkan lagunya ya. Katanya mau kirim-kirim salam juga buat Monik dan Bang Teni, Mas Lidar, Kak Fa, Sarinah, Lukas Wulan, Sekarwangi, Jamilah, Kapten Sam, Bang Udin Buton, Pak Cik Mustafa, dan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak Ci Asnah, sehat dan bahagia selalu ya. Bye ya, dadah Bintara. Ada Bang Bintara di sini ya, mendengar. Ada dari siapa lagi nih? Ada dari Bang Abednego. Katanya mau kirim-kirim salam buat Melati Tanjung Berlian, Nek Sakira, Kak Raha, Bu Sri, Kak Fat, Monik, Malina, dan Tokci, Serina QQ, Raja Lang, Gafar, Nek Kembar, Pak Usu, Amri, Pak Usu Limin, Siti Jamila, Semarlina, Mamasil, Nek Aswa, Bangkala, Bang Haji, Unidesi, Ika Jambi, Ma Fajar, Andi, Kak Fah, Ma Azi, Sekar, Udin, Pak Mor, Roni, Mak Rempong, Ani Roma, Kak Ana, Jamila, 12, Juliana, 123, Putri Cantik, Mak Dia, Mas Tura, Norma. Aziza, naikkan lagu Anak Haram versi asli Ida Leila Awara Record. Oke, lagu ini buat aku bernostalgia. Lagu ini populer di usia remajaku. Sudah saya putarkan lagu nostalgianya Bang Abednego ya. Terima kasih banyak Bang Abednego. Sehat dan bahagia selalu.

0: Salam kenal Aziza, salam kenal kembali Bang Putra. Katanya Bang Putra mau kirim-kirim salam untuk Jaka Suara, Abed Nego, Kak Rempong, Ariel Effendi, Grup Nano Nano, Malini, Kak Sekar Wangi, Nekarin, Ayam Berkokok, Pak Ngah Bunda, Ibu di Tanjung Jamil, Ibu Ti, Jamila 123, Malina, dan salam kenal dari Putra Pesisir. Kalau bisa putarkan lagu Cintaku Tergusur dari Jaja Miharja. Sudah saya putarkan barusan ya. Terima kasih banyak Bang Putra. Sehat dan bahagia selalu. Ada dari Bang Roy Saputra, katanya mau request lagu dari Mega Mustika, Hitam Bukan Putih. Kalau sempat kami putarkan lagunya Bang Roy ya. Bang Roy juga mau kirim-kirim salam untuk Pak Alang, Pak Kumis, Pak Tohat, Pak Fauzi, Pak Sulimin, Tengku Ardiansyah, Ma Fajar Mania, Puspa, Lukas Wulan, Sekarwangi, Mas Prabu, Nek Kembar, Nek Azwa, Ma Rempong, Udin Buton, Zainal, Ismail, Budi Dilebuh, dan salam satu untuk semua. Oke, terima kasih banyak Bang Roy Saputra. Sehat dan bahagia selalu ya. Masih banyak pesan yang belum saya sampaikan nih ya, tapi kita buka dulu di telepon 077-846-3351. Halo, assalamualaikum Digoda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, Digoyang Bandut bersama Digi Aziza.
0: Mantul, mantap betul. Kak Monik masuk lagi.
1: Beruntung, beruntung banget.
0: Iya, Kak Monik masuk lagi. Ada request lagu apa, Kak Monik?
1: Ada dong. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, karena diberi kembali kesehatan. Amin, ya Allah.
0: Amin, amin.
1: Oke, Monik minta lagu Buka ke India. Kepetanya abangku, Kak Tentang Semuda India.
0: Oke, siap. Silakan salam-salamnya, Kak Monik.
1: Oke, salam yang pertama buat Nabi Aziza yang bertugas. Semoga selalu sehat di merakan hidupnya. Amin, ya Allah.
0: Terima kasih.
1: Amin. Salam sebesarnya buat abang itu, Pak Tentang Pemuda India, Bu Siti. Ada Mama Lina, Mama Leni, Pak Sekarwan Waliku, Pak Mestura, Umi Desi, Nenek Karin, apa itu grup Nano-Nano ya, Mama Suri, Nabi Kembar yang Pak Dia ya. Oke, tadi ada Rahma, Ika di Jambi, Pak Jamila, Kak Juliana. Ya, terus ada Pak Haji Gemoy, Pak Nuh bersama Bunda ya, semoga selalu bahagia selalu, atau di kakakmu bersama istri ya. Oke, kalau gitu, Bapu Ayan, Bapu Tularawasan, anu Mak Bajar ya, selalu Mak Bajar, yang selalu semua. Ya. Oke, kalau gitu buat Nabi Aziza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Monik dari Tanjung Umas. Sehat dan bahagia selalu Kak Monik bersama keluarga ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
2: Salam.
0: Yuk, ada Bang Iman ya kayaknya nih.
2: Iya, betul.
0: Bang Iman, sehat Bang Iman?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Bang Iman, udah request lagu apa siang ini? Rahwana?
2: Rahwana, ya.
0: Oke, siap. Sila salam-salamnya boleh Bang Iman.
2: Pertama dan utama Mbak Aziza yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
2: Tadi ada Bang Binder ya.
0: Ada tadi, udah balik sekarang.
2: Tadi saya macam terganggu loh gitu.
0: Udah biasa itu.
2: Biasa lah, usik-usik kan.
0: Usik-mengusik ya.
2: Oke lah, salam terus ya, salam.
0: Boleh.
2: Tadi ada Munik. Ada, saya kira kita ada Bang Udin Buton, Mama Samu Kangkit, Tengah Sapa, Umi Desi, Kak Wange di Tenggelinang, ada Kak Harina.
0: Yeah.
2: Kemudian ada Nek Jasmine di Tenggelinang, ada Pak Kumis, ada Mak Iptan juga di sana ya. Ada Cece Umi di Bandung, ada Ayu di Maluku, Farida, Bang Syawan sama Eka di Jambi, ada Kak Sijanila di Guntung. Kemudian kita ke Penara ya, ada Bang Ismail sama Kak Mas, Pak Atta juga di sana, Kak Ana ada Norma, terus ada kita ke Karimun, ada Nak Gimbal, Karim, Kak Mahlidar, sama itu pun sama Mami Kak Piyarum ya, Pak Tuti kita, Kak Nia, terus ada Mak Dia, ya, Iwan juga di sana ya.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada Pak Nga sama Bunda. Mak Muna di Pulau Tuna ya, Mak Muna. Sudah ada Pak Haji kita di Selat Liani.
0: Yuk.
2: Ada Nur Bakir di Selat Radang. sama Kak Aisyah ya, ada Nirmala di Mata Air, Sali di Kundur, kemudian ada Kak Aisyah di Sawang sana, Mas Rawin, Mama Pajar, Mama Reni, mamanya juga. Kita ke Tanjung Batu Bangro sama Bosa Saka, ada Mak Dewi di Pulongan ya. Terus ada Melati ya, yang nama Melati di Tanjung Belian. Kemudian ada Andi di Manda,
0: okay.
2: Ada Bang Indurais, ada Roni di Rangsang, di STB ke Rangsang. Maka Juliannya sama Bang Abid di Rangsang ya.
0: Okay.
2: Raha juga, ada Rama, pokoknya buat semua lah ya.
0: Siap, siap, siap, siap.
2: Wah, Liza yang lagi tugas sama tugas, gak makan?
0: Udah dong.
2: Cepat makan.
0: Cepat lah, kerja bikin cepat lapar.
2: Sama kita lapar juga tadi. Tapi makan makan lain gitu, makan sagu ya tadi.
0: Oh, oke, sedap tuh sagu.
2: Kita makan tadi ya, sagu.
0: Makan loh, kami pernah makan gubal loh.
2: Eh, pernah ya? Oke lah. Nanti kalau di Gumbal ini maksud kita makan bareng-bareng ya?
0: Boleh, sagu, boleh, ya? Boleh.
2: Kita mau lihat, Aziza makan sagu. Oke, dah. Makasih ya.
0: Makasih kembali, Bang Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang baik selalu, Bang Iman. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
3: Digoda, bedain dendut, mantap betul.
0: Mantap betul, dengan abang siapa dan di mana ini?
3: Dengan Pak Alang Adida.
0: Oh, Pak Alang rupanya. Pak Alang, bagaimana kabarnya siang hari ini?
3: Sehat, walafiat semuanya ya.
0: Mantap, nanti kapan-kapan karaoke lagi ya Pak Alang ya?
3: Baring karaoke, kita ada pun situ.
0: Oke Pak Alang, dari keselaku dan tetap yang ini Pak Alang.
3: Lagu dia dari Iis Dahlia, Kecewa.
0: Kecewa, kalau lagi kecewa kah?
3: Kecewa, masih panas nih.
0: Oke, nanti kami putarkan, silakan salam-salamnya.
3: Salam itu kamu buat, saya bisa selalu ya, sampai kita siang ini.
0: Amin.
3: Spesial nih, pertama buat Pak Alang ya, yang sedang duduk nih.
0: Oke.
3: Habis itu adanya buat nenek gemar kita. Mm-mm. Buat Andi Tita juga, Mak Dia, Mak Dinda eh. Mama Azdi, Nenek Karen juga. Itu Mbak Longri, Malina Malini eh. Itu ada Kak Raha, Mak Dewi, tak lupa Pak Fauzi, ingat bagi Pakci Pasto. Itu buat Zarina QQ eh. Tak lupa juga Bang Boni, Udin Buton, Kak Ani, Kak Ana yang di Tanjung Hutan. Ada buat Norwi, buat Normi.
0: Okey.
3: Ada ibu juga. Ada nego tak lupa juga. Itu buat Jamilah, Siti Jamilah eh. Dan monek-monek semuanya lah eh. Dan Pak Mustafa.
0: Okey.
3: Lepas itu Pak Haji Gimoy. Tak lupa buat Bang Arjuna eh, Bang Dorai juga.
0: Okey.
3: Dan Kak Asmidar. Dan juga Nenek Aswa eh. Dengan ucapan selamat siang aja dan semoga terhibur lah di hari ini.
0: Amin, amin.
3: Itu juga aja ya.
0: Oke, Pak Alang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Alang. Senang bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julian Dendut.
0: Mantul, mantap betul. Dengar abang siapa dan di mana ini?
4: Bang Arjuna.
0: Bang Arjuna, salam kenal Bang Arjuna dari saya Aziza.
4: Salam kenal juga, moga sehat selalu.
0: Amin. Oke, Bang Arjuna, siang ini dari Keselagu Dendut apa?
4: Dari Alam.
0: Alam yang apa, Mbak Dukun?
4: Sarapan bubur.
0: Sarapan bubur, oke sih.
4: Sarapan bubur.
0: Sabu ya, sarapan ya, bubur ya.
4: Sembarang dilarang.
0: Iya, ini halal nih.
4: Salamnya pertama buat ibu ya, mereka selalu ya.
0: Amin.
4: Yang di Singapura, wakil kita, kasih jam. Kita jumpa, buat sahurnya.
0: Oke.
4: Dari itu buat pagi, apa? Buat doa, buat palang tadi ya.
0: Oke.
4: Buat matura. Udah itu fotokopi palang ini udah lengkap sama Abid Mejo juga ya, jangan lupa ya.
0: Oke, siap.
4: Terima kasih ya.
0: Sama-sama, Pak Bang Arjuna.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal ya buat Bang Arjuna dari saya, Aziza. Sehat dan bahagia selalu Bang Arjuna. Oke, pendengar silakan di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum Digoda.
6: Waalaikumsalam Digoda, digoyang dandut.
0: Antum mangga betul, masuk lagi.
6: Masuk abang dia kasih orang ini memang degil.
0: Degil lah ini ya.
6: Masuk lagi dia.
0: Masuk lagi dia, beruntung lagi.
6: Bukan masuk lagi. Lagu dah.
0: Nak lagu apa?
6: Lagu untuk mawar merah.
0: Untuk siapa?
6: Untuk Norma, biar dia datang untuk masak.
0: Oke, siap nanti kami putarkan lagunya.
6: Kalau tak dikasih sekuntum mawar merah, tak datang nanti.
0: Jangan cuma sekuntum lah. Sepohon-pohonnya.
6: Sama pohon itu sekali saya sambut
0: bawa ke sana. Itu lebih bagus biar bisa dijual lagi kan.
6: Dia tahan gubuk berita nih.
0: Gubuk tak apa-apa derita, yang penting di bawah bantal itu banyak emas kan dan berlian.
6: Salam-salam.
0: Boleh sila.
6: Salam buat Riza, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih menjaga suara.
6: Ini banyak, itu banyak bayar utang, orang banyak nyalam.
0: Macam bayar utang ya.
6: Kalau tak bayar nanti, kata dia, bosu sombong. Nah, salam buat Norma, Jamila, Tito, Papa, Kak Jelena, Wak Noni, Kak Norbekis, Kak Ania, Siti Jamila, Nek Sakira, Nek Kembar. Mak dia, Bu Asri, Mama Azi, Kak Puspa, Mama Iman, Pak Pogi, Atok Nika Gawin, Pak Tohat, Bang Iman, Bang Dala, Pak Mor, Bang Amirai, Inal Durai, Bang Raja, Abdul Jais, Bang Prabu, Bu Sim, Mak Noy, Ayu Maluku, Atok Si, Bang Haji, Bang Tangkyu, Bang Taiman, Mak Long Yana, Roni, Pak Ngah dan Bunda, Roy, Sekar Wangin, Nek Yasmin, Kasam, Pak Isam Noir, Pak Bakri, Amek Nego, Pak Kumis, Uni Desi, Kak Jambi, Siawan Jambi, Nenek Aswa, Bang Asral, Nek Tegin, Mama Fajar, Sarina Kiu-Kiu, salam satu buat semua.
0: Oke, okay, siap.
6: Buat Aziza, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Banjaka Suara. Sehat dan bahagia selalu di gubuk derita, yuk. Oke, pendengar, kita putarkan dulu request lagu dari para penelpon ya. Nanti kita buka lagi di sesi kedua, masih di 0778463351. Kita putarkan lagu request dari Kak Monik ya, Eva Bonita dengan Jejaka India.
7: Are yare, hamko Indonesia mecaye.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Kamis 20 Agustus 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak, sementara jasa pelayanan kesehatan medis termasuk layanan persalinan justru dibebaskan dari PPN. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam program Dikoda. Ini kayaknya Nandut mantau, mantap betul ya. Kita sudah masuk di sesi terakhir. Silakan pendengar yang ingin bergabung, masih ada kesempatan bergabung di 077-846-3351. Oke, kita baca dulu yang ada di WhatsApp. Semakin banyak ya yang nge-WhatsApp Pro 1 RRI Batam. Terima kasih banyak untuk atensinya pendengar setiap Pro 1 RRI Batam. Ini ada dari Nek Aswa. Katanya mau kirim-kirim salam buat Bang Kafar, Bang Abed Nego, Pak Zaini, Mas Prabu, Pak Sulimin, Bang Haji Gemoy, Pak Nga, Bang Roni, Bang Jais, Bang Dul Jais, Bang Roy Saputra, Bang Putra Langsang, Bang Iman, Mama Lini, Mama Lina, Ma Dewi, Ma Azim, Ma Fajar, Ma Kun, Nek Sakira, Karin, Nurwilkis, Nirmala, dan untuk satu, untuk semua katanya. Request lagunya Keramat. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan Nek Aswa ya. Terima kasih banyak Nek Aswa, sehat dan bahagia selalu. Ada dari Kak Sumarlina. Katanya mau kirim-kirim salam untuk semua penggemar Pro 1 RRI Batam. Semoga selalu sehat dan kompak. Amin, amin, amin. Kemudian salamnya buat warga Rangsang Pesisir. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Kalau ada waktu tolong putarkan lagu, jangan tunggu lama-lama. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan. Terima kasih banyak Kak Sumarlina. Sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Nurida hadir. Katanya mau kirim salam untuk Pak Tohat, Nirmala, Mak Kembar, Nek Kembar, Mak Kuntum, Moni, Putra Rangsang, Iman, Ma Fajar, Toengking, Norma, dan salam satu untuk semuanya. Request lagunya Rindu dari Rana Rani. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya. Terima kasih banyak Kak Nurida, sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Nur Bilkis hadir. Mau kirim-kirim salam untuk Pak Mur, Pak Sulimin, Pak Haji Gemoy, Kapten Sam, Mak Sunaryati, Mak Kun, Mak Norma, Bang Iman, Andi, Bang Udin, Roy, Roni, Galah, Nek Karin, Nek Aswa, Wak Normi, Kak Mila, Kak Moni, Mas Prabu, Mama Dewi, Unidesi, Cik Mus, Mama Sisil, Bang Putra, dan Abed Nego. Terima kasih banyak Kak Nur Bilkis, sehat dan bahagia selalu di Teluk Radang ya. Ada Teh Unik hadir, Neng Ziza. Halo Teh Unik, kumaha damang. Katanya mau kirim salam untuk semua yang suka on air di Pro 1, Aza, Aziza. Oke, Teh Unik kangen katanya. Oke, kalau kangen tinggal telepon ya Teh Unik ya. Atau bisa ikut karaoke nanti ya di malam minggu. Terima kasih banyak Teh Unik, sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Sekar Wangi Yoi. Mau kirim salam buat Mas Lidar, Kak Raham, Mbak Dinda, Moni, Kapten Sam, Mas Tura, Desi, Bang Saiman, Maboy, Bang Musnek, Sakira, Mbak Sri, Bang Andi, Bang Roy, Bang Iman, Bang Roni, Melati, Mama Bornas, Rahma, Ika, Bang Abednego, Nek Kembar, Nek Peggy, Ma Fajar, Nek Karin, Bang Arjuna, Pak Itam, Bang Awang, Bang Udin, Malina, Malini, Mak Dia, Pak Tohat, Bu Halima, Bang Aji, Kak Aji, semua aja deh. Kemudian buat Cik Hasna, Bang Putra, Pak Usulimin, dan spesial buat Aziza. Terima kasih banyak Kak Sekar Wangi Yoi, sehat dan bahagia selalu. Ada Pak Kumis dari Pancur Lingga mau berkirim salam. Mau berkirim salam untuk Bang Iman, Sarina QQ, Bang Gafar, Pak Ala, Unidesi, Bang Gala, Putra Rangsang, Bang Udin, Buton, Jaka Suara, Pak Usamri, Pak Mustafa, Ciku Norma, Nek Sakira, Nek Kari, Nek Peggy, Nek Yasmin, Nek Azwa, Nek Kembar, Monik, Ika, Setiawan di Jambi, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Pak Kumis dari Pancur Lingga, sehat dan bahagia selalu. Ada Puan Lina hadir, mau kirim salam buat grup Nano Nano, Maleni, Abed Nego, Roni, Pak Alang, atau Ci, Putra Pesisir, Moni, dan Nek Azwa, Pak Mor, Pak Tohat, Wak Normi, Mama Dewi, Mami, Kak Fah, Nek Karin, Putra Rangsang, Bang Amran, Bang Haji, Bang Galah, dan untuk semuanya. Yang terakhir dari Bang Yeni di Seberas, mau kirim salam untuk Kirana Suai, Imam Mancong, Ajes, Kak Sur, Kak Zulis, dan Nisa, dan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak Bang Yeni, sehat dan bahagia selalu ya. Oke, baik, silakan pendengar di 463351. Halo, Assalamualaikum di Goda.
1: Horas.
0: Horas, dari siapa dan di mana?
1: Apa kabar Aziza?
0: Oh, rupanya alhamdulillah kabar saya baik, Wak Kelong.
1: Wak Kelong. Ziza, minta lagu ini Ziza.
0: Apa tuh?
1: Lagu pantun cinta Umay Rama ya.
0: Lagu apa pantun?
1: Pantun pula.
0: Diza. Pantun cinta ya.
1: Salam untuk Diza sama Sugat. Untuk Nini Azwa terminggol ya.
0: Oke.
1: Terima kasih single Nini Azwa. Untuk Adik Nigo juga, Mama Lina, Mama Lini.
0: Oke.
1: Untuk Moni, untuk Puslimin tadi ya. Oke juga, untuk Iman, Galang, Amri, Wahab ya, Sabaria, Kak Apa, dengan di Batam, Kak Ayang, Dewi, Iman, pendengar ya, Pak Bakri.
0: Oke. Okay.
1: Pak Bakri, ini lagu ini Bang Wahab suka lagu Pantai Cinta nih.
0: Oke, okay, siap. Kalau
1: kita suka kan, dia minta gitu, mintakan kan, tolonglah ya kalau masuk ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk Esa juga, Esa lamanya tak masuk ya?
0: Iya.
1: Esa sama Rempung, Papa Rempung lah ya.
0: Papa Rempung enggak tuh?
1: Papa Rempung ada tuh. Papa Rempung, Dewi juga. Untuk Sekarwangi, Sarina, Kisyu, Ibu Norma, pendengar, Pak Bidin, Abdul Rahman, Iman Abdul Rahman juga, Adatra, Iman Mahdi,
0: Udawa,
1: Mbak Guna. Yang ada nih, apa nih, awak kenal tak nama itu masuk dong?
0: Apa tuh?
1: Yusuf Kala, kenal lah.
0: Yusuf Kala, mantan wakil presiden?
1: Hah? Bukan, ada nama Yusuf Kala juga.
0: Tak ada, saya tak tahu.
1: Tapi di Penarah dia.
0: Oh, jauh.
1: Awak tahu-tahu lah kan. Yang nyamal tu, saya tak boleh cakap di publik ya.
0: Okey, siap.
1: Iman juga. Untuk pendengar semua, satu untuk semua lah saya.
0: Siap, Pak Haji.
1: Cinta Diza, untuk Diza, selamat tugas, mudah cerai, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Bahagia dengan keluarga.
0: Amin.
1: Untuk kota teman dan pergi ya.
0: Okey, siap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Haji Gemoy. Semoga juga bahagia bersama istri tercinta di sana ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
2: Ah, digoda, digoda dandut. Maaf, cakap cap ni tengah mandu ya. Oke, tapi cap berbual dari satu saat aja. Ya. Oke, cap nak lagu yang sedang-sedang saja dari Iwan ya, Liza.
0: Oke, siap cap.
2: So di sana ada Senggol Puncak Himalaya di India itu.
0: Oke, cap.
2: Nah, salam untuk Liza, insyaAllah hidup kamu berkat ya. Dan lagi satu untuk Monik. Dan lagi satu untuk Mak Kun ya. Ini dua aja. Dan untuk Yoi. Dan terakhir untuk inilah. Salam untuk semua lah dah ya, insyaAllah. Okey dah, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kapten Syam. Sehat dan bahagia selalu Kapten Syam ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
3: Digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Bersama Adija, Adija.
0: Iya, ini dengan Bang Andi Lau-Lau.
3: Iya dong.
0: Sehat Bang Andi.
3: Awal dia sekarang ya, udah pintar Adija, kata Mas Prabu.
0: Sehat ya Bang Andi ya.
3: Alhamdulillah sehat, panas nih Aziza.
0: Redang ya, lagi iya, nakal katanya kalau kata Sekarwangi.
3: Iya.
0: Oke, panas-panas gini mau dekat lagu apa Bang Andi?
3: Lagunya Makan Darah aja Aziza.
0: Udah loh saya putarkan.
3: Kalau udah makan darah, kalau gitu darah sama merah aja lagi kan?
0: Darah sama merah?
3: Yoi, katanya.
0: Ada ya judulnya itu, Darah Sama Merah ya?
3: Adalah.
0: Oke, baru dengar soal saya nih.
3: Iya, tadi kan makan darah, sekarang darah sama merah lagi kan.
0: Oke, siapa nih kami putarkan. Silakan salam-salamnya Bang Andi Yoi.
3: Salamnya buat Adija dulu. Selamat siang, buat sehat selalu. Buat Maklong Norma, selamat siang Maklong. Iya Maklong Norma dia, Maklong Yana juga.
0: Oke.
3: Okay. Buat Nenek Kembar, buat Wak Nuni, selamat siang juga. Terus buat Bang Iman tadi, Bang Udin Butun, Bang Gapar. Terus buat siapa lagi ya, grup Nano Nano. Terus buat siapa lagi nih? Nenek Sakira, Nenek Yasmin, Nenek Najwa, Terus buat semua-semuanya Aziza, lanjutkan yang di belakang aja lah, bagi-bagi waktu sedikit kan.
0: Okay,
3: oke, siap. Okeylah buat Aziza, semoga sehat selalu kan.
0: Amin.
3: Oke okay, Aziza, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Andi Lau. Sehat dan bahagia selalu Bang Andi Lau ya. Oke, silakan mendengar di pantai 3351. Halo, assalamualaikum di Koda.
4: Mantap betul.
0: Baru udah omongin masuk-masuk ini. Kak Sekarwangi, cuacanya masih nakal-nakal di sana?
4: Masih nakal banget.
0: Aduh, ya Allah, tak baik-baik cuaca di sana ya.
4: Yoi.
0: Oke, Kak Sekar, ada selagu apa?
4: Punya Ada Bayang Muda.
0: Ada Bayangmu, serem dong.
4: Salamnya ada di WA tadi ya saya.
0: Oke, siap.
4: Bang Andi tadi nyenggol dia sepeda tuh, tapi udah jatuh tuh nyenggol dia. Tapi aku jurang ya.
0: Jangan terlalu disenggol-senggol ya.
4: Ya iya. Bagian cimbelagunya
0: ya. Oke, Kak Sekarwangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Sekarwangi. Sehat dan ceria selalu di Tanjung Pinang ya. Oke, silakan mendengar di Pantam 3351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang terakhir ini ya. Halo, assalamualaikum di Goda.
5: Waalaikumsalam di Goda, di Goyang Dangdut. Mantul, mantap betul.
0: Iya, dengan siapa dan di mana ini?
5: Dengan Kak Mila dari Bakau dan sama.
0: Kak Mila, salam kenal dari saya Aziza. Kak Mila ini bukan Kak Jamila ya?
5: Bukan, bukan.
0: Beda lagi ya kan? Oke, gimana kabar Kak Mila di sana, sehat?
5: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada dikasih lagu apa Kak Mila siang ini?
5: Lagu Bintara sama Rere, Pergi Pos Kembali.
0: Apa?
5: Pergi akan kembali, Wak.
0: Pergi akan kembali ya?
5: Bintara sama Rere.
0: Oke, siap, nanti kami putarkan lagunya Abang Bin ya.
5: Ya, Bintara di situ, Wak.
0: Udah balik dia.
5: Alhamdulillah ya.
0: Boleh silakan Kamila.
5: Sama untuk Aziza, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Mm-hmm. Buat Kak Zaini di Teluk Buntal, Cikgu Norma, Nik Peggy, untuk nikah kahwin, keluarga Juliana Medang, Bu Lepa, Mama Azi, Nek Azwa, Nek Kembar, Nek Sakira, Putri Cantik, Mama Lina, Nur Baikis, Prabu Bangkit, Gapar, Amik Nego, Siti Jamila Guntung, Monik, Putra Rangsang, Mak Fajar, Jol Jaiz, Mama Dewi, Bukti Teluk Sama, Udin Buton, Pak Haji Gemoy, Mayor Danggala, Mak Lung Yana, Teluk Sama, Uli Desi, Ahmad Jaes, Pusulimen, Mahadi Pangke, Ibu Bana di Tanjung Batu, Putri Ranslang di Wanosari, dan satu untuk semua aja lah.
0: Oke, siap.
5: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Kamila.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Mila. Sehat dan bahagia selalu Kamila ya. Oke, baik mendengar. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di Digoda edisi hari ini ya, di Kamis 20 Agustus 2026. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, baik itu via telepon ataupun via WhatsApp, yang kirim-kirim salam, yang request lagu. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan buat yang belum berkesempatan bergabung, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung, karena Digoda selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya dari hari Senin sampai dengan Minggu di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Dan di Batam sore ini akan ada rekan saya Ariel Arkaldia yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam. Pendengar, kita langsung saja putarkan request lagu dari Kak Mila barusan ya. Lagunya Bang Bintara dengan Ku Pasti Kembali featuring Rere. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Kamis 20 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Poli Batam Negeri Batam atau Poli Batam mengadakan pelatihan uji tarik atau tensil test untuk siswa SMK Negeri 11 Batam di gedung Technopreneur Center dan Laboratorium Metalurgi Poli Batam pada hari Senin. Senin kemarin. Kegiatan sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi ini dibuka Ketua Jurusan Teknik Mesin Insinyur Ari Wibowo, dan SMK Negeri 11 Batam dipilih sebagai sasaran mengingat sekolah tersebut masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan dukungan pembelajaran teknik. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kanwil Kemenkum Kepri memberikan penghargaan penilaian Indeks Reformasi Hukum atau IRH dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH 2026 kepada tiga pemerintah daerah. Tiga pemerintah daerah yang menerima penghargaan tersebut yakni Pemerintahan Kota Tanjung Pinang, Pemerintahan Kabupaten Bintan, dan Pemkab Kepulauan Anambas. Penghargaan diserahkan dalam rangkaian upacara puncak peringatan Hari Pengayoman ke-81 tingkat daerah di Kepri pada hari Kamis ini. Kegiatan tersebut mengusung tema transformasi digital untuk pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak. Pendengar, sekian Lintas Informasi edisi sore hari ini di tanggal 20 Agustus 2026. Satu lagi, pendengar, seperti biasa di setiap hari Kamis pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan beranda Asta Cita Nasional. Ada dari RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, dan juga RRI Bandar Lampung. Tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya, di Beranda Astacita Nasional. Selama satu jam ke depan dari Pekanbaru ya, ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
3: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta

0: penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
1: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Suci.
1: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
2: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Rio ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada di selparsi 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
1: Jadi kemudian 11
2: ya, ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Rio ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Rio sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
1: Sebenarnya sudah terpenuhi.
2: Nah,
1: ya?
2: Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar itu 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa. Jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
0: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
2: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk mencari sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola empat hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, empat hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
1: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya, itulah, untuk mengejar ketertinggalan target ini.
0: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara, SSI MSI, juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
2: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
1: Bisa nah, jelaskan
2: ini,
1: itu.
2: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelolaan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
0: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
3: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu, khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuman perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space kecil apapun pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan, mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga min gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih, Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
5: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya, untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi ya. Salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri ya. Itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang yang sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang sang mulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan, sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pemulihan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit sang mulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat. Kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang mulyo ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang sang mulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sangmulyo ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang sangmulyo ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang sangmulyo ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya, contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal usul sang mulyo ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang sang mulyo, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya tanaman pisang sang mulyo ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga sekali lagi, pasar pisang sang mulyo ini memiliki pasar yang cukup.
0: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Brenda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaro ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastruktur sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil tuh beratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A P3. Jadi si sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi Kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
3: Iya.
4: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Oke.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarkasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Evaluasi
4: seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya.
3: Seru.
4: Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
3: Ujung
4: tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla ya.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat itu Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
3: Oke.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Iya. Luar biasa. Karena
4: pertanian ya.
3: Iya.
4: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, di Tengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, ada sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu. Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
2: Luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pendang Prabu.
1: Masyarakat harus dididik, harus didampingi, harus dibantu ya dalam rangka untuk mengelola keuangan mereka sehingga mereka akan bisa berhasil.
2: Dengan KAI itu kan dari sisi bahwa pemilik asetnya itu adalah PT KAI, jadi pemerintah kota adalah sebagai pihak yang menyewa.
0: Dari berita, simpanan pelajar Sumbar capai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Dampak kekeringan, Polres Natuna salurkan air bersih hingga ke pelosok desa.

0: Taufik Setio dari RRI Padang.
1: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mendorong pemerintah daerah dan sekolah lebih gencar menjalankan program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR. Menurutnya, kebiasaan menabung sejak dini dapat membantu generasi muda mengelola keuangan sekaligus menekan perilaku konsumtif. Saat membuka kegiatan Hari Indonesia Menabung di Padang pagi tadi, Mahyildi mengatakan uang yang ditabung sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan produktif. Karena itu, budaya menabung perlu ditanamkan sejak usia sekolah sebagai bagian dari pendidikan pengelolaan keuangan.
2: Bagaimana peran menabung dalam rangka pemberantasan kemiskinan? Ini yang kita lihat. Nah, ini masyarakat harus dididik, harus didampingi, harus dibantu ya, dalam rangka untuk mengelola keuangan mereka sehingga mereka akan bisa berhasil.
1: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat mencatat simpanan pelajar melalui program KEJAR telah mencapai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Nilai tersebut tersebar dalam 1,48 juta rekening pelajar. Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazra, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya minat pelajar membangun budaya menabung sejak dini. Program KEJAR sekaligus menjadi sarana meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mengenalkan pengelolaan keuangan secara bijak kepada generasi muda.
3: Implementasinya, ya, OJK mewujudkannya dalam satu program yang kita kenal bersama, yaitu Satu Rekening Satu Pelajar atau Program KEJAR. Tahun 2026, capaian program KEJAR di Sumatera Barat adalah sebesar 1,48 juta rekening simpanan pelajar. Ini luar biasa jumlahnya.
1: Puncak Hari Indonesia Menabung di Kota Padang diikuti sekitar 500 pelajar dari berbagai sekolah di Kota Padang. Kegiatan tersebut diisi edukasi keuangan serta pemberian penghargaan kepada lembaga jasa keuangan dan sekolah yang dinilai berhasil merealisasikan program KEJAR. Dodi Istio melaporkan.
4: Semangat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia turut dirasakan mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di University of Dundee, Skotlandia. Peringatan kemerdekaan diisi dengan pertandingan futsal persahabatan bersama mahasiswa internasional asal Arab Saudi. Berikut laporan Nur Fitriani.
5: Sejumlah mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di University of Dundee, Skotlandia, memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar pertandingan futsal persahabatan. Kegiatan tersebut digelar bersama mahasiswa internasional asal Arab Saudi dan berlangsung sekitar 1,5 jam. Mahasiswa PhD University of Dundee, Irwan Faizal, mengatakan pertandingan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan sportivitas. Selain menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, kegiatan ini juga menjadi sarana membangun hubungan dan jejaring antar mahasiswa internasional.
6: Dalam rangka memperingati kegiatan 17 Agustus di Dundee, kita mahasiswa Indonesia menyelenggarakan pertandingan persahabatan bersama mahasiswa internasional, khususnya dengan mahasiswa yang berasal dari Arab Saudi. Jadi kemarin kita melaksanakan kegiatan fun match bersama kurang lebih sekitar 1,5 jam pertandingan antara mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di University of Dundee dan bermain dengan para mahasiswa internasional dari Saudi Arabia. Pertandingan sangat menyenangkan dan menarik, dan menyelenggarakan kegiatan ini di antara lain untuk menjalin hubungan antara mahasiswa internasional, kemudian membangun networking antara mahasiswa internasional dan juga solidaritas sesama negara yang mempunyai hubungan baik.
5: Setelah pertandingan, mahasiswa Indonesia dan Arab Saudi juga berbincang dan berfoto bersama serta berbagi cerita tentang kehidupan mereka sebagai mahasiswa internasional di Dundee. Sementara itu, mahasiswa PhD University of Dundee, Ade Idras Uhara, menilai kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk semangat patriotisme dan nasionalisme mahasiswa Indonesia di luar negeri. Menurutnya, berkumpul dan melakukan aktivitas positif bersama teman-teman se-Indonesia dapat menjadi cara untuk mempererat persaudaraan sekaligus mengobati rasa rindu terhadap tanah air.
6: Saya sangat mengapresiasi kepada penyelenggara atas kegiatan ini dan kami berharap kegiatan yang seperti ini terus dilaksanakan.
5: Kegiatan fun match ini diharapkan dapat terus dilaksanakan sebagai wadah silaturahmi mahasiswa Indonesia di Dundee sekaligus memperkuat hubungan persahabatan dengan mahasiswa internasional. Para mahasiswa juga berharap kegiatan serupa dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kebugaran, kebersamaan, dan semangat cinta tanah air meski sedang menimba ilmu.

0: jauh dari Indonesia. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mematangkan persiapan sarana dan prasarana perangkat komputer jelang pelaksanaan seleksi komputer based test CBT pemilihan wali negari Pilwana serentak tahun 2026 mulai 21 hingga 25 Agustus mendatang. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
2: Pengenalan sistem komputer based test atau CBT bagi bakal calon wali negari terus dimatangkan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjelang pemilihan wali negari Pilwana serentak 2026 secara e-voting. Hal itu ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodisan Ismail yang meninjau langsung pelaksanaan simulasi CBT di SMK Negeri 1 Pasaman, Kecamatan Pasaman. Dalam kesempatan itu, Sekda Pasaman Barat Dodisan Ismail menerangkan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta mekanisme pelaksanaan seleksi yang memiliki lebih dari 5 bakal calon wali nagari, di mana ujian seleksi dengan sistem CBT dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 25 Agustus 2026. Mewakili Bupati Pasaman Barat, Sekda Dodisan Ismail yang didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari DPMN Syaikul Putra, juga menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi akan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas. Sekda Pasaman Barat itu juga menjelaskan, pelaksanaan ujian akan dibagi ke dalam 5 sesi, guna memastikan seluruh peserta dapat mengikuti seleksi dengan baik. Menurutnya, sistem diterapkan memungkinkan hasil ujian dipantau secara langsung, sehingga dapat meminimalkan potensi kecurangan selama proses seleksi berlangsung.
3: Hari ini kita panitia pemilihan wali negari Kabupaten Pasaman Barat tahun 2026 melaksanakan simulasi ujian CBT negari komputer test atau seperti ujian CAT pada ujian seperti PNS, dan mudah-mudahan tes ini bisa berlangsung dengan baik yang dilaksanakan pada tanggal
4: 21 sampai 25
3: Agustus, dan kita berharap nanti para bakal calon wali negari bisa melaksanakan tes ini dengan baik.
2: Sekda Dodisan Ismail bersama jajaran pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berharap agar seluruh rangkaian Pilwana serentak 2026 yang mengusung slogan Pilwana Badun Sanak dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Sebanyak 3.406 lansia yang berada di Kelurahan Padang Sari, Kota Padang masih membutuhkan pendampingan untuk menjalankan hidup sehat, mandiri, dan produktif. Menindaklanjuti hal tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar menyasar lansia di Padang Sarai sebagai objek pendampingan. Berikut laporan Febian Syafitra dari RRI Padang.
5: Untuk pendampingan kali ini kurang lebih ada 50 lansia.
6: Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Oktri Permatalani pagi tadi mengatakan pendampingan yang dilakukan tahun ini melibatkan sekitar 50 lansia. Peserta berasal dari lansia yang tergabung dalam kelompok program Keluarga Harapan maupun masyarakat yang tidak bergabung dalam kelompok tersebut. Oktri mengatakan pendampingan tidak hanya fokus pada kesehatan fisik lansia, program juga mencakup kesehatan mental, literasi digital, keagamaan, serta kegiatan yang mendorong lansia tetap produktif.
5: Nah, 50 lansia ini terdiri dari lansia-lansia yang ada di Kelurahan Padang Sarai, baik itu yang tergabung dalam grup PKH, pendampingan keluarga harapan, dan juga yang tidak. Untuk kegiatan ini, kami juga bekerja sama, jadi kami itu mempunyai Tridharma, salah satunya pengabdian, bekerja sama dengan tim AKAI dari Thailand terkait lansia ini, bagaimana lansia aktif dan produktif.
6: Oktri menyebut antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Ia menilai masih terdapat kebutuhan pendampingan bagi lansia lainnya di Padang Sarai karena pelaksanaan tahun ini masih dibatasi jumlah peserta. Sementara itu, Lurah Padang Sarai, Nasrul, mengatakan terdapat sekitar 3.406 lansia dari total penduduk kelurahan yang mencapai sekitar 24.000 jiwa. Ia berharap lansia yang telah mendapatkan pendampingan dapat menjadikan sarana aktivasi diri dalam kehidupan sehari-hari.
7: Kalau lansianya, kalau data yang ada di kelurahan, 3.406 lah. Ya tentunya kami di kelurahan mengucapkan terima kasih sekali kepada tim dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar yang telah melaksanakan kegiatan pendampingan untuk warga kami khususnya lansia di Kelurahan Padang Sara ini. Dan kami berharap lansia yang mendapat dampingan betul-betul nantinya mempraktikkan ilmu yang dia dapat dari dampingan.
6: Nasrul juga berharap kerjasama pendampingan dengan perguruan tinggi dapat terus dikembangkan. Dengan demikian, pemanfaatan program dapat menjangkau lebih banyak lansia dan mendukung mereka tetap aktif dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Febian Cefitra melaporkan.
1: Ya, dalam rangka meriahkan dan mempererat keluar kekeluargaan di lingkungan Kesbang Pol Bengkalis tahun ini, Semepena memeriahkan HUT ke-81 RI. Kesbang Pol menggelar lomba domino dan permainan rakyat untuk keluarga Kesbang Pol. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
8: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbang Pol Kabupaten Bengkalis menggelar berbagai kegiatan lomba bagi pegawai dan keluarga besar Kesbang Pol. Kepala Kesbang Pol Bengkalis, Dr. Ali Suharto mengatakan salah satu perlombaan yang dilaksanakan yakni permainan domino yang diikuti para pegawai dan karyawan Kesbang Pol dan perlombaan tersebut mulai dilaksanakan pada Selasa sore.
9: Kesbang Pol tahun 2006 ini kita mengadakan kegiatan perayaan diantaranya pertandingan domino kemudian permainan rakyat yang akan kita laksanakan dalam minggu-minggu ini. Itu pertandingan domino mungkin nanti sore kita sudah mulai ada pertandingan khusus untuk di lingkungan Kesbang Pol saja.
8: Dr. Suharto menjelaskan selain lomba domino, sejumlah perlombaan rakyat lainnya juga akan digelar bersama keluarga besar Kesbang Pol Bengkalis. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Dan menurutnya perlombaan bukan hanya untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar pegawai dan keluarga besar Kesbang Pol Bengkalis. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
10: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: KPPN Bukit Tinggi raih KPKNL Award 2026 diserahkan 19 Agustus 2026 pada acara Forum Konsultasi Publik FKP. Berikut laporan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
11: Apakah terhadap masalah yang ada di Stadion Nabung itu bisa nggak kita jadikan semacam pinjam pakai atau kerjasama pemanfaatan?
12: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bukit Tinggi menggelar Forum Konsultasi Publik FKP di Aula Singgalang 19 Agustus 2006 menjadi momentum evaluasi sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat sinergi dengan para mitra kerja. Dalam kesempatan tersebut, KPKNL Bukit Tinggi juga memberikan KPKNL Bukit Tinggi Award 2006 kepada sejumlah mitra kerja strategis salah satu penerima penghargaan KPPN Bukit Tinggi untuk kategori penyelesaian validasi IGT barang milik negara tercepat. Kepala KPKNL Bukit Tinggi, Nofrizal, mengatakan aset BMN maupun BMD yang tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi TUSI dapat dioptimalkan pemanfaatannya salah satunya melalui mekanisme sewa sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya optimalisasi aset perlu dilakukan agar aset negara dan daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar sehingga pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mengawal penyelesaian piutang tak tertagih di wilayah Bukit Tinggi.
13: Nah jika ada memang aset atau BMN ataupun BMD yang tidak digunakan untuk TUSI itu diharapkan bisa disewakan atau dioptimalkan untuk penggunaan yang lain, jadi bukan hanya semata untuk TUSI saja. Terkait dengan KAI itu kan dari sisi bahwa pemilik asetnya itu adalah PT KAI, jadi pemerintah kota adalah sebagai pihak yang menyewa. Jadi itu adalah optimalisasi dari sisi PT KAI-nya. Itu juga kita support sebenarnya. Kemudian untuk penyelesaian piutang di Payakumbuh, kita terus melakukan upaya penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan...
12: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Dr. Andes Haji Rida Ananda, MSI, menilai penyelesaian piutang membutuhkan kolaborasi dan transparansi dari seluruh pihak. Ia menyebutkan penilaian terhadap aset perlu dilakukan oleh tim penilai KPKNL agar proses penyelesaian piutang berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan kepastian hukum yang ada.
14: Jadi masalah penyelesaian piutang ini kan perlu kita bahas bersama, artinya berkolaborasi dengan KPKNL, karena penyelesaiannya kan tidak bisa sendiri. Jadi memang kita memberikan apresiasi pada KPKNL ini untuk bisa membantu minta kota penyelesaian piutang. Jadi kita harus fokus dan transparan dalam memberikan penilaian terhadap barang-barang di daerah. Ya, terfokus KPKNL dan masalah kita.
12: Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa layanan KPKNL pada prinsipnya tidak dipungut biaya kecuali layanan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marpita melaporkan.
1: Ya, beberapa wilayah Bunguran alami kekeringan. Polres Natuna salurkan air bersih hingga ke pelosok desa. Laporan Yusvianti dari RRI Ranai.
15: Wilayah di Pulau Bunguran, Kabupaten Natuna mengalami kekeringan akibat kondisi kemarau yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Merespon kondisi tersebut, Polres Natuna terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga, termasuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan wilayah yang cukup jauh dari pusat kota Ranai. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan, masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat menghubungi layanan kepolisian 110 maupun Babin Kamtibmas yang bertugas di masing-masing desa. Ia mengatakan penyaluran air bersih tidak dibatasi berdasarkan wilayah selama masyarakat benar-benar membutuhkan. Polres Natuna berkomitmen hadir membantu memenuhi kebutuhan dasar warga di tengah kondisi kekeringan.
16: Untuk bantuan air silakan masyarakat untuk menghubungi 110 ataupun para Babin Kamtibmas di desa masing-masing, akan kami bantu fasilitasi persediaan dan kita masih ada.
17: Wilayahnya mungkin dibatasi nggak, Pak?
16: Tidak ada. Kami hadir.
17: Sampai ke Larik, Batubi juga dilayani.
16: Insya Allah siap.
17: Siap, Pak, ya? Oke.
15: Bantuan air bersih tersebut disalurkan menggunakan mobil tangki dengan kapasitas sekitar 8.000 liter. Air diberikan secara gratis dan diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat. Penyaluran telah dilakukan di sejumlah wilayah di antaranya Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Binjai, Bunguran Barat, hingga Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Desa Pengadah yang berjarak sekitar 35,5 km dari Kota Ranai menjadi salah satu wilayah yang merasakan manfaat bantuan air bersih dari Polres Natuna. Ia menjelaskan Desa Pengadah memiliki dua dusun dengan kondisi sumber air yang berbeda. Saat musim kemarau, dusun dua menjadi wilayah yang paling terdampak karena tidak memiliki sumber air yang mencukupi. Suryati mengatakan masyarakat dusun dua bahkan harus mengambil air dari sumber mata air di dusun satu yang jaraknya hampir 5 km.
18: Air sama sekali. Polres kemarin, alhamdulillah, kita hubungi aja lewat Babin Kamtibmasnya dan lain-lainnya, langsung entar penembuk ada entar di rumah warga, perkantoran juga dibantu kemarin. Kalau musim kemarau itu biasanya kan dusun 2 itu mengambil sumber mata airnya di dusun 1 tuh, dan hampir 5 kilo tuh.
15: Selain masyarakat, bantuan air bersih dari Polres Natuna juga menyasar di sejumlah sekolah yang ada di wilayah Pulau Bunguran. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, mendengar kabut asap yang muncul di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, belum mengganggu jarak pandang masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Berikut dilaporkan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
19: Fenomena kabut asap tipis yang diduga merupakan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan Karula di Kalimantan mulai terpantau melintas di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam sepekan terakhir ini. Meski demikian, kondisi udara di wilayah tersebut hingga kini masih relatif aman. Kabut asap yang muncul juga belum mengganggu jarak pandang masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Camat Tambelan Aswawi ketika dihubungi membenarkan adanya fenomena kabut asap tersebut. Menurutnya, kabut asap hanya muncul dalam waktu tertentu dan cepat menghilang karena kondisi angin di wilayah pesisir cukup kencang.
20: Kalau mungkin tidak sesuai, tidak seperti apa yang disampaikan, di sini kebetulan angin juga lagi kencang, memang ada. Tetapi masih sebatas ya tidak mengganggu pandangan. Gitu, karena angin kencang sebentar hilang. Tidak, itu sudah pasti. Sebentar, kalaupun ada hilang, karena di bawah angin-angin itu lagi musim-angin kencang nih.
19: Meski belum berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, Kecamatan Tambelan bersama Puskesmas tempat tetap melakukan langkah antisipasi guna mencegah dampak kesehatan, terutama penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Camat Tambelan Asmawi mengimbau masyarakat menyiapkan masker dan menggunakan apabila sewaktu-waktu ketebalan kabut asap semakin meningkat. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga yang memiliki aktivitas di luar ruangan agar tetap memperhatikan kondisi udara dan menjaga kesehatan saluran pernapasan. Sementara itu, sehubungan dengan meningkatnya potensi karhutla serta munculnya kabut asap di beberapa wilayah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber api di sekitar rumah, perkebunan, kawasan hutan, dan lahan terbuka. Kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi kabut asap cukup pekat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Ya, asap dari kebakaran hutan dan lahan di Rimbo Panjang Kabupaten Kampar menyebabkan aktivitas warga mulai terganggu. Selengkapnya Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
0: Jarak titik api kebakaran hutan dan lahan yang dekat dari rumahnya membuat Mulyadi merasa was-was. Kebakaran cukup besar dan banyaknya kepulan asap. Warga kawasan Jalan Perwira Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ini mengaku terganggu dengan kepulan asap kebakaran hutan dan lahan yang sudah beberapa hari terjadi di sekitar rumahnya. Mulyadi bercerita karhutla di dekat rumahnya sudah lebih sepekan. Selama ini pula ia menghirup asap yang dihasilkan dari kebakaran gambut.
21: Lapor semua RW. Ke situ malah kita pulang orang itu sudah sampai sini. Rupanya dari sebelah sana orang-orang itu, ya petugas ini kan, di sebelah sana, gitu. Jadi sampai sana pindah kemari kita ke sana laporan. Jadi api dari sana rupanya sudah dikejar sama petugas.
22: Tadi sempat merasa khawatir rumah terbakar kena api besar.
21: Ya. Itu kemungkinan akan gitu cuman. Hampir 4 hari pas kita nggak bisa tidur. Nah ini kalau keadaan nanti lah kalau asap masih begini mungkin ya ke tempat tanah nanti.
22: Ada yang dirasakan sekarang ini? Sesak?
21: Ya kalau sekarang ini sedang 4 hari ini asap batu, tapi kalau malam aja.
0: Di sisi lain, upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Komandan Regu 2 Manggala Agni Daop Sumatera 4 Pekanbaru Sahrimanto mengatakan, tim gabungan berupaya memadamkan api yang mengarah ke rumah warga.
23: Jadi dengan air seminim ini ya kita upayakan semaksimalnya. Itu sama mobil tangki koordinasi sama Babinsa tadi. Ada sudah menipis lah. Besok mungkin kita upayakan untuk menggunakan mobil tangki.
24: Ini luas yang terbakar sekitar 4 hektaran lebih. Soalnya ini kan di sana masih hidup lagi tuh, Bang. Kita ini kendalanya itu apa? Keterbatasan air, terus luasan yang terbakar dan bahan bakarannya potensial sangat kering gitu. Ini sudah hari ke-8.
0: Adapun luas lahan yang terbakar selama 8 hari sudah mencapai sekitar 4 hektar. Proses pemadaman terkendala sumber air yang sangat minim. Kanal-kanal yang biasa menyimpan air di sekitar lahan kini telah kering akibat kemarau dan dampak El Nino. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Pemko Batam majukan perubahan perda pajak dan retribusi daerah sebagai langkah optimalkan potensi PAD. Laporan Faik Iqbal Muzaki dari RRI Batam.
25: Pemerintah Kota Batam mengusulkan perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai langkah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Wali Kota Batam Amsa Karamat menyampaikan usulan perubahan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Menurutnya, perubahan regulasi diperlukan karena masih terdapat sejumlah potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara optimal. Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Batam.
26: Perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 ini dilakukan dalam rangka optimalisasi seluruh potensi pendapatan asli daerah yang belum tergarap secara optimal. Oleh karena itu, perubahan peraturan daerah ini disusun sebagai instrumen hukum untuk menata dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan.
25: Amsakar menegaskan, penyempurnaan regulasi tersebut juga memperhatikan masukan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Pemerintah Kota Batam memastikan peningkatan PAT tetap dilakukan secara rasional dan akuntabel tanpa mengabaikan kemudahan berusaha maupun kondisi investasi di daerah. Selain mengoptimalkan penerimaan, perubahan perda juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah serta menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berkeadilan. Dengan perubahan regulasi tersebut, Pemko Batam berharap potensi pendapatan daerah dapat dikelola lebih optimal sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Permusyati melaporkan.
1: Ya, rangkaian kolaborasi Merah Putih di Natuna diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh unsur untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Dari Ranai, Erik Muhammad menurunkan laporannya.
2: Rangkaian kolaborasi Merah Putih di Natuna diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh unsur untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Anusmus IGD Rai, mengatakan keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam rangkaian kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi menuju Natuna yang lebih maju dan makmur.
3: Harapan untuk masyarakat Natuna, mari kita sama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk lebih mensejahterakan Natuna, lebih semangat lagi, semangat kemerdekaan untuk bisa memajukan Natuna secara bersama-sama, secara sinergi, yang para semua unsur Forkopimda yang ada di Natuna bisa semua mengerahkan segala kemampuan untuk bersama-sama menuju Natuna yang lebih makmur lagi.
2: Sementara itu, Kepala Basarnas Natuna Abdul Rahman mengatakan kesiapan fisik dan pelatihan rutin telah menjadi bagian dari keseharian personel dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan.
4: Ya, jadi ini sudah menjadi, sebenarnya sudah menjadi agenda rutin kita ya, latihan, dan memang pembinaan, program pembinaan fisik personil kita ini memang aktivitasnya selalu berulang-ulang melaksanakan kegiatan naik Gunung Ranai dan juga menjadi guide beberapa kawan-kawan ataupun rekan-rekan dari instansi lain yang memang mau naik ke Gunung Ranai ini.
2: Ia menjelaskan medan seperti gunung, perbukitan hingga laut merupakan tantangan yang sudah biasa dihadapi tim Basarnas dalam menjalankan tugas. Kesiapan tersebut membuat personel mampu mengikuti berbagai kegiatan kolaborasi yang membutuhkan ketahanan fisik dan kemampuan menghadapi medan. Melalui kolaborasi Merah Putih, sinergi antara aparat dan masyarakat diharapkan terus terjaga. Kebersamaan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan Natuna yang semakin maju dan makmur. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum Taman Bacaan Masyarakat meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap kemudahan akses berbagai konten termasuk judi online. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
5: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat TPM Kepulauan Riau, Herken, menilai perkembangan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah menemukan berbagai konten termasuk promosi judi online. Kemudahan akses tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah dan memahami informasi yang diterima di ruang digital. Judi online menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai karena dapat diakses dengan mudah melalui berbagai aplikasi dan platform digital. Kondisi tersebut membuat pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga. Ia menilai peningkatan literasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah penyebaran dan dampak judi online.
6: Tentu diperlukan pengawasan, baik itu di lingkungan keluarga yang paling terdekat. Tentunya bagaimana satu sama lain keluarga saling berkomunikasi sehingga apa yang hari ini diakses oleh anak kita, oleh keluarga kita, tiga, jangan sampai nanti itu membahayakan kepada dirinya sendiri dan keluarganya.
5: Edukasi mengenai literasi digital perlu dilakukan secara masif melalui berbagai ruang interaksi masyarakat. Menurutnya, pertemuan RT, pengajian maupun forum masyarakat dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pemahaman mengenai manfaat sekaligus risiko penggunaan teknologi digital. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Batam mulai membidik pasar global dalam industri perawatan mesin pesawat berupa maintenance, repair and overhaul MRO mesin pesawat dan auxiliary power unit APU. Berikut laporan Sarah Melina dari RRI Batam.
7: Batam mulai membidik pasar global dalam industri perawatan mesin pesawat setelah Batam Aero Engine, fasilitas pemeliharaan mesin pesawat milik anggota Lion Air Group, resmi beroperasi di Hangar F Batam Aerotechnik. Presiden Direktur Lion Group, Kapten Daniel Putut Kuncoro Adi mengatakan, BAE secara khusus menangani maintenance, repair and overhaul, MRO mesin pesawat, serta auxiliary power unit atau APU. Kadang fasilitas ini sebelumnya banyak dilakukan di luar negeri, bisa dikerjakan di Indonesia, khususnya Batam. Menurut Daniel, langkah ini tidak hanya berpotensi menekan keluarnya devisa, tetapi juga membuka peluang masuknya devisa dari maskapai asing.
8: Sehingga devisa yang harusnya keluar, ini bisa kita simpan di sini. Bahkan bukan hanya devisa yang keluar, tetapi juga devisa akan datang. Karena banyak maskapai asing yang memerlukan perawatan mesinnya bisa dikirimkan ke Batam Aero Engine.
7: Batam Aerotechnik telah menangani perawatan pesawat dari sejumlah negara, termasuk Vietnam, Filipina, Thailand, dan India. Kapten Daniel melanjutkan, BAE menargetkan dapat mengambil sekitar 5% dari pasar MRO mesin pesawat global pada tahap awal. Turnaround time yang sebelumnya dapat mencapai sekitar 6 bulan berpotensi dipangkas menjadi 3 bulan karena proses perawatan dilakukan lebih dekat dengan pasar dan didukung rantai pasok lokal. Pengembangan ekosistem MRO tersebut secara akumulatif mencapai sekitar 1,7 triliun dengan menyerap 160 orang. Dari Batam ke Pulau Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Kita menuju berita olahraga, pendengar, atlet tekbol Riau Sumaya berpeluang memperkuat Indonesia pada ASEAN Games Jepang setelah masuk dalam proses seleksi pelapis tim nasional dari Pekanbaru. Khairani Januari menurunkan laporannya.
9: Atlet tekbol Riau Sumaya berpeluang memperkuat Indonesia pada ajang ASEAN Games yang akan berlangsung di Jepang pada Oktober mendatang. Saat ini proses seleksi masih berlangsung untuk menentukan atlet yang akan masuk dalam skuad nasional. Ketua Pengprov Potsi Riau Muhammad Aminullah mengatakan terdapat 4 atlet dari sejumlah daerah yang dipersiapkan dalam proses seleksi tersebut. Para atlet disiapkan sebagai pelapis untuk nomor yang akan dipertandingkan pada ASEAN Games di Jepang. Menurutnya, nama-nama atlet yang mengikuti seleksi tersebut telah dikirimkan oleh National Olympic Committee atau NOC Indonesia ke Jepang pada akhir Juli lalu. Seleksi tersebut dilakukan untuk menentukan atlet pelapis yang dipersiapkan menghadapi ASEAN Games.
10: Dan nama-nama yang telah dikirimkan ke NOC itu untuk persiapan ASEAN Games Jepang itu nama-nama yang telah meraih medali di SEA Games kemarin, yaitu medali perak. Tuh, jadi ada 4 itu, 3 putra dan 1 putri. Ternyata kemarin itu pada hasil seleknas ini kemarin masih diseleksi lagi ini untuk persiapan-persiapan, artinya untuk pelapis ya, pelapis 2 gitu, pelapis ini untuk kegiatan ASEAN Games Jepang itu. Jadi salah satunya Sumaya.
9: Sementara itu, atlet tekbol Riau Sumaya mengatakan proses seleksi hingga kini masih berlangsung. Yang memperkirakan hasil seleksi baru akan diumumkan menjelang pelaksanaan ASEAN Games di Jepang.
11: Iya, alhamdulillah. Abis kejurnas kemarin, Maya langsung dipanggil sih untuk pelatnas, emang untuk seleksi ASEAN Games di Jepang. Sekarang masih berjalan, ya semoga bisa menjadi yang terbaik ya, dan juga bisa berikan yang terbaik juga untuk Riau.
9: Sumaya berharap dapat lolos seleksi dan diberikan kesempatan tampil di ajang internasional tersebut. Jika dipercaya memperkuat Indonesia, ia bertekad memberikan kemampuan terbaik sekaligus membawa nama Riau di kancah olahraga Asia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini, pendengar. Simpanan pelajar Sumbar capai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Dampak kekeringan, Polres Natuna salurkan air bersih hingga ke pelosok desa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adrianto Jasman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
13: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Satu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya, apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana. Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia bersama RRI.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kembali di 101.4 FM, kita berada di informasi cek fakta untuk edisi hari ini 20 Agustus 2026. Informasi di mana salah satu beredar arsip di akun TikTok Mukman PD7 pada Minggu 21 Juli kemarin isinya memperlihatkan potret Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran di setiap narasi. Pemerintah geram dengan berlarut-larut pembahasan rancangan undang-undang pemiskinan koruptor di DPR. Di mana news update Presiden Prabowo terbitkan Perpu Kemiskinan Koruptor dan jawaban tegas Presiden Prabowo terhadap penanganan pemberantasan para koruptor hingga Kamis 20 Agustus 2026. Konten ini hampir mendapat 12 ribuan tanda suka dan dibagikan ulang sebanyak 300 kali. Dari hasil cek fakta dari tim pemeriksaan fakta Mafindo melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens dan juga Tumbex Hawk, di mana kemudian masukkan kata kunci Prabowo

0: Dengan perpustakaan koruptor, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kesimpulannya, faktanya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Jadi unggahan berisi klaim Prabowo tertipkan atau terbitkan perpustakaan koruptor tersebut merupakan konten palsu dan dikategorikan hoax. Jadi untuk Anda yang mendapatkan informasi tentang Prabowo tertipkan perpustakaan koruptor adalah informasi hoax, dan juga untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi-informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur?
3: Gak boleh.
1: Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin, dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

0: Kata orang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
1: Bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa berisiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Sekarang percaya kata BPOM aja deh.
2: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
0: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
3: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.

0: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: 105,1 dan 107,2 FM. RRI Batam.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 RPTM, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 20 Agustus 2026. Diawali dari rri.co.id, di mana Wakil Presiden Gibran Rakabumi mengunjungi SD Impres 76 Wairklau Kabupaten Sika pada hari ini, dan SD tersebut menjadi lokasi pertama ditinjau Wapres terkait dengan penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Informasi kedua dari RRI.co.id, kembali Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah aset senilai 150 miliar terkait dengan pemerasan dan juga dalam pengurusan izin tinggal, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, termasuk kendaraan serta tanah dan juga bangunan. Dan sebagai informasi yang terakhir, diinformasikan ilmuwan iklim memperingatkan bahwa El Nino yang menguat dapat meningkatkan suhu global dalam beberapa bulan mendatang, dan fenomena di pola Samudra Hindia positif yang terjadi secara bersamaan juga berpotensi memperbesar risiko cuaca ekstrim di sejumlah wilayah. Itu berikan informasi-informasi terbaru untuk Anda dapatkan, dan untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: hadis hari ini.
1: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

pendengar, berikut ini sunnah-sunnah terkait dengan sholat Jumat. Yang pertama, mandi Jumat. Di antara hadis yang menyebutkan dianjurkannya mandi pada hari Jumat adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka ia mandi seperti mandi janabah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagian ulama ada yang mewajibkan mandi Jumat dalam rangka kehati-hatian berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang telah akhir baligh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, membersihkan diri dan menggunakan minyak wangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut dan minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sesuai dengan kemampuan dirinya, dan ketika imam memulai khutbah, ia diam dan mendengarkannya, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan yang ketiga, mengenakan pakaian terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi kalian membeli dua buah pakaian untuk sholat Jumat kecuali pakaian untuk bekerja. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Di dalam hadis ini, Nabi mendorong umatnya agar membeli pakaian khusus untuk digunakan pada hari Jumat. Sunnah yang lainnya, menyegerakan berangkat ke masjid dan duduk di saf pertama. Anas bin Malik berkata, kami berpagi-pagi menuju sholat Jumat dan tidur siang setelah sholat Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam Fathul Bahri, makna hadis ini adalah para sahabat memulai sholat Jumat pada awal waktu sebelum mereka tidur siang. Berbeda dengan kebiasaan mereka pada sholat zuhur ketika panas, sesungguhnya para sahabat tidur terlebih dahulu, kemudian sholat ketika matahari telah berkurang panasnya. Amalan yang kelima, memperbanyak sholat sunnah sebelum khatib naik mimbar. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk sholat Jumat, lalu ia sholat semampunya dan dia diam mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian sholat bersama imam, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya, ditambah 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas juga menunjukkan terlarangnya berbicara saat khatib sedang berkhutbah dan wajib bagi setiap jamaah untuk mendengarkannya. Amalan yang keenam, tidak duduk dengan memeluk lutut ketika khatib berkhutbah. Syal bin Mu'az bin Anas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang duduk sambil memegang lutut ketika sedang mendengarkan khatib berkhutbah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian yang lainnya, melaksanakan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. Amir menambahkan dalam riwayatnya dari Ibnu Idris bahwa Su'ail berkata, apabila engkau tergesa-gesa karena sesuatu, maka sholatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat bila engkau pulang. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Demikianlah sebagian sunnah-sunnah pada hari Jumat. Semoga kita senantiasa diberi semangat dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.

Pendengar, kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada suatu pagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu an melihat suatu keanehan. Bagaimana tidak, matahari terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan selawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia wahai Jibril?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dia adalah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga ia saat meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas." Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam?" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Qur'an?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkara pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar.

0: memonitor penanganan dampak gempa, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
1: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terjadi dari karena kalau saya itu kan seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
0: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
4: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
3: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker, ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan nanti sekedar keluar rumah.
3: Sementara itu, Andi, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
6: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asapnya sangat terasa.
3: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan,

0: Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
2: Apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini?
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, kepada RRI Kamis yang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
2: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, apa pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
4: Oke.
2: Mungkin di luar Kemenak kan.
3: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
5: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
4: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
3: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya Jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Morainim saja. Gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Morainim, Bali dan yang ketiga ada empat lawang gitu. Gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Morainim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T begitu.
7: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengodusan hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Morainim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Bali.
8: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Bali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Bali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Bali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi. Bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
7: Dalam perkara di Morainim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Morainim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Morainim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
9: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
9: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
10: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
11: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua tuh yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
10: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
12: Nah, dengan RRI ini, CSD ini memiliki kesepakatan
13: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
12: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
13: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
12: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Ministerial Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
13: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
14: Terima kasih Mbak Karo.
13: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Semua termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
1: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Tasya. Informasi yang pertama pendengar, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amzakir Ahmad menghadiri peresmian Batam Aero Engine atau BAE di kawasan ekonomi khusus atau KEK Batam Aeroteknik Rabu 19 Agustus 2026. Kehadiran fasilitas ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem industri penerbangan nasional, khususnya sektor maintenance, repair and overhaul atau MRO mesin pesawat. Peresmian Batam Aero Engine ditandai dengan pemotongan pita dan penanda tanganan prasasti oleh co-founder Lion Group sekaligus Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana. Acara tersebut turut disaksikan Amzakir Ahmad, Presiden Direktur Lion Group Kapten Daniel Putut Kuncoro Adi, serta Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara atau DKPPU Sohib Al-Rahman. Informasi selanjutnya pendengar, Pemerintah Kota atau Pemko Batam berharap perubahan skema penggajian aparatur sipil negara atau ASN termasuk rencana pengalihan P3K ke skema yang lebih ditanggung pemerintah pusat dapat mengurangi tekanan belanja pegawai dalam APBD. Saat ini porsi belanja pegawai Pemko Batam masih berada di atas batas maksimal 30% yang ditetapkan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau HKPD. Informasi terakhir pendengar, penggerebekan sejumlah tempat hiburan malam atau THM di Batam yang diduga terkait praktik perjudian dan narkoba mendorong DPRD Kota Batam menyiapkan evaluasi terhadap pengawasan tempat usaha hiburan. Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, mengapresiasi langkah aparat kepolisian dalam mengungkap dugaan tindak pidana tersebut. Menurut dia, penegakan hukum harus dilanjutkan hingga proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat berjalan sebagaimana mestinya. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan mini drama dari RRI Sibolga dengan judul Pinjol versus Koperasi. Selamat mendengarkan.
1: Batam malam ini.

Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 Ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa

0: Kali ni. Halo.
1: Halo Fatma. Susah kali kau ya angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
0: Aduh Lek. Maaf Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
1: Kau kerjalah. Jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar hutang-hutangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
0: Waduh. Sabarlah, Pit. Leku. Aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya. Tapi, Lek. Biar sekaligus, bisa aku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
1: Aha. Mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau kalau enggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
0: Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya, ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus. Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi, dan lagi, hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
2: Udah, semuanya, putar ini, motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi hutang-hutangmu. Kau tahu Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
0: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek, nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
2: Aku udah kuperingatkan ya kau ya Hotma, kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua kusita.
0: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku. Orang yang menyelamatkanku di detik terakhir. Aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
3: Ayah Agoy Amang, turun anak, turun anakku, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoy Amang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
0: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak. Aku tak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
3: Memangnya, kalau kau lompat ke bawah, dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti, nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah, nak, udah. Turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun, nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku. Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana. Kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
3: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah. Bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, nakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
0: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol.

0: Papa, aku hilap kali. Bantu aku, Pak.
1: Aguh, ya, Mang. Dengar, Mang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu nggak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat nak, kau masih muda Mang. Masih sehat, masih bisa kau kerja loh.
0: Kerja apa Pak? Aku mau usaha pun sudah tak punya modal.
1: Nah, makanya tadi ku bilang, Bapak udah ada, Bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama Bapak dulu. Bantu Bapak mengurus koperasi merah putih Bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
0: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judul kasih harapan cepat juga.
1: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
0: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi? Tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur. Tentu saja, harapan itu akan tetap ada maupun tidak tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja, rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya dalam Batam malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, semoga Kamis malam Anda tetap dalam kondisi sehat, tetap semangat, dan tentunya masih punya energi untuk menikmati malam bersama kami di Pro 1 RRI Batam. Kalau biasanya malam hari kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan santai, berkumpul bersama keluarga, atau mungkin sekedar menikmati musik favorit. Ada satu kabar menarik dari dunia olahraga yang bisa menjadi inspirasi khususnya untuk anak-anak dan generasi muda. Siapa di sini yang pernah mencoba olahraga sepatu roda? Mungkin ada yang sekedar bermain di lingkungan rumah, ada juga yang memang menekuni roller skate secara serius. Ternyata olahraga sepatu roda terus berkembang dan kini kembali mendapat ruang dalam sebuah kejuaraan berskala nasional. Kabar ini datang dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Makassar dipastikan menjadi tuan rumah Easter Indonesia Roller Championship atau EIRC 2026. Kejuaraan roller skate tingkat nasional ini dijadwalkan berlangsung pada 18 sampai 20 September 2026. Dan yang menarik, panitia memperkirakan ada sekitar 500 sampai 700 peserta yang akan ikut ambil bagian dari berbagai daerah di Indonesia. Artinya, bukan hanya soal perlombaan dan siapa yang menjadi juara. Ajang ini juga menjadi ruang bertemunya para atlet, komunitas, pelatih, dan tentu saja anak-anak muda yang memiliki ketertarikan terhadap olahraga roller skate. Bahkan, anggota Squirrel Roller Skate Club yang menjadi bagian dari penyelenggaraan ini memiliki rentang usia yang cukup beragam, mulai dari anak-anak usia 3 tahun hingga remaja 19 tahun. Menariknya lagi, karena dari sini kita bisa melihat bahwa olahraga bukan hanya soal mengejar prestasi. Olahraga juga bisa menjadi cara untuk mengembangkan minat dan bakat anak, membangun kedisiplinan, meningkatkan rasa percaya diri sekaligus mengajarkan sportivitas. Wakil Wali Kota Makassar alias Musika Ilham juga menyambut positif pelaksanaan EIRC 2026 ini. Menurutnya, kegiatan olahraga yang melibatkan anak-anak dan generasi muda dapat menjadi aktivitas yang produktif sekaligus membantu mengurangi penggunaan gadget secara berlebihan. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, memang anak-anak zaman sekarang begitu dekat dengan gadget. Karena itu, memberikan mereka ruang untuk bergerak, bermain, berolahraga, dan bertemu dengan teman-teman secara langsung tentu menjadi hal yang penting. Siapa tahu dari sekedar mencoba sepatu roda bisa memunculkan atlet muda yang suatu hari nanti membawa nama daerah, bahkan nama Indonesia di tingkat yang lebih tinggi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Kamis 20 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Badan Pengusahaan atau BP Batam kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. BP Batam berhasil meraih peringkat 1 pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH tingkat nasional tahun 2026 dengan nilai sempurna 100 serta memperoleh predikat AA atau istimewa untuk kategori lembaga pemerintah non-struktural. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian Kementerian Hukum melalui sistem e-report kinerja JDIHN. Evaluasi dilakukan terhadap 4 aspek utama, yakni pengelolaan dokumen dan informasi hukum, aksesibilitas informasi hukum, integrasi serta sinkronisasi dokumen hukum, dan pengembangan layanan JDIH. Informasi selanjutnya, pendengar, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam memperkuat pengawasan orang asing dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat hingga tingkat kelurahan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi desa binaan imigrasi serta sosialisasi dan asistensi penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA di Haris Hotel Batam Center, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota pada Kamis 20 Agustus 2026. Informasi terakhir, pendengar, riuh kasus penangkapan tersangka narkoba berinisial BS yang belakangan menjadi perhatian masyarakat Batam turut menyeret persoalan lain ke ranah hukum. Sebuah komentar di media sosial yang dinilai mengandung unsur SARA dan rasis dilaporkan ke Satreskrim Polresta Barelang karena dianggap berpotensi memicu kebencian serta permusuhan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Laporan tersebut disampaikan Ketua 1 Ikatan Keluarga Maluku atau IKMAL Kota Batam, Joseph D. Frites, setelah menemukan komentar yang dipersoalkan pada akun Facebook terlapor. Komentar itu disebut muncul ketika akun tersebut menanggapi pemberitaan atau perbincangan terkait penangkapan BS dalam kasus narkoba yang tengah ramai diperbincangkan di Kota Batam. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Batam malam ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Ruang Rindu, dan pada malam hari ini

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pada program Ruang Rindu. Pada malam hari ini pendengar, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dan pada malam hari ini ditemani oleh saya Tasya ya pendengar, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa Ruang Rindu pada malam hari ini bertemakan lagu pop Indonesia di tahun 2000-an. Jadi tolong sekali ya pendengar ya, jangan ada yang keluar dari tema pada malam hari ini. Bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu pop Indonesia di tahun 2000-an dan juga yang ingin salam-salam, bisa langsung melalui line telepon kami di 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang sudah masuk di WhatsApp. Pertama datang dari Bule Fa yang mau request lagu Cinta Sejati dari BCL. Sudah saya putarkan ya Bule Fa. Salam-salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mama Azi, Bu Asri, Mbak Normi, Gafar, Putri Cantik, Unidesi, Pak Mur, Kak Mila, Malati, Mak Fajar, Bu Sri, dan salam satu untuk semua, sehat selalu.

0: Kemudian Kak Putri Cantik hadir. Assalamualaikum, orang rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasya, apa kabarnya? Ini dari Kak Putri Cantik yang mau salam-salam untuk Mama Boy, Kak Puspa, Mama Azi, Bang Udin Buton, Roni, Abednego, Kak Raha, Nek Peggy, Rahma, Ayu Maluku, Kak Ana, Norma, Skarwangi, Iman, Monik, Bulefa, Bang Andi, Kamila, Mbak Normi, Jamila, Melty, Mama Dewi, dan juga Kak Putri request lagu Kangen Band dengan Pujaan Hati. Sudah saya putarkan ya Kak Putri Cantik.
1: Berharap cintaku jadi kenyataan.
0: Kemudian Kak Norma hadir yang mau salam-salam untuk Kak Melati, Kak Puspa, Kak Raha, Kak Ana, Pak Usu, Amri, Mas Joko, Pak Fauzi, Pak Amur, Bang Thank You, Andi Lau, Bang Iman, Ika, Mama Fajar, Mas Lidar, Kak Mas, Kak Jamilah, Bang Ismail, Bang Haji, Bang Wahab, Mak Munah, Bang Udin, Kak Fat, Mbak Putri, Abednego, Roni, Mas Prabu, Nek Kembar, Long Asri, Mbak Endang, Mama Azi, Pak Ngah, Bunda, Pak Kumis, dan juga Mbak Dinda.

Kemudian Kaskarwangi hadir. Mau salam-salam untuk Nesya Kira, Kak Raha, Monik, Kapten Syam, Putri Cantik, Bang Udin, Kak Mastura, Desi, Bang Roy, Mak Fajar, Nek Ashwa, Bang Saiman, Bang Roni, Bang Abednego, Mak Jihan, Mak Sofi, Melati, Bang Iman, Bang Arjuna, Bang Mus, Bang Andi, Bang Awang, Pak Usu, Bang Aji, Kak Aji, Rahma, Ika, Nek Kembar, Nek Peggy, Cihana, Mak Dewi, Bang Putra, Nek Yasmin, Kak Jamilah, Mak Dio, Mak Lina, Mak Leni, Mama Bornas, dan ucapan salam manis buat semuanya.

0: Kemudian Kak Yani di Seberas hadir, mau salam-salam untuk Kira Nazwa, Imah, Mancong, Anjes, Kak Sur, Kak Zul, Lisda, Nisa, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Langsung saja pendengar, kita angkat telepon yang sudah masuk di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa kabar Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik.
1: Alhamdulillah, baik juga.
0: Alhamdulillah, dengan abang siapa ini?
1: Andi.
0: Dengan bang Andi Manda ya?
1: Iya, yoi.
0: Selamat malam Bang Andi.
1: Selamat malam juga. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Udah makan malam nih Bang Andi?
1: Barusan sudah.
0: Barusan ya?
1: Iya.
0: Selesai makan langsung masuk nih di ruang rindu.
1: Masuk. Rezeki anak apa katanya?
0: Soleh.
1: Iya. Anak nakal katanya. Ya bencet-bencet kan masuk rezeki anak nakal katanya. Siapa dia?
0: Siapa itu yang bilang bang?
1: Aduh lupa kata saya. Ada tuh orangnya. Oke lah kalau gitu lagunya lagu Wali aja lah, naikkan tasnya malam nih.
0: Wali? Apa nih bang? Cari jodoh?
1: Bukan, beli bawang aja lah. Bawang mahal nih.
0: Beli bawang? Emang ada ya bang judulnya?
1: Ada lah. Bang beli bawang. Beli bawang warnanya
0: abang gitu ya?
1: Yoi katanya.
0: Oh itu cari berkah judulnya ya?
1: Ah iya tuh.
0: Oke, nanti Tasya putarkan ya Bang Andi.
1: Yoi katanya. Oke lah, buat salam-salamnya dulu ya.
0: Salam-salamnya.
1: Salamnya buat Tata dulu, selamat malam. Buat Aziza juga, buat Bang Ariel, Bang Aldo, semua selamat malam. Semua moga sehat selalu semua kan.
0: Amin.
1: Buat siapa nih? Ya aduh, sabar dulu Tasya. Tarik nafas dulu katanya.
0: Tarik nafas dulu ya.
1: Buat Bang Nur juga, selamat malam. Buat Nenek Kembar, selamat malam. Buat Mama Fajar, hati-hati Tasya. Mama Fajar bentar lagi tuh timbul tuh. Dia ada di depan tuh Tasya.
0: Oh sudah nangkring ya abis gini ya, menelpon ini
1: tuh. Iya bentar lagi dia masuk tuh. Mama Fajar dia masuk diam-diam Tasya. Buat penuh Mualung Yana, Mualung Norma, selamat malam, semoga sehat selalu kan.
0: Amin.
1: Ganti nama dia sekarang nih Aziza.
0: Ganti nama apa tuh?
1: Hah?
0: Ganti nama jadi apa tuh?
1: Mualung Norma dia.
0: Oh Mualung Norma ya.
1: Iya sekarang kan ada Mualung Norma dia. Mualung Yana ada, Mualung Norma lagi kan gitu. Dia dengar tuh Tasya, belum tidur lagi sih, bentar lagi tidur tuh.
0: Memantau ini kan rumahnya ya?
1: Iya, dia kan siang dia tidur, jadi malam kan jaga bentar lagi nanti habis diputarkan lagunya nanti tidur lagi dia tuh Tasya.
0: Hafal nih ya Bang Andi ya?
1: Iya, makanya dia siang malam kadang jam pertengahan baru dia kan gitu kan. Oke, lanjutlah buat Mas Prabu bangkit juga. Selamat malam semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Iman, Bang Udin Butun. Terus buat Nenek Syakira, Nenek Begi, Nenek Kembar. Wah, Manone sudah kan. Buat siapa tuh? Nenek Najwa, selamat malam juga. Buat Ika di Jambi,
0: Ika di Jambi.
1: Terus buat Sariwangi. Terus buat semua-semuanya Aziza.
0: Tasya ini bang.
1: Iya lupa pula kita. Tadi kan Tasya sudah bilang kan Aziza lagi kan gitu kan. Oke lah Tasya. Semoga sehat selalu aja lah semua kan.
0: Amin.
1: Lanjutkan yang di belakang aja lah Tasya kan.
0: Baik, siap.
1: Oke, itu aja saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andi yang sudah hadir dan menjadi penelpon pertama dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik pendengar, kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, dengan abang siapa ini?
1: Pak Bakri.
0: Dengan Pak Bakri. Selamat malam Pak Bakri.
1: Malam juga, Nadia.
0: Pak Bakri, apakah lagi sakit ini? Suaranya agak serak-serak begitu.
1: Sakit perut.
0: Sakit perut?
1: Iya.
0: Oh, coba ini
1: makan Indomie.
0: Ini Bang Udin enggak sih?
2: Tahu kasihan.
0: Iya, Bang Udin Buton ya?
1: Iya. Udin Buton taruh selimut di kepala.
0: Dengan Bang Udin ya, pantas kok suaranya serak-serak ini.
1: Tutup selimut. Saya.
0: Tutup selimut ya, abis ini bobo nih Bang Udin.
1: Yang gak bisa dibohongin.
0: Udah makan malam nih Bang Udin.
1: Lagunya apa tasnya malam ini?
0: Lagunya pop Indonesia di tahun 2000-an.
1: Oh, ikutan aja Udin Buton mas.
0: Ikutan ya, ikutan sambil selimutan.
1: Iya.
0: Salam-salamnya Bang Udin.
1: Gimana kabarnya Tasya, sehat kan?
0: Alhamdulillah Tasya sehat.
1: Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Salamnya pertama untuk Tasya sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Jaga diri baik-baik ya Tasya ya.
0: Siap.
1: Salamnya ada Kak Rahan juga. Ada siapa juga Mbak Ika Melati juga. Ada juga Pritanti juga. Ada juga siapa Kak Jamila sama Kira juga. Jika bisa kamu Bang Nur Bulikis, Bang Nur Jahit, Bang Iman.
0: Bang Iman.
1: Ada juga siapa Kak Mas Lidar, Kak Norma.
0: Kak Norma.
1: Ada juga siapa ya, Mama Leni, Bang Mahir, Pak Kumis, Pak Ani, Mama Wajar juga, si Karwangi, si Asna, Mama Haji juga, siapa juga yang, Kak Mila, Mama Lina juga,
0: Mama Lina,
1: Pak Dato, Mama Mia, Bang Emira, Mama Dewi, Bang Roni, Kak Sarina juga, Kak Ana, Bang Adi. Ada juga siapa juga Wak Nurmi,
0: Wak Nurmi,
1: Nekimbar, Bang Andi Pala juga, Mas Prabu, Bang Roda Putra Mekari, Bang Gala,
0: Bang Gala,
1: ada juga Pak Mustawa juga, Bang Sema juga, Kak Juliana, siapa juga Madian, Aswa juga, pokoknya satu untuk semua, dapat salam aja dari Udin Buton aja ya.
0: Salam satu untuk semua.
1: Spesialnya, ada spesialnya juga ini, boleh?
0: Spesialnya untuk siapa?
1: Untuk Putri Cantik, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Itu aja Tasya.
0: Baik Bang Udin.
1: Itu aja Tasya, assalamualaikum Tasya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Bang Udin Buton di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan abang siapa ini?
1: Ayo, sama orang Indra Giri Hilir.
0: Indra Giri Hilir?
1: Iya, Indra Giri Hilir, Kabupaten Indra Giri Hilir.
0: Aduh.
1: Baru malam-malam tak ya? Kita buat cuap-cuap di udara.
0: Iya ya. Pak, siapa ini? Pak Mor? Bukan ya?
1: Bukan, Pak Mor. Dayat.
0: Oh iya, dengan Bang Dayat. Maafkan ya Bang Dayat ya.
1: Aku nama Tasya ini kayak kata-kata itu ingat Tasya di L8 tuh.
0: Waduh. Jauh nih Bang.
1: Enggak, soalnya salah satu fansnya Tasya di L8.
0: Penonton setia ini ya Bang ya.
1: Iya, soalnya ada di Belanda terus ada Tasya nya kiranya Tasya itunya.
0: Aduh, bukan ini ya Bang.
1: Iya. Apa kabar Bang? Apa kabarnya?
0: Ya?
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik.
1: Soalnya malam apa kemarin? Malam.
0: Kemarin malam Selasa.
1: Iya, malam Selasa, malam Rabu deh. Nelfon.
0: Oh, kalau malam Rabu kami biasanya ada relay Bang.
1: Oh iya, dia kan 100% Indonesia ya, betul. Iya betul. Pasti tiap malam dia kan batasnya.
0: Iya nih Bang, minggu ini kebagian dua kali malam. Biasanya sekali, ini dua kali.
1: Ya kan, saya nemanin tiap malamnya.
0: Iya. Semoga banyak. Tidak bosan ya pendengarnya ya.
1: Iya, enggak. Soalnya dia suka aja radio ini. Dia pernah nyiar juga dulu, Mbak.
0: Siapa itu?
1: Saya pernah nyiar juga, cuman hobi cocok di daerah kabupaten juga.
0: Soalnya emang Bang Dayat terlihat banyak bicaranya ini, jadi mungkin dia cocok emang kalau penyiar juga nih.
1: Dulu Mbak, cuma hobi cuap-cuap aja. Soalnya seru aja ya, radio. Dia pakai ini loh, radio ini Garden. Radio pakai ini aplikasi.
0: Oh, pakai aplikasi RRI digital ini ya?
1: Iya, soalnya ada juga radio kecil kan, itu kan dari Singapura juga kiriman kan. Tapi itu nggak berapa nyambut itu dari Batam, lihat aplikasi dari handphone aja. Kan ada RRI digitalnya sekarang Mbak.
0: Iya, betul-betul.
1: Nggak perlu lagi beli radionya.
0: Iya, iya betul, dari HP pun sudah bisa ini.
1: Iya, soalnya ada di genggaman awak kan.
0: Betul-betul.
1: Gimana aktivitas di sana Mbak? Cuaca di kota Batam?
0: Cuaca di sini panas aja sih Bang. Tapi ya kadang-kadang mendung, hujan, terus tahu-tahu udah panas lagi. Seperti itulah.
1: Ya sama juga di sini. Tapi subuh semalam yang hujan lebat, gak ada hujan lagi. Soalnya ini kan bulan kemarau.
0: Bulan kemarau ini. Sepertinya semua daerah juga kemarau ini ya Bang ya. El Nino iya, itu kan?
1: Iya betul. Kalau bulan Arab ini bulan kawasan ini, tapi udah lewat ya bulan Safar ya, bulan Rajul awal. Ini lagunya tahun 2000-an Mbak ya?
0: Pop Indonesia di tahun 2000-an.
1: Ada ide apa nggak Mbak?
0: Ada.
1: Indah Dewi Pertiwi dari Mengapa Cinta.
0: Indah Dewi Pertiwi ya.
1: Mengapa Cinta? Ada nggak?
0: Mengapa Cinta?
1: Ayo, pernah dengar nggak lagunya, Mbak?
0: Belum ini, Bang. Mengapa Cinta ya?
1: Iya, betul.
0: Nanti cinta. Saya coba carikan dulu ya, Bang, ya.
1: Dulu saya suka juga nonton film ini, sinetron dari itu, Iris Bella sama Abraham, Giorgino Abraham.
0: Ada ini. Nanti ada saya putarkan ya.
1: Terinspirasi dari Iris Bella kemarin. Dia kan main film sama Giorgino Abraham sebelum menikah. Pernah dengar gak?
0: Belum pernah ini Bang. Saya pernahnya dengerin yang Hipnotis tuh dulu.
1: Oke, saya hello-nya, Pak, ya.
0: Salam-salamnya.
1: Oke, salam-salamnya. Saya hello-nya buat itu yang Kapten Itia itu.
0: Kapten Syam.
1: Kapten Syam. Ayo gabung. Duluan aja terus. Terus buatnya Kak Moni.
0: Kak Moni.
1: Imo Topa. Mama Pahdi. Mama Becky. Yang baru masuk siapa, Mbak?
0: Yang baru masuk tadi Bang Udin Buton.
1: Iya, Bang Udin Buton. Satunya siapa sih, Mbak?
0: Tadi Bang Andi.
1: Iya, Bang Andi juga ya. Salam kenal aja. Terus buatnya siapa lagi ya? Buat Mas Bintara. Mas Bintara tuh asal daerah kami juga dulu, Mbak.
0: Bang Bintara ini dari mana ya?
1: Dari daerah kami juga, Mbak. Dia kawasan desa Pulau Palas, gak salah. Cuman kabupatennya Indragiri Hilir juga. Sama daerah kami, dulunya.
0: Oh, iya, iya.
1: Terus buatnya siapa lagi? Bang Aril. Bang Aril. Buat siapa lagi ya? Buat Aziza. Terus buat Hana.
0: Buat Hana.
1: Buat siapa lagi? Buat kalau dengar kan, buat Tasya DL8 juga kalau dengar.
0: Siap.
1: Terus buat siapanya lagi? Kayaknya buat semuanya aja, Pak.
0: Buat semuanya.
1: Iya, lagunya spesial buat pendengar radio RRI Pro 1 Batam dengan ucapan so genuine, get special RRI Pro 1 Batam, kanal informasi dan inspirasi dari music and education for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali nih ya Bang Dayat ya, sangat lengkap. Terima kasih untuk Bang Dayat yang sudah hadir di line telepon kami. Ini sepertinya kalaupun bertukar peran ini bisa ya, Bang Dayat nanti yang siaran, saya yang jadi pendengarnya.

Tahun 2026, beberapa penyakit menular kembali menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah super flu yang menyebabkan gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, dan tubuh lemas lebih lama dari flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir 2025. Selain itu, virus hantavirus yang mulai menjadi perhatian setelah muncul laporan kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Penyakit ini dikaitkan dengan paparan tikus dan lingkungan yang kurang bersih. Pemerintah menyatakan kasus masih terkendali dan belum menular luas antar manusia seperti COVID-19. Varian baru COVID yang dijuluki Cicada juga sedang dipantau karena telah menyebar di beberapa negara meskipun hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang berkepanjangan.

Masih dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar, dan masih edisi Kamis 20 Agustus 2026. Setelah tadi kita sudah mendengar lagu Selimut Tetangga dari Republik ya pendengar ya, dan bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu pop Indonesia di tahun 2000-an dan juga yang ingin kirim-kirim salam, bisa langsung menghubungi line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Kak Melati di Tanjung Berlian, mau kirim-kirim salam untuk Bang Udin Buton, Kak Mila, Nek Peggy, Bule Fah, Monik, Nek Syakira, Norma Skarwangi, Bang Roni, Bang Abednego, Bang Andi, Mama Dewi, Kak Jamila, Pak Usulimin, Bang Iman, Putri Cantik, Mama Boy, dan juga Kak Melati request lagu Republik Selimut Tetangga buat yang baca. Baik, sudah saya putarkan ya Kak Melati.

dari Tanjung Balai Karimun hadir. Mohon salam-salam buat Bang Abednego, Kak Nur Bilqis, Mas Prabu, Mak Sunaryati, dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam di mana

Mama Bornas yang mau request lagu Tulus Hati-Hati di Jalan. Baik, nanti kalau ada waktu Tasya putarkan ya Mama. Salam-salamnya untuk yang di TBK. Salam sehat semuanya. Kemudian Bang Putra Pesisir hadir. Salam kenal Tasya. Salam kenal kembali Bang Putra. Kemudian salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam dari Sabang sampai Merauke.

0: dan Kak Nur Bilqis hadir. Mau salam-salam untuk Tasya, selamat bertugas, terima kasih. Kemudian salamnya juga untuk Kapten Syam, Pemuda India, Pak Mur, Pak Usulimin, Bang Udin, Andi, Mama Dewi, Mama Azi, Mak Dia, Kak Moni, Kak Mila, Bang Iman, Udin, Roni, Cik Mus, dan buat suami dan anak-anak. Satu buat semua tanpa terkecuali. Sehat selalu buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada. Amin.
1: Bersabarlah sayang, aku akan pulang.
0: Terima kasih untuk Mama Sil, Kak Melati, Mama Bornas, Bang Putra Pesisir, dan juga Kak Nur Bilqis yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung angkat ya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Monik.
2: Iya bang, bersama DJ Natasha.
0: Iya, selamat malam Kak Monik.
2: Iya, selamat malam juga Natasha. Kacau. Mas Tajan,
0: boleh
2: minta lagu lah ya?
0: Mau lagu apa itu?
2: Lagunya baru Tanpamu dari Kisdayanti, boleh?
0: Tanpamu, itu sepertinya
2: itu kan tahun 2000 kan?
0: Sebentar ya kak ya.
2: Itu boleh cek dulu, Mas
0: Tajan.
2: Kayaknya tahun 2000 Ada?
0: Sebentar ya kak. Oh iya, tahun berapa nih? 2009 ya?
2: Bukan tahun 2000. Cek dulu ya. 2000 kan?
0: Bentar ini kok loading.
2: Tanpamu dari Kusyanti.
0: Tahun 2009 sih di Google ini ya.
2: Oh gitu ya.
0: Tahun 2000 bisa ini kak?
2: Boleh kan?
0: Boleh.
2: Alhamdulillah. Masuklah kalau gitu. Oke, kalau gitu salam yang pertama buatnya Didi Natasha. Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya. Amin. Oke, lagu ini penyanyinya buatnya abangku Kak Tentam Pemuda India ya Natasha. Salamnya buatnya Bu Fitiku, Kak Sekarwangi Wangiku, tadi ada Bang Bayat ya, saya selalu bersama istri pecinta, amin.
0: Amin.
2: Ada Cik Mustafa alias Toko Ayam. Ada Putra Langsang juga ya. Ada sama Sidar. Ada Kak Mastura, Mamak Lina, Mamak Dewi ya. Ada Bang Iman, Udang Gala. Ada Pak Lam bersama Bunda. Ada tempat ada Pak Haji Gemoy.
0: Bang Haji Gemoy.
2: Pak Haji Gemoy kita dari panggilannya Pak Selang ya, kalau tak salah. Tidak salah. Oke. Salamnya Nur Bilqis, ada Pak Alang, Nenek Kari, Nenek Sumber, Mak Dia ya. Ada Mama Pajar, selalu Mama Pajar, Cik Asna, Rahma, Ika. Terus ada Kak Nika Kawin bersama istri, Kak Raha, ada Melati tadi. Ada Kak Jamila, Kak Juliana, Mak Noy, ada Mak Long Yana kalau tak salah ya. Oke, sehat selalu. Jadi dari situ kita sehat selalu. Sehat selalu. Amin. Amin. Kalau gitu buatnya DJ Natasha itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di

0: Dengan siapa ini?
1: Dengan non tak kenal.
0: Uh-uh.
1: Dengan non tak kenal.
0: Dengan Nek Peggy ini.
1: Oh, tahu lah.
0: Selamat malam Nek Peggy.
1: Selamat malam kembali sayangku Syafira. Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Nek Peggy gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Syafira.
0: Alhamdulillah. Lama tak terdengar nih.
1: Emang susah kali mau masuk tuh Syafira.
0: Susah ya.
1: Ini malam tapi pula dia bisa jebol dah.
0: Alhamdulillah bisa masuk ini ya Nek.
1: Bisa masuk Syafira. Tangan mah dah macam kekok-kekok. Jadi dah manggil tak pakai masuk-masuk juga. Syafira udah makan kak dirimu atau belum?
0: Sudah Nek Peggy.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nek Peggy juga ya,
1: masih
0: sudah
1: dapat. Udah juga, udah makan juga tadi Syafira.
0: Berapa piring tuh Nek Peggy?
1: Ayo yo, paling selingkar aja, selingkar piring, kan mana bisa banyak, Syafira, tak boleh banyak, kan sikit-sikit aja.
0: Baik.
1: Kalau banyak-banyak nanti weteng pakai.
0: Kekenyangan ya ntar.
1: Iya.
0: Kekenyangan tak bisa bangun ini nanti.
1: Amat ikan tonjol. Langsung jet lah Syafira.
0: Lagunya masih bisa ini Nek Peggy.
1: Lagu apa kita mana nih Syafira?
0: Malam ini lagu pop Indonesia di tahun 2000-an.
1: Itu bisa Armada.
0: Armada? Yang iya. Apa judulnya?
1: Apa ada kalau situ Syafira yang enak punya lah.
0: Yang enak apa ya? Mau dibawa ke mana?
1: Bukan, yang lain. Tidak, ini menghapus jejak.
0: Menghapus jejak? Itu bukannya Cell on Seven, Nek Peggy.
1: Masuk lah.
0: Masuk. Mau itu ya.
1: Itu aja. Menghapus jejak
0: ini Cell on Seven atau Noah ini kayaknya ya.
1: Yang pentingnya menghapus jejak.
0: Menghapus jejak ya. Menghapus jejak siapa ini Nek Peggy?
1: Tak pencuri. Bisa masuk?
0: Bisa dong. Nanti kita siap putarkan ya Nek Peggy.
1: Oke.
0: Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya ya Syafira.
0: Untuk
1: Kulipa Melati Ma Puspa, Mama Mia, Bubel, Mas Tura, Mas Midal, Mas Tura, Mama Azi, Mama Fajar, Mama Leni, Mama Lina, Nenek Karim, Nenek Kembar, Nenek Syafira, Nenek Naila, Nenek-nenek semua ada tadi. Andi juga Andi, Dayat, Uden,
0: Bang Udin,
1: Abang Haji, Kak Haji juga Atuk kecil, Atuk besok, Atuk itu, Atuk hitam, Atuk lah semua
0: Atuk semua ya.
1: Yang lagi pada mendengar semua je lah ya, yang udah bergabung juga ya.
0: Siap.
1: Sikap juga Norma, Desi, ayo ini mau datang. Putri cantik. Udah bergabung kah belum Putri cantik Desi juga?
0: Belum ini Mama. Baru bergabung di WhatsApp ini Kak Putri cantiknya.
1: Milah juga Jamilah, Siti Jamilah. Suaminya Milah lupa pula Pak Mor. Wak Nomi. Dan semua jedah untuk Syafira ucapkan selamat malam Syafira, selamat bertugas. Moga bahagia selalu, ceria selalu ya Syafira.
0: Amin.
1: Pulang nanti hati-hati Syafira.
0: Siap Nek Peggy.
1: Oke Syafira, bye-bye. Assalamualaikum Syafira ku sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Nek Peggy di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Tasya. Ya Allah Mbak, susahnya berhari-hari gak bisa masuk.
0: Susah ya.
1: Iya, Masya Allah. Jodohnya sama Mbak Tasya aja lah, sama siapa-siapa gak bisa masuk.
0: Alhamdulillah, ini dengan siapa?
1: Ibu Sri.
0: Dengan Mbak Ibu Papa. Sri. Apa kabarnya Ibu Sri?
1: Alhamdulillah, lumayan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mau lagunya apa Mbak Tasya? Apa namanya? Aku mau lagu Seventeen aja, udah belum sih? Udah masuk belum?
0: Belum, Seventeen ya, mau judul kemarin, lagu apa nih?
1: Kemarin.
0: Kemarin ya?
1: Ya. Salamnya ya Mbak.
0: Salam-salamnya. Kak Moni.
1: Mbak Burna. Mbak Sekarwangi, Kak Mas Lida,
0: Mas Lida,
1: Kak Sarina, Putra Rangsang, terus Bang Gafar,
0: Bang Gafar,
1: Nenek Sakira, Nenek Peggy Teddy, Nenek semua banyak kali neneknya. Terus siapa lagi ya? Lupa lah Mbak, nanti lain kali dicatat lah.
0: Baik.
1: Mbak Tasya sehat selalu ya, murah rezeki.
0: Amin.
1: Tetap umurnya.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak ya Mbak. Semoga nanti kalau karaoke bisa masuk lah ya Allah.
0: Amin. Nanti
1: keriting tangannya.
0: Karaoke malam ini sih bersama Bang Aril ini.
1: Kapan?
0: Minggu ini Bang Aril ya.
1: Oh minggu tadi ya. Bersama siapa-siapa gak apa-apa, yang penting bisa masuk.
0: Oke, amin ya Ibu Sri ya.
1: Iya.
0: Sudah menyiapkan ini sepertinya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sri yang sudah hadir di line telepon kami.

Baik pendengar, kita putarkan lagu terlebih dahulu, request dari Kak Moni dengan Tanpamu dari Chris Dayanti.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.

0: Masih dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar. Dan ini sudah di sesi terakhir ya pendengar. Dan bagi pendengar yang masih ingin request lagu pop Indonesia di tahun 2000-an masih bisa. Dan juga bagi yang ingin kirim-kirim salam juga masih bisa. Dan langsung saja hubungi line telepon 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Baik, kita langsung angkat telepon di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan abang
1: salam
0: siapa
1: kenal,
0: ini?
1: Kasa.
0: Salam kenal abang.
1: Iya, ini Putra Karimun.
0: Putra Karimun?
1: Iya, dari Karimun.
0: Dari Karimun, TBK berarti ya?
1: Apa?
0: Dari TBK berarti?
1: Iya, TBK. Bisa minta lagu lagi, Sasa?
0: Bisa, mau lagu apa ini Bang Putra?
1: Lagu Armada ya, bisa.
0: Armada tadi?
1: Tadi kan gak jadi kan?
0: Oh gak jadi ya? Armada mau apa tuh?
1: Kan? Ya pokoknya Sasa pilih aja lagunya ya.
0: Terserah saya ini ya.
1: Iya. Makasih ya. Salam buat satu untuk semua ya, dari A sampai Z ya.
0: Baik Bang Putra.
1: Ya itu aja ya. Assalamualaikum Sasa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra di TBK yang sudah hadir di

0: Baik, kita angkat kembali pendengar di belakang Bung Putra di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik. Dengan siapa ini? Kak Putri.
1: Putri Batu Aji.
0: Oh, Kak Putri di Batu Aji ya?
1: Ini Desi lah ini.
0: Oh, kau ini Desi. Apa kabarnya Uni Desi?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Masih bisa request lagu?
0: Masih bisa Uni. Mau lagu apa?
1: Hello Ben ya.
0: Hello ya? Apa tuh? Ular berbisa?
1: Oh iya benar sekali.
0: Yang paling terkenal itu soalnya ya Uni ya.
1: Yang paling ngetop ya kan, ular berbisa.
0: Salam-salamnya.
1: Tasya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terus buat siapa tadi yang baru masuk tadi? Putra Karimun ya?
0: Bang Putra Karimun. Salam
1: kenal. Terus buat Ma Nenek Peggy. Ada Kak Mastura, Kak Sekarwangi, Kak Putri Cantik, Mama Boy.
0: Mama Boy.
1: Bang Bayu, Monique, Kapten Syam.
0: Kak Monique, Kapten Syam.
1: Ika Setiawan Jambi, Nurbil Kis, Kak Siti Jamila, Mama Rempong, Nenek Karin, Nenek Kembar, Nenek Sakira, Nenek Azwa, terus siapa tadi ya, Bu Sri ya,
0: Ibu Sri,
1: kenal ya. Terus buat siapa lagi ya? Buat Pak Tokci, Pak Kumis, Bang Iman. Dan buat semua yang lagi dengar,
0: buat semuanya,
1: semua aja mempersingkat waktu.
0: Baik,
1: semoga sehat semuanya dan selamat beristirahat. Buat Tasya selamat bertugas.
0: Baik,
1: pulangnya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak, untuk Uni Desi yang sudah hadir di line telepon kami.
2: Pernah berakhir bersamamu.
0: Kita angkat satu penelpon terakhir ya pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang rindu, adakah rindu di hatimu untukku?
0: Ada.
3: Sehat ta?
0: Alhamdulillah, Tasya sehat.
3: Siapa ini?
0: Dengan siapa ini ya?
3: Mbak Dinda TBK.
0: Mbak Dinda TBK.
3: Sebenarnya ketemu kita kan?
0: Sehat, Alhamdulillah.
3: Salam-salam lah, Tata. Lagu dia tadi ikut Uni Desi ya.
0: Ikut Uni Desi, oke. Okay. Salam-salamnya.
3: Wah, Tata, selalu panjang umur berkah.
0: Baik.
3: Terus buat Uni Desi tadi. Buat Pak Ngamunda.
0: Amin.
3: Selamat istirahat. Oke, di sini lagi. Terima kasih. Tata, sampai jumpa. wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Dinda yang sudah hadir di line telepon kami. Kita bacakan pesan WhatsApp kembali ya pendengar. Ini dari Ade Syahroni 91 di Sekupang yang request lagu Sheila on Seven hingga ujung waktu. Nanti kalau masih ada waktu saya putarkan ya Bang Ade. Kirim-kirim salam untuk semua. Kemudian ini Kak Nurmah ada salam buat Nek Peggy. Kemudian juga Kak Monik yang salam balik buat Ibu Sri, Ciasna, dan buat DJ Natasha. Terima kasih. Kemudian ini juga dari Mama Burnas yang salam balik buat Ibu Sri. Sehat selalu.

Baik pendengar, karena ini sudah sesi terakhir dari program Ruang Rindu pada malam hari ini, dan waktunya Tasya pamit dari Ruang Rindu pada malam hari ini. Mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan karena keterbatasan waktu. Oke, setelah ini akan kami putarkan lagu dari Bang Putra dengan yang request lagu Armada tadi ya. Akan saya putarkan lagu Armada dengan Mau Dibawa Kemana. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan kondisi tubuh. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang tersedia sebagai langkah awal mendeteksi berbagai resiko penyakit sejak dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan, kita dapat mengambil tindakan pencegahan dan menjalani pola hidup yang lebih sehat. Ayo manfaatkan kesempatan ini dan ajak keluarga serta orang-orang terdekat untuk ikut memeriksakan kesehatannya. Sehat dimulai dari peduli terhadap diri sendiri.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Batam malam ini. Malam ini. Sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pendengar, suatu ketika Siddhartha Gautama melakukan perjalanan mengunjungi beberapa kota bersama muridnya. Sesaat sebelum memasuki kota pertama, ia beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Di sekitar tempat mereka beristirahat itu, ada sebuah danau kecil. Siddhartha Gautama kemudian meminta muridnya mengambil air untuk minum dari danau tersebut. Saat itu, di danau sedang banyak warga yang mencuci pakaian sambil bermain di air. Air danau tersebut menjadi keruh. Murid itu lalu kembali ke tempat gurunya lalu berkata, "Air di danau itu sangat keruh dan banyak orang-orang yang mencuci pakaian di sana. Izinkan aku pergi ke tempat lain mencari air." Siddhartha Gautama lalu menyuruh muridnya untuk bermeditasi bersamanya di bawah pohon itu. Setelah beberapa saat, ia menyuruh muridnya kembali ke danau untuk mengambil air itu kembali. Ketika si murid kembali ke danau, sudah tidak ada orang yang mencuci pakaian dan air danau pun sudah jernih karena kotorannya telah mengendap di dasar danau. Si murid itu pun mengambil air dan mengantarkannya kepada sang guru. Siddhartha Gautama lalu berkata, "Air keruh di danau seperti pikiran manusia ketika stres. Sementara

0: kekasihku Ayadi. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Pendengar, suatu kali di sebuah kolam hiduplah tiga ekor ikan, si pandai, si agak pandai, dan si bodoh. Mereka hidup biasa-biasa saja, sebagaimana ikan-ikan yang hidup di tempat lain, sampai suatu hari datanglah seorang manusia. Manusia itu membawa jala, dan si pandai melihatnya dari dalam air, mengingat kembali pengalamannya, cerita-cerita yang pernah didengarnya dari kecerdikan si pandai, memutuskan untuk bertindak. Hampir tak ada tempat untuk bersembunyi di kolam ini, pikirnya. Aku sebaiknya berpura-pura mati. Si pandai mengerahkan seluruh tenaganya dan melompat keluar kolam. Ia jatuh persis di kaki penjala ikan yang tentu saja terkejut. Namun karena si pandai menahan napas, si penjala ikan mengira bahwa ikan itu sudah mati, lalu melemparkannya kembali ke kolam. Si pandai pelan-pelan meluncur ke lubang kecil di dasar tepi kolam. Ikan kedua, si agak pandai, tidak begitu paham tentang apa yang sedang terjadi. Ia lantas berenang mendekati si pandai dan bertanya tentang segala sesuatunya. Sederhana saja, kata si pandai, aku pura-pura mati dan ia melemparku kembali. Si agak pandai pun segera melompat keluar air, jatuh dekat kaki penjala ikan itu. Aneh, pikir penjala itu. Ikan-ikan ini berloncatan keluar dari kolam. Karena si agak pandai lupa menahan napas, taulah penjala ikan itu bahwa ikan itu masih hidup dan menaruhnya dalam keranjang. Ia kembali mengamati kolam dan karena masih bingung akan perilaku ikan-ikan yang berloncatan ke tanah kering di dekatnya, ia pun lupa menutup keranjang si agak pandai. Si agak pandai begitu menyadari berjumpalitan berulang-ulang hingga berhasil masuk kembali ke kolam. Ia mencari ikan pertama dan dengan terengah-engah bersembunyi di sampingnya. Ikan ketiga, si bodoh, tak mampu memetik pelajaran dari semuanya. Bahkan setelah ia mendengarkan cerita ikan pertama dan kedua, mereka terpaksa kembali bercerita, menegaskan pentingnya menahan napas untuk berpura-pura mati. Terima kasih banyak, saya sudah mengerti, kata si bodoh. Selesai berkata, ia melentingkan tubuhnya keluar air, mendarat tepat di sebelah kaki penjala ikan itu. Penjala ikan itu telah kehilangan dua ekor ikan sebelumnya, menaruh ikan yang satu itu ke dalam keranjang tanpa mau repot memastikan apakah ikan itu hidup atau mati. Ia menebarkan jalannya lagi dan lagi ke kolam. Namun kedua ikan yang pertama telah aman bersembunyi di dasar kolam. Kali ini keranjang itu benar-benar tertutup rapat. Dilihatnya ikan bodoh itu tidak bernapas dan membawanya pulang untuk jadi santapan sang kucing.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pernah nggak sih mencium bau yang awalnya kuat, tapi lama-lama jadi nggak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory fatigue. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.

Mendengar, dengan demikian selesailah sunda tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Jumat 21 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi senang untuk pagi hari ini dari teman Akhir Bintara untuk Batam Pagi. Sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ikuti Mutiara Pagi pembacaan surat Al-Lisan, dan dilanjutkan yaitu Mutiara Pagi kita bersama Ustadz Seno Emage dengan judul Membiasakan Membaca Al-Quran. Dari Pro 1 RRI Batam, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Kembali bersama kami di Prosatu Riri Batam. Karena informasi dan inspirasi selanjutnya kita ikuti, yaitu berjaringan Mutiara Pagi bersama Prosatu Riri Batam.
1: Akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang kembali untuk pagi hari ini Anda ditemani Ahyar Bintara. Kita bersama di program Mutiara Berjaringan bersama Prosatu RRI Batam. Nah pendengar, pagi hari ini kita mengangkat topik yang cukup menarik untuk kita simak, membiasakan membaca Al-Quran, yaitu bersama narasumber kita Ustadz Dr. Soyono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Nah pendengar, pagi hari ini juga kita hadirkan untuk Korwil 15 dan 16 Padang Prabu, yaitu Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Ranai, Tanjung Pinang, yaitu SP Bengkalis, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai Karimun tentunya bersama Prosatu RRI Batam. Nah pendengar, membiasakan diri membaca Al-Quran adalah investasi terbaik bagi seorang muslim untuk mendapatkan ketenangan jiwa, limpahan pahala, dan petunjuk hidup sebagai kitab suci dan pedoman hidup. Nah setiap interaksi kita dengan Al-Quran akan membawa keberkahan yang nyata baik di dunia maupun di akhirat. Untuk lebih jelasnya kita paparkan pagi hari ini penjelasan bersama Ustadz Soyono MAG di tentunya via Zoom kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini bulan yang tentunya juga menenangkan diri kita, dan diperbanyak membaca Al-Quran ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan juga di bulan ini. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Ustaz, silakan kita tentunya dengarkan, dan nanti seperti biasa kita berikan kesempatan kepada pendengar untuk bergabung via telepon kita di 463351. Silakan Ustaz Soyono.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa bari ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat, bersama RRI Berjaringan sebagian Sumatera yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setimpal nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan iman Islam dan kesehatan sehingga bisa bergabung untuk sama-sama tingkatkan iman, ilmu, dan amal kita. Yang kedua, tentunya kita perbanyak sholawat dan salam di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul membiasakan membaca Al-Qur'an. Materi yang barangkali judulnya sangat sederhana, tetapi ini saya rasa memiliki bobot yang sangat luar biasa ya, sangat memberikan motivasi diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi membiasakan membaca Al-Quran ya. Jadi kita sebagai orang-orang beriman, orang yang berislam, memiliki kitab suci yang yang memiliki keagungan-keagungan ya, kemukjizatan-kemukjizatan ya, bahkan ya sepakat seluruh kaum muslimin bahwa membaca Al-Qur'an itu adalah sebuah ibadah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu pernah bersabda, hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi sebagai motivasi bagi kita membaca Al-Qur'an, membiasakan diri. Beliau mengatakan bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Ya. "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Qur'an ini, ya, maka akan mendapatkan kebaikan, kata beliau, falahu bihi hasanatun. Maka dia mendapatkan dengan membaca Al-Quran itu satu kebaikan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wal hasanatu bi asri amsaliha. Nah, jadi dan satu kebaikan itu bernilai 10 kelipatannya. Wal hasanatu bi asri amsaliha. Orang berbuat baik itu satu itu akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau melanjutkan kembali, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, ya. Walakin tetapi ya alifu ya alif itu harfan, alif itu satu huruf, ya. Dan walam ya lam kan alif lam mim ya lam itu harfan satu huruf, mim itu harfan. Jadi alif lam mim sudah tiga huruf, tiga kebaikan yang mana satu kebaikan tadi bi asri amsaliha. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini salah satu hadis yang memberikan motivasi kepada kita untuk selalu menjaga diri kita dengan apa? Membaca Al-Quran itu. Dalam riwayat yang lain juga, ya, dalam riwayat yang lain, itu disebutkan bahwa ya, orang yang membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran itu, man qara'a, ya, siapa membaca, ya, siapa membaca Al-Quran, ya, dalam satu malam itu ya satu huruf saja ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu menganggapnya membaca seluruh malam. Jadi baca satu ayat Al-Qur'an ya, siapa yang membaca satu ayat Al-Qur'an pada satu malam, satu ayat saja, maka Allah Subhanahu wa taala itu menghitungnya itu seluruh malam itu seolah membaca Al-Qur'an. Nah, ini bagian daripada motivasi kita bagaimana kita itu sebagai orang beriman kemudian mengaku diri Islam membiasakan diri untuk baca Al-Qur'an. Jadi tentunya membiasakan baca Al-Qur'an ini ya. Ya, silakan sesuai dengan kemampuan. Ada yang bisa satu hari satu juz sesuai dengan ini apa? Kondisi kita loh. Kalau orang memang memiliki hafalan Al-Quran yang 30 juz, sumpah. Ya, orang ini harus dalam kesehariannya memang mau wafkan waktu khususnya untuk menjaga Al-Quran. Ya, entah berapa juz sekali. Ya, sesuai dengan kondisinya masing-masing ya. Ya. Sesuai dengan kesibukan kita, ini lebih kepada apa? Konkret di kehidupan kita bagaimana cara membaca Al-Quran itu. Nah, begitu juga setidaknya di dalam sholat itu kita sudah baca Al-Quran. Walaupun saya kira kalau hanya ketika sholat itu agak kurang ya. Agak kurang. Nah, misalkan sekapan kita, apa namanya, kita senggang ya. Atau kita senggangkan. Toh sekarang ini membaca Al-Quran itu tidak sesulit dulu. Kalau dulu sebelum era digital ya. Kita kalau mau baca Al-Quran kita pergi kemana-mana. Itu harus baca mushaf. Ya kan, harus membawa mushaf masuk dalam tas. Nah, begitu nanti masuk masjid atau di tempat yang suci yang lain, nah, baru buka Al-Quran. Ini kan sedikit, sekarang ini lebih sangat dimudahkan sekali. Dengan buka handphone kita, ya alhamdulillah saya praktek pribadi itu, dengan handphone ini kapanpun saya senggang, ya, kapanpun saya senggang, ya, mohon maaf ketika mungkin janjian dengan orang kita di mohon maaf tradisi di Batam ini kedai kopi ya. Kedai kopi nunggu belum datang. Ya, walaupun satu ayat dua ayat atau satu surat pendek kita buka Al-Qur'an. Dengan apa? Dengan handphone kita. Nah, saudara-saudara sekalian, ya karena dengan membaca Al-Qur'an ini kebaikan itu dan kita tidak perlu mempertanyakan. Kebaikan macam mana? Udah, kita sebagai orang beriman tuh yakin saja kalau Allah dan Rasul-Nya sudah memberikan sebuah jaminan seperti hadis tadi yang dikatakan yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu ayat Al-Qur'an itu mendatangkan satu kebaikan dan satu kebaikan itu 10 kebaikan. Yakin saja itu pasti akan bermanfaat bagi kita dunia maupun di akhirat. Dan kalau kita kaji-kaji ya, membaca Al-Qur'an itu manfaatnya sangat banyak dari sisi apa? Rohani kita akan tercerahkan. Ya, namanya yang kita baca kitab suci. Hati kita menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu berfirman ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. ya, bahwasanya kita ya dengan berzikir kepada Allah itu dzikrillah tatmainnul qulub, itu akan menenangkan hati, akan menenangkan hati. Sementara Al-Qur'an itu merupakan bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya orang yang membaca Al-Qur'an ya tidak berhenti, tetapi dengan membaca Al-Qur'an termotivasi untuk mempelajarinya kembali. Kemudian tentunya endingnya adalah mengamalkan. Orang yang selalu berada dalam sinyal-sinyal Al-Quran, maka insya Allah dalam kesehariannya dimanapun berada, dia akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala karena yang dibaca adalah ayat Al-Quran. Ya. Oh, kemudian mereka siapapun dia akan mendapatkan berkahnya membaca Al-Quran itu. Coba kita rasakanlah, barangkali kalau diskusi kurang begitu apa. Yakin ya, nanti setelah diskusi kita terapkan coba. Salam sahayi, setiap hari kita baca Al-Quran berapa ayat. Bagaimana hati kita, bagaimana pikiran kita. Nah, ini sebagai contoh pemantik diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, pengakhir kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi ringan. Ya, saling memberi masukan agar diskusi kita lebih tajam kembali. Dan tentunya endingnya sama-sama, yuk kita mengamalkan, membiasakan diri dengan membaca Al-Quran. Sekian, barangkali kita lanjutkan dengan forum diskusi.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya, membiasakan membaca Al-Quran walaupun sedikit ya, ini sangat penting sekali, yang penting istiqomah Ustaz ya. Nah, untuk pendengar bisa bergabung melalui via telepon kami di 0778463351 ataupun melalui ad 0811778101, dan Anda bisa menyaksikan langsung di YouTube-nya RRI Batam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa Pak?
4: Dari Bapak Ren di Pekanbaru.
3: Bapak Ren di Pekanbaru, silakan Bapak Ren.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz ya, kalau Al-Quran itu sebagai candaan, misalnya kan kamu baca Al-Quran, baca Al-Quran, nanti kamu dapat miras. Atau Al-Quran itu sebagai tiktokan sumpahan karena ada merasa ditipu. Itu menurut Pak Ustadz bagaimana? Apakah dosa orang seperti itu? Yang kedua, membaca Al-Quran di malam Jumat itu apa pahalanya di dalam ajaran agama Islam? Apa bid'ah, apa wajib atau bagus? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak Ren dari Pekanbaru nih Pak Ustadz, terkait tentang challenge Al-Quran yang kemarin, membaca Al-Quran dan juga untuk malam Jumat katanya. Silakan Ustadz.
2: Ya. Yang pasti Al-Quran bukan untuk candaan. Al-Quran itu wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tentunya memiliki apa? Tempat tersendiri, apalagi itu adalah wahyu Allah. Jadi sangat disayangkan ya ketika dijadikan candaan. Bahkan ya dulu-dulu saya itu pernah mendengarkan, ya memang dia pelawak ya, pelawak kemudian, tapi waktu itu ya masih sudah lama sekali itu. Bacaannya itu dibelok-belokkan dengan cara untuk candaan-candaan. Yang pasti itu sangat bagi orang beriman itu tidak pantas, apa paling minimal. Yang pasti kalau menjadikan bacaan Al-Quran jadi canda, tentunya ini merupakan sebuah ya dosa atau aib bagi kita ya, tidak diperbolehkan untuk itu. Karena Al-Quran, orang ketika perintah di dalam Islam itu membaca Al-Quran itu ya dengan sungguh-sungguh ya, dengan khusyuk, kemudian ditadaburi ya. Bahkan mohon maaf ya, dicontohkan ketika membaca Al-Quran itu, ketika melewati ayat-ayat surga kita bisa menghayatinya ya. Ketika melewati ayat-ayat neraka, siksa Allah, kita makanya orang-orang yang sudah sampai derajat tertentu ya, seperti imam di Mekah ataupun siapapun ya, ini sebagai contoh saja, itu bisa nangis ketika melewati ayat-ayat yang di situ cerita neraka ya, cerita neraka, karena memang bisa resapi. Nah, ini sungguh sangat disayangkan ya, ketika Al-Quran dijadikan sebuah candaan ya, sebuah candaan bagi kita, bagi manusia. Sungguh ini bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam orang-orang yang beriman ya. Jadi bahasanya saya bahasa halus ya, tidak mengecam dan lain-lain itu. Itu yang pertama ya. Maka ketika baca Al-Quran itu dihayati, ya dihayati, bahkan perintahnya kan kalau ada orang mendengarkan itu harus ada orang baca Al-Quran itu didengarkan gitu, adalah didengarkan. Makanya saya kurang sepakat ketika dalam acara sedang makan-makan kita ngobrol-ngobrol kok dihidupkan ayat Al-Quran, ini ada kekurang tepatan itu ya, ketika ada kita sedang makan-makan diputar ayat Al-Quran sementara kita posisinya sedang ngobrol-ngobrol, padahal perintah Al-Quran itu ketika bacakan Al-Quran fastami'ulahu, maka dengarkan itu, dengarkan untuk koreksi kita bersama, ya koreksi kita bersama. Nah itu satu. Yang pasti candaan Al-Quran itu bertentangan dengan prinsip Islam, ya. Yang kedua, ya, yang kedua tadi apa Bang Ahyar tadi, yang kedua tadi?
0: Ya, terkait jadi membaca ketika, Al-Quran ataupun Yasin pada malam Jumat nih Ustaz.
2: Ya, membaca Al-Quran di malam Jumat. Ya, memang ada beberapa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya berbicara tentang membaca surah Al-Kahfi. Nah, itu ada juga. Tetapi pada prinsipnya, ya pada prinsipnya membaca Al-Quran itu semua ayat Al-Quran itu ya semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Surat Al-Kahfi punya kelebihan seperti ini, surah Yasin punya kelebihan, dan surah Al-Baqarah punya kelebihan. Jadi memiliki fadilah masing-masing, memiliki fadilahnya. Makanya alhamdulillah sekarang ya di majlis taklim ibu-ibu, nah, itu ngajinya juga sudah bergiliran, kadang baca Yasin, kadang baca apa surat yang lain. Jadi artinya kita tidak perlu, ya mohon maaf, kemarin sempat ya pertentangan pendukung surah Al-Kahfi dengan pendukung surah Yasin, gitu, pernah terjadi seperti itu ya. Jadi pendukung-pendukung yang kemudian di situ berselisih paham, oh kalau malam Jumat baik bacanya ini dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya bahwa semua ayat-ayat Al-Quran itu punya kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti semuanya itu adalah mukjizat, ya, adalah mukjizat. Ya, kalau memang ada juga hadis tertentu yang menerangkan kalau pagi membaca surat ini, sore membaca surat ini, ya kan? Silakan saja, itu sebagai pemantik, ya. Tapi pada prinsipnya seluruh ya ayat-ayat Al-Quran ya itu memiliki mukjizat. Seluruh ayat Al-Quran kalau dibaca, maka insya Allah di situ akan mendatangkan kebaikan. Ya, kebaikan macam mana itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentunya bagi orang membaca itu akan memberikan sinyal positif. Ya, dari sisi kejiwaan, dari sisi pikiran, dari sisi perilaku, dan juga tentunya dari sisi-sisi yang lain. Jadi pada prinsipnya, ya malam Jumat ya, itu memang bagian daripada banyak juga kelebihan-kelebihan ketika hari Jumat itu ya memiliki ayam ya kan, jadi juga memiliki kelebihan. Tetapi di malam-malam yang lain juga jangan diremehkan gitu loh. Silakan kadang membaca surah Al-Kahfi, silakan kadang surah Yasin, silakan surah-surah yang lain juga silakan ya. Jadi alhamdulillah ya, saya perhatikan di masjid-masjid malam Jumat itu ada kajian tafsir. Ya, jadi tidak ayat tertentu, jadi mulai dari Al-Baqarah sampai terus menerus. Dan itu bagian daripada upaya kita membiasakan diri, hidup kita di bawah naungan Al-Quran. Di jawaban saya seperti itu Bang Ahyar ya.
0: Baik, terima kasih kita terima kembali. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, mutiara pagi.
3: Selamat pagi, dengan siapa di mana Bu?
5: Dengan Bunda Hani, Sulawesi Tenggara.
3: Di Sulawesi Tenggara, Bunda Hani, silakan.
5: Ya, terima kasih. Salam kenal Dinda.
3: Ya, sama-sama.
5: Saya ini penggemarnya, kalau mutiara pagi saya keliling monitor.
3: Terima kasih.
5: Tapi alhamdulillah saya bisa tembus lagi di Batam.
3: Baik.
5: Semangat terus Dinda, sehat selalu ya menjalankan aktivitasnya.
3: Silakan
5: pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
5: Salam sehat, salam semangat ya Ustaz. Sehat selalu, bahagia selalu sama keluarga ya Ustaz. Memberikan
3: Amin.
5: Kita ini di kuliah subuh, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan kesehatan Ustaz.
3: Amin.
5: Ya Allah. Amin. Assalamualaikum. Ya ini Pak Ustaz, kita ini membaca Al-Quran itu, dan itu kita fokuskan hati dan pikiran kita Ustaz. Apabila itu kita membaca Al-Quran, tetapi sekarang ini Pak Ustaz, Al-Quran itu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang, dilakukan oleh untuk bermaksiat. Bagaimana seperti itu? Ini kan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meneladani pelajarannya, apa yang diturunkan dalam agama Islam untuk kita mencari ketakwaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seperti itu, Pak Ustaz? Kita tidak menanggapi apabila ada orang mau bersilaturahim tapi berbahasa syarat. Itu kan Nabi tidak menurunkan seperti itu, mengajarkan umatnya, dan dia mengajarkan juga kepada keluarga dan istrinya apa yang disyariatkan dalam Al-Quran itu ditaati. Bagaimana seperti itu, Ustaz? Saya ini selalu mendapatkan ujian, tapi alhamdulillah saya bersyukur. Baik. Dengan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya diberikan petunjuk untuk menghindari semua itu untuk dunia, dan saya ingin mencari semata-mata ridhonya Allah. Apabila saya meninggal kelak, saya tidak dapat siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, siksa kubur saya. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Terima kasih buat Dinda, Santa Ma Dinda.
3: Sama-sama, terima kasih Bunda.
5: Sehat selalu, bahagia Bapak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semangat terus, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi. Terima kasih. Silakan Ustaz.
2: Ya. Jadi terima kasih Bunda ya. Doanya untuk kita semua, pada prinsipnya ini sudah bulan Maulid ya, gitu ya Bang Ahyar ya.
0: Iya betul, memeriahkan
2: yang sangat mulia. Kemudian Bunda tadi mengatakan bahwa dengan kitab suci Al-Qur'an itu banyak petunjuk-petunjuk ya. Petunjuk-petunjuk agar kita dapat menjalankan apa yang menjadi tunjuk Al-Qur'an itu. Jadi beliau tadi banyak hal diceritakan ya Bang Ahyar ya. Banyak hal diceritakan ya. Bahwasanya tentunya membaca Al-Quran itu bisa memberikan sebuah bimbingan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalkan dalam berkomunikasi ya Bang Ahyar ya.
0: Betul.
2: Ya, berkomunikasi dengan cara-cara yang baik ya, dengan cara-cara yang ma'ruf. Nah, berarti dicontohkan ada beberapa hal yang tidak baik ya, dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak mengindahkan apa yang sudah diberikan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ya, melalui mutiara pagi ini kita, ya, Bang Ahyar dan semuanya saja, ayah bunda semuanya, bahwa kita beretikat dengan membaca Al-Quran itu kita akan bisa membawa diri kita, ya, menghayati seperti disampaikan oleh bunda tadi, menghayatinya, kemudian meresapinya, kemudian juga tentunya sebenarnya tidak perlu terjadi ya, bahwasanya terjadi yang kemarin itu ya, yang sempat viral kita, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dengan membiasakan membaca Al-Quran, maka insya Allah kita semua selalu ya, apa yang kita lakukan ini mendapatkan petunjuk, mendapatkan pembimbingan dari apa yang sudah kita baca tadi ya. Jadi bahasanya Bunda tadi sangat luar biasa ya, memberikan nasihat bagi kita ya, nasihat bagi kita untuk kita orang-orang Islam yang tentunya dianjurkan baca Al-Quran, kemudian juga memberikan pengaruh ataupun di dalam kehidupan kita sehari. Saya kira itu Bang Ayah.
0: Baik, terima kasih Ustaz penjelasannya untuk Bunda kita tadi juga. Kita bacakan dulu satu WA melalui 0811 778 1051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Heni di Meranti, selamat pagi Ustaz. Saya ingin bertanya, bagaimana Ustaz, sekarang Al-Quran kan banyak bahasa Indonesianya, apakah juga ada kelebihan dan kekurangan kalau kita membaca dengan tulisan Latinnya tapi tidak dengan Arab? Ini bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya, terima kasih.
2: Ya. Baik. Kita lihat memang beberapa terbitan itu ditulis dalam bahasa Indonesianya. Itu saya kira juga boleh-boleh saja ya, tetapi kita terus berupaya untuk memperbaiki diri ya, memperbaiki diri ya. Karena terkadang kalau kita tidak mengerti apa namanya transliterasinya, kita bisa menjadi salah di situ kan. Tetapi itu sebagai sarana belajar itu boleh ya. Toh kita niatnya untuk apa namanya beribadah, apalagi kalau saya lihat nih, mungkin ibu nih ya sering ikut taklim yang di situ baca Al-Quran bareng-bareng ya kan. Nah, kalau konteksnya itu ya baca Quran bareng-bareng ya, sambil mendengarkan
6: kawannya, kemudian sambil mendengarkan pembimbingnya, ustadznya atau ustazahnya, ya. Sekadar untuk apa? Awal silahkan ya, awal silahkan. Jadi itu dalam konteks belajar. Tetapi juga kita harus berupaya ya memperbaiki bacaan kita. Jadi bagaimana kedepannya kita bisa membaca Al-Quran dengan bahasa Al-Quran langsung, ya. Karena khawatir kalau kita terus-menerus dengan bahasa Indonesia itu, ya beberapa ejaan itu akan salah baca kita. Ya. Tapi itu sebagai cara belajar tidak ada problem ya. Tapi teruslah belajar karena banyak kok sekarang ini ibu-ibu lansia, ibu-ibu yang sudah berumur, siapapun lah kita itu atau siapapun itu belajar Al-Quran tidak malu dia mengundang seorang guru ya, bahkan kadang privat anaknya dengan orang tuanya. Jadi itu dalam rangka belajar silahkan, tetapi harus terus diperbaiki ya, diperbaiki dengan kedepannya juga harus menggunakan kalau bisa dengan bahasa Al-Quran langsung ya, tapi tidak ada larangan dengan bacaan ijazah Indonesia, tetapi dalam konteksnya belajar, dalam konteksnya belajar insya Allah juga mendapatkan pahala karena niat kita baik, niat kita ingin memperbaiki diri, tapi pelan tapi pasti ya, jangan pantang menyerah ya, pelan-pelan ya, carilah ustadz ataupun guru setiap Jumat sekali di majelis taklim kita untuk apa? Untuk belajar tahsin ya, tahsin ya, tahsin memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya kira gitu, Bang Ahyad.
0: Baik, Ustadz Siono, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Apa yang disampaikan terakhir ini terkait membiasakan membaca Al-Quran pagi hari ini? Silakan, Ustadz.
6: Ya. Jadi pada prinsipnya bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita yang sama-sama kita yakini akan kemujizatannya, dan itu membacanya sebagai bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, salah satu upaya agar hidup kita ini ternaungi dengan Al-Quran, membuat hati kita tenang, pikiran kita jernih, dan tentunya berbagai kebaikan datang dari kita, mari kita biasakan dengan membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran, seberapapun ayat. Ya, kalau dapat 100 ayat, Alhamdulillah. 10 ayat silahkan, 1 ayat silahkan. Tapi masa iya sih dalam 1 hari tak bisa sempat membaca Al-Quran. Itu saya kira itu Bang Ahyad.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Pada pagi hari ini istilahnya walaupun kita sedikit membaca Al-Quran tapi konsisten, itu lebih baik daripada membaca langsung tapi berhenti ya Ustadz ya. Mudah-mudahan ini menjadi diri ya, kita istiqomah di setiap harinya. Dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita di program Mutiara Pagi berjaringan pada edisi hari ini untuk hari Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Sektor perhubungan, khususnya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, memberikan kota Batam.
3: Bahwa di sini dengan adanya informasi masyarakat itu juga adalah salah satu bagian dari pengawasan.
1: Sari berita, Pemkab Batam usulkan penyesuaian tarif stiker parkir berlangganan. Polda Kepulauan Riau pastikan pengawasan tempat hiburan malam di Batam terus diperkuat. Warta berita selengkapnya edisi Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Akhir Bintara. Pemerintah Kota Batam mengusulkan penyesuaian tarif stiker parkir berlangganan melalui perubahan perda tentang pajak dan retribusi daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Paik Isbar Musaki.
4: Pemerintah Kota Batam mengusulkan penyesuaian tarif stiker parkir berlangganan melalui perubahan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan tersebut menjadi salah satu penyempurnaan yang disampaikan Wali Kota Batam Amsaka Rahmat dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Relaksasi tarif dilakukan sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat mengenai layanan parkir di tepi jalan umum. Amsakar mengatakan, penyesuaian tersebut juga merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kota Batam.
2: Pada sektor perhubungan, khususnya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, pemerintah Kota Batam memberikan relaksasi tarif stiker parkir. Tarif stiker parkir berlangganan. Kebijakan ini merupakan bentuk respon pemerintah Kota Batam terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat, sekaligus tindak lanjut atas rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kota Batam dengan harapan dapat meningkatkan keterjangkauan sekaligus mendorong kepatuhan.
4: Menurut pemerintah Kota Batam, kebijakan tersebut diharapkan membuat biaya layanan parkir berlangganan lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain memberikan respon terhadap keluhan warga, relaksasi tarif juga diarahkan untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan retribusi parkir. Kebijakan mengenai tarif parkir tersebut nantinya menjadi bagian dari pembahasan perubahan Perda Kota Batam nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian, pemerintah berharap penyesuaian tarif dapat menciptakan keseimbangan antara keterjangkauan layanan bagi masyarakat dan optimalisasi pengelolaan retribusi daerah. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermusaki melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar, Polda Kepulauan Riau memastikan pengawasan terhadap tempat hiburan malam di Batam akan terus diperkuat menyusul temuan narkotika dan dugaan praktik perjudian. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
5: Polda Kepulauan Riau memastikan pengawasan terhadap tempat hiburan malam di Batam akan terus diperkuat menyusul temuan narkotika dan dugaan praktik perjudian dalam sejumlah operasi penindakan beberapa waktu terakhir. Kabit Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohe mengatakan, pengawasan tidak hanya dilakukan ketika polisi menerima informasi mengenai dugaan pelanggaran, namun juga melalui rangkaian kegiatan mulai dari deteksi hingga penindakan. Meskipun demikian, setiap informasi yang diterima polisi tidak serta-merta langsung berujung pada penindakan. Polda Kepri terlebih dahulu melakukan deteksi dan pendalaman untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran.
3: Bahwa di sini dengan adanya informasi masyarakat itu juga adalah salah satu bagian dari pengawasan. Jadi ada kata juga bahwa pengawasan dilakukan bukan berarti kemudian tidak ada pelanggaran. Namun begitu ada pelanggaran, maka semua peran yang dilakukan sesuai perannya masing-masing itu harus langsung kita mainkan. Kita melakukan penegakan, kemudian untuk masyarakat melakukan himbauan dan yang lainnya dan sebagainya. Jadi mengambil peran itu.
5: Kabit Humas melanjutkan, Polda Kepri bersama jajaran juga menjalankan langkah preemptif, preventif hingga represif dalam pengawasan peredaran narkotika maupun praktik perjudian, termasuk tempat hiburan malam. Penguatan pengawasan dilakukan setelah polisi mengungkap sejumlah kasus dalam operasi melibatkan Bareskrim Polri, Polda Kepri, dan Polres Samarinda. Sebelumnya, dalam penindakan terhadap sejumlah sejumlah tempat hiburan malam pada 10 Agustus lalu, polisi mengamankan 32 orang dan menyita 700 butir ekstasi. Kasus ini telah ditangani lebih lanjut oleh Bareskrim Polri. Sementara dalam pengungkapan dugaan perjudian di gelanggang permainan, polisi mengamankan 197 orang untuk pemeriksaan dan menyita uang tunai sekitar 7,79 miliar rupiah beserta sejumlah barang bukti lainnya. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Batam mendorong kemudahan akses BBM bersubsidi bagi nelayan khususnya yang berada di wilayah hinterland. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi distribusi BBM bersubsidi kantor Wali Kota Batam Kamis kemarin. Kabupaten Dinas Perikanan Kota Batam Yudi menyampaikan kondisi Batam sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan dalam distribusi BBM. Dari sekitar 7.000 kapal nelayan kecil, baru sekitar 753 nelayan yang memiliki surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Menurut Yudi, proses administrasi jarak dan juga keterbatasan transportasi menjadi kendala bagi nelayan. Bahkan sejumlah nelayan harus menempuh perjalanan hingga 40-50 km untuk mendapatkan BBM. Sementara itu, Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ataupun BPH Migas, Patul Nugroho mendorong pembangunan subnyalur di wilayah yang jauh dari SPBU. Patul juga mendorong digitalisasi surat rekomendasi agar penyaluran BBM lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Pemko Batam berharap kebijakan ini dapat memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran sekaligus mempermudah nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Wali Kota Batam Amsyakar Rahmat menegaskan keamanan dan stabilitas daerah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan mendukung pembangunan Kota Batam. Hal tersebut disampaikan Amsyakar saat menghadiri Kompolnas Award 2026 di Gedung Lancang Kuning Polda Kepulauan Riau Kamis kemarin. Menurut Amsyakar, posisi Batam sebagai daerah perbatasan dan berada di jalur pelayaran internasional membuat keamanan menjadi hal yang sangat penting. Kondisi aman dan kondusif dinilai dapat memberikan kepastian bagi investor dalam menjalankan usahanya. Amsyakar juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan Porkopinda untuk menjaga keamanan Batam. Sementara itu, Ketua Tim Kompolnas RI Supardi Hamid mengatakan Polda Kepulauan Riau kembali masuk 5 besar dalam Kompolnas Award 2026 dari 34 Polda di Indonesia. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Saprudin menyebutkan capaian tersebut merupakan hasil kerja seluruh personel. Ia menegaskan keamanan menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat daya saing Kepri sebagai kawasan investasi. Kompolnas Award diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian sekaligus menjaga keamanan dan iklim investasi di Batam serta Kepulauan Riau. Selanjutnya, pendengar, kita beralih ke berita lain. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam sebut pengawasan tempat hiburan malam sudah dilakukan secara reguler namun perlu diintensifikasikan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
6: Kita kalau pengawasan tempat hiburan dan sebagainya itu secara reguler kita lakukan.
7: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam memastikan bahwa pengawasan terhadap tempat hiburan malam akan terus dilakukan secara rutin seperti yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dipastikan pasca beberapa pemeriksaan dan penetapan daftar pencarian orang serta penangkapan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama Interpol terkait peredaran narkotika di Batam beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardiwinata mengatakan pengawasan terhadap tempat hiburan malam sebenarnya telah rutin dilakukan bersama tim gabungan secara reguler. Namun memang lebih intens saat hari besar keagamaan.
6: Kita kalau pengawasan tempat hiburan dan sebagainya itu secara reguler kita lakukan secara tim. Terutama kalau misalnya hari besar agama itu lebih apalagi karena sudah ada surat edaran wali kota dan sebagainya. Tapi secara reguler kita tetap lakukan.
8: Tetap reguler itu kapan, Pak?
6: Ya, secara bertahap, secara setiap bulannya dan sebagainya. Kalau
8: sebulan ada berapa kali, Pak?
6: Secara tim ya, mungkin nanti bisa dilihat, bisa ditanya Satpol PP juga, ya.
7: Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba atau Ditpit Narkoba Bareskrim Polri diketahui telah menangkap Basri Lawemang, tersangka kasus peredaran gelap narkotika di tempat hiburan malam atau THMHH Club atau Planet Batam Kepulauan Riau. Basri adalah bandar narkotika yang ditangkap saat kabur ke Malaysia. Kanit 3 Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kompol Drago menjelaskan, polisi telah mengetahui Basri saat melintas ke negeri seberang. Namun polisi memburu Basri di Johor, Malaysia dengan kerjasama Divhub Interpolri dan Interpol.
9: Jadi untuk DPO Basri ini kerjasama dengan Divhub Interpolri dan Interpol, yang mana yang bersangkutan terpantau di daerah Johor Baru, Malaysia. Untuk yang diamankan pada saat di Malaysia ada 2 alat komunikasi, terus beberapa pecahan mata uang rupiah, Singapura dolar dan ringgit, dan 3 rangkap tulisan catatan rekapan yang diduga rekapan narkotika.
7: Melalui keterangan pers Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri, berdasarkan fakta penyelidikan, perputaran narkoba di THM Planet Batam tergolong sangat besar. Tiap bulan setidaknya minimal sekitar 40 ribu butir ekstasi diedarkan di lokasi tersebut, dan jumlahnya bisa meningkat drastis saat pengunjung sedang dalam kapasitas maksimal. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Pengembangan budaya riset menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas pendidik sekaligus mendorong transformasi pendidikan yang berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
10: Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengamat pendidikan Saiful Katebang menekankan pentingnya menumbuhkan budaya riset sejak dini. Menurutnya, kebiasaan berpikir

0: pelopor dalam membangun budaya riset nasional. Menurutnya, kampus harus menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya berorientasi pada publikasi, tetapi juga pembinaan riset untuk berdampak kepada lingkungan sekitar.
1: Untuk itu kita butuh peran pemerintah, peran perguruan tinggi untuk menstimulus semangat-semangat akademik tadi gitu kan, dan diberikan kesadaran kepada insan pendidikan gitu kan, untuk mahasiswa-mahasiswa kita, bahkan mungkin untuk adik-adik kita yang mungkin di jenjang yang lebih di bawah perguruan tinggi seperti SMP dan SMA, untuk mempunyai budaya riset tadi gitu, semangat untuk melakukan riset dan lain sebagainya. Itu gimana caranya agar program ini mampu menstimulus semangat tadi?
0: Menurut Saiful, negara-negara dengan kualitas pendidikan tinggi seperti Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan telah lama membudayakan pendekatan berbasis riset sejak pendidikan dasar. Ia pun berharap Kementerian Pendidikan memasukkan riset sebagai bagian integral dalam pendidikan nasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri, dikabarkan Malaysia menutup 108 sekolah di wilayah Serian, Sarawak akibat kabut asap yang buruk karena kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Penutupan dilakukan setelah indeks polusi udara ataupun api mencapai lebih dari 200 yang masuk ke kategori sangat tidak sehat. Selama sekolah ditutup, para siswa diminta untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Pada 12 Agustus pukul 6.16 waktu setempat, wilayah terdebu ataupun wilayah Tebedu mencatat api 212 sedangkan Serian mencapai 202. Sementara itu jumlah wilayah lain di Sarawak masih berada dalam kategori sedang. Kementerian Kesehatan Malaysia menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara berada di atas angka 100. Warga juga diminta segera memeriksakan diri jika mengalami sesak napas ataupun batuk berkepanjangan. Pemerintah Malaysia menyatakan akan meningkatkan pemantauan penyakit akibat kabut asap serta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, obat-obatan, dan juga tenaga medis. Selanjutnya pendengar, kita ikuti berita olahraga.
3: Dari dunia sepak bola dikabarkan, hubungan Frenkie de Jong dengan fans Barcelona kembali menjadi sorotan. Gelandang asal Belanda itu mendapat cemoohan dari supporter saat namanya dipanggil dalam acara Trofeo Johan Gamper di Stadion Camp Nou Rabu 19 Agustus 2026 pada waktu setempat. Cemoohan tersebut muncul di tengah kondisi de Jong yang masih mengalami cedera lutut. Cedera itu sendiri dialaminya setelah membela Belanda di Piala Dunia 2026. De Jong memilih tidak menjalani operasi sehingga diperkirakan harus absen hingga 6 bulan. Kondisi tersebut membuatnya berpotensi melewatkan sebagian besar awal musim Barcelona 2026-2027. De Jong juga sempat dikabarkan memiliki hubungan kurang baik dengan pelatih Barcelona Hansi Flick. Namun, keduanya telah membantah rumor tersebut dan menyebut hubungan mereka tetap baik-baik saja. Masih dari dunia sepak bola pendengar, AC Milan resmi mendatangkan Diego Moreira dari Strasbourg. Pemain asal Belgia berusia 22 tahun itu, kabarnya dibeli dengan nilai sekitar 60 hingga 70 juta euro. Transfer tersebut juga berpotensi menguntungkan Chelsea. Klub asal Inggris itu disebut memiliki klausul bagi hasil penjualan ketika melepas Moreira ke Strasbourg pada 2024. Moreira sebelumnya didatangkan Chelsea secara gratis dari Benfica pada 2023. Namun, ia hanya tampil sekali bersama The Blues sebelum menjalani masa peminjaman ke Lyon. Chelsea kemudian menjual Moreira ke Strasbourg dengan harga sekitar 2 juta euro. Bersama Strasbourg, Moreira berkembang menjadi pemain penting dan telah mencatat 76 penampilan dengan 7 gol. Kini, performanya membuat Moreira diminati AC Milan. Jika nilai transfernya mencapai sekitar 50 juta euro, Chelsea berpeluang kembali mendapatkan keuntungan dari penjualan pemain tersebut. Beralih ke olahraga basket pendengar, PP Perbasi memanggil 8 pemain basket 3-on-3 putra untuk mengikuti seleksi menuju Asian Games 2026. 8 pemain ini sebelumnya juga dipersiapkan untuk tampil di FIBA 3-on-3 Challenger di Batam. Para pemain tersebut berasal dari sejumlah klub IBL, di antaranya Dewa United, Tangerang Hawks, Hang Tuah Jakarta, Pasifik Kaisar Surabaya, Borneo Hornbills, dan Kesatria Bengawan Solo. Manajer Timnas Basket 3-on-3 Putra, Bastian Arif, mengatakan ke-8 pemain masih harus bersaing untuk mendapatkan tempat di tim utama. Nantinya, hanya 4 pemain yang akan dibawa ke Asian Games 2026 di Jepang. Menurut Bastian, aturan Asian Games yang mewajibkan pemain 3-on-3 berusia di bawah 23 tahun menjadi tantangan tersendiri dalam membentuk tim terbaik. Untuk melihat perkembangan pemain, Timnas Indonesia akan mengikuti 2 turnamen sebelum Asian Games, yakni FIBA 3-on-3 Kaohsiung Challenger pada 5 dan 6 September, serta FIBA 3-on-3 IG Challenger pada 10 dan 11 Oktober 2026. Perbasi berharap seluruh proses persiapan berjalan lancar dan Timnas Basket 3-on-3 Indonesia mampu memberikan penampilan terbaik di Asian Games 2026. Sekian berita olahraga, saya Fakih Permusyadis.

Demikian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemko Batam usulkan penyesuaian tarif stiker parkir berlangganan. Polda Kepulauan Riau pastikan pengawasan tempat hiburan malam di Batam terus diperkuat. Tetaplah bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id serta jangan lupa follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi ini pancar luaskan dari kawasan Jalan Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat pagi juga yang ada di seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Nah, pendengar, kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda dari 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau dan juga 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Dan untuk Anda juga yang menyampaikan informasi saat ini mungkin terkait situasi jalan raya ataupun apapun itu yang Anda ingin sampaikan, silahkan melalui via telepon kami di 0778-463-351. Dan nanti seperti biasa kita akan hadirkan info lalu lintas bersama di Lantas Polda Kepulauan Riau. Nah, pendengar, kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini, di mana pendengar, pemerintah kota Pemko Batam berharap perubahan skema penggajian aparatur sipil negara ASN termasuk rencana pengalihan P3K ke skema yang lebih ditangguhkan pemerintah pusat dapat mengurangi tekanan belanja pegawai dalam APBD. Nah, saat ini pendengar, porsi belanja pegawai Pemko Batam masih berada di atas batas maksimal 30% yang ditetapkan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, sementara itu pemerintah daerah diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam yaitu Firmansyah, Pemko Batam telah menerima informasi mengenai rencana kebijakan tersebut. Pemerintah daerah kini menunggu kepastian pelaksanaan sembari berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara BKN dan Kementerian Penyedayagunaan Aparatur Negara PAN dan juga reformasi birokrasi. Nah, pengalihan beban pengajian ke penggajian kepada pemerintah pusat akan memberikan ruang lebih besar bagi daerah dalam mengelola anggaran, namun skema tersebut tetap bergantung pada kebijakan dan transfer dari pemerintah pusat. Yang mana juga diharapkan bahwa kebijakan tersebut benar-benar dapat diterapkan sehingga beban belanja pegawai selama ini ditanggung APBD bisa berkurang. Nah, kita hadirkan informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, terima kasih kembali kami ucapkan masih setia mendengarkan di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita hadirkan info lalu lintas bersama di Lantas Polda Kepulauan Riau.
1: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama di Lantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
0: Baik, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Utama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Berikan untuk mengetahui informasi terkini terkait info lalu lintas di pagi hari ini untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Kita telah tersambung bersama Bribda Rian Siombing yang melaporkan langsung dari Traffic Light Fambil Mall pada pagi ini. Halo, selamat pagi Bribda Rian.
2: Halo, selamat pagi Bang.
0: Selamat pagi, seperti apa situasi terkini terutama di titik Traffic Light Fambil? Silakan.
2: Baik Bang, terima kasih Bang. Selamat pagi sahabat pendengar di RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau langsung melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari ini langsung dari simpang Traffic Light Fambil Mall Batam. Baik, untuk yang pertama dari Jalan Letjen Suprapto Batu Haji yang akan menuju Jalan Ahmad Yani Batam Center dan yang akan berbelok menuju Jalan Es Parman Pintu 2 Muka Kuning atau mengarah Tanjung Piayu. Pada pagi ini dalam situasi ramai dan lancar. Sudah terlihat adanya peningkatan arus kendaraan yang melintas pada pagi ini mengingat jam-jam kepadatan di pagi hari pada pukul 06.30 sampai dengan 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami menghimbau untuk pengendara pada lajur dari arah Batu Haji yang akan lurus mengarah Batam Center. Pada saat dari arah Piayu, traffic light lampu hijau, tanda kendaraan berjalan agar mengurangi kecepatan dan mengatur jarak batas aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Begitu juga situasi arus lalu lintas sebaliknya dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Haji dalam situasi ramai terbilang relatif lancar. Baik, pendengar, perlu diantisipasi bagi kendaraan yang akan melintas di kawasan traffic light Pambil Mall Batam. Dikarenakan terdapat persimpangan keluar masuk dan bertepatan dengan U-turn di pintu masuk kawasan industri pada kawasan ini, kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dan mengurangi batas kecepatan Anda. Baik, untuk yang berikutnya, pendengar, dari arah Tanjung Piayu yang akan menuju Batu Haji dan Batam Center pada pagi hari ini terpantau sudah adanya peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi. Sesekali perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian kendaraan di traffic light dari arah Tanjung Piayu yang akan berbelok ke arah Batu Haji maupun Batam Center, namun selepasnya berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga mengimbau untuk pengendara dari arah Tanjung Piayu agar memakai masker pada saat berkendara dikarenakan kondisi jalan berdebu sebelum mendekati pos lalu lintas 9010 Polresta Barelang, dan perlu diantisipasi juga akan antrian kendaraan yang akan menuju kawasan industri Muka Kuning dan kawasan industri Pambil di mana adanya pertemuan arus kendaraan dengan kendaraan yang akan keluar, masuk, maupun sebelum dan sesudah mendekati traffic light ini. Demikian Bang untuk informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan dari traffic light Pambil Mall Batam bersama RRI Pro 1 Batam. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bribda Rian Siombing yang langsung melaporkan ya dari traffic light Pambil pada pagi hari ini. Nah, yang paling mendominasi kendaraan apa nih Bribda Rian?
2: Baik Bang, untuk pada pagi hari ini menurut hasil pemantauan kami di lapangan, untuk kendaraan yang mendominasi kendaraan roda 2. Namun selepasnya juga dengan kendaraan roda 4 yang akan bekerja dan beraktivitas pada pagi hari ini melintas di simpang Traffic Light Pambil Mall Batam Bang.
0: Baik, untuk petugas pagi hari ini, Bribda Rian, berapa orang diturunkan ke lapangan?
2: Baik Bang, untuk petugas pada pagi hari ini ada dari personil di Semapta 3 personil, dan untuk dari pos lalu lintas 9010 Polresta Barelang sebentar lagi setelah melaksanakan apel akan insert di lapangan dengan kekuatan 3 personil Bang.
0: Baik, informasi yang komplit di pagi hari ini dan juga Anda bisa mendengarkan setiap hari ya dari Senin sampai dengan Jumat untuk info lalu lintas bekerja sama dengan di Lantas Polda Kepulauan Riau sebagai informasi tips daripada Bribda Rian untuk para pengendara di jalan raya pada pagi hari. Silakan.
2: Baik Bang, untuk tips dalam berkendara khususnya kita sudah bersaat berkendara di jalan raya, mari kita taati arus lalu lintas. Maaf, kita ulangi, mari kita taati rambu-rambu lalu lintas yang ada pada ruang lalu lintas jalan. Baik seperti traffic light, merah berhenti, untuk kuning kita lebih baik berhati-hati dan tidak langsung maju. dan lebih baiknya kita maju setelah lampu berwarna dengan hijau. Dan untuk yang berikutnya, mari kita taati lajur-lajur yang sudah ditentukan, Bang. Di mana lajur 1 dan 2 untuk kendaraan sepeda motor. Untuk lajur 3, 4, mari kita gunakan kendaraan roda 4. Dan juga tidak kurangnya kita harus menggunakan helm SNI. Untuk kendaraan roda 4, mari kita menggunakan sibel atau sabuk pengaman dalam berkendara. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 Batam agar untuk mengurangi batas kecepatan kendaraan Anda, dikarenakan masih terdapatnya pembangunan ruas jalan pelebaran jalan pada kawasan traffic light Pambil Mall Batam. Demikian Bang, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporannya untuk pagi hari ini bersama Bribda Rian Aswandi yang melaporkan langsung untuk info lalu lintas yang ada di traffic light Pambil Mall. Terima kasih, selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Baik, pendengar, itu dia untuk info lalu lintas edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Anda bisa mendengarkan kembali tentunya dari hari Senin sampai dengan Jumat di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
1: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piyotama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar, efek domino penggerebekan tempat hiburan dan lokasi perjudian berkedok gelanggang permainan galper di Batam mulai terasa, di mana sejumlah tempat hiburan malam THM dan galper kawasan Nagoya tampak lebih sepi dalam beberapa malam terakhir. Nah, ada tempat usaha yang memiliki tutup total, sementara sebagian lain tetap beroperasi namun minim pengunjung. Kondisi ini terlihat di beberapa rangkaian penindakan aparat terhadap sejumlah lokasi hiburan di Batam. Aktivitas juga seperti biasa tidak ramai, namun juga masih ada sedikit para pengunjung. Nah, disampaikan seorang pekerja galper di kawasan Sinar Bulan Nagoya, mengaku tempat bekerja merasa dampak penindakan tersebut menurun. Jumlah pengunjung turun drastis sejak penggerebekan besar dilakukan aparat terhadap lokasi yang diduga menjalankan aktivitas perjudian kasino. Itu dia pendengar, informasi terkait yaitu pasca penggerebekan kini menjadi gambaran bagaimana operasi penegakan hukum dapat memberikan efek luar biasa terhadap ekosistem usaha malam di Kota Batam. Nah, sementara itu informasi lainnya, pendengar, sebanyak 50 warga Bintan telah mengantongi sertifikat kompetensi membatik cap dan tulis dari Badan Nasional Sertifikat Profesi. Nah, di mana sertifikat diperoleh setelah mereka mengikuti pelatihan membatik yang digelar Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Bintan pada Desember kemarin. Para pembatik dari Rumah Batik Bintan di ini didorong untuk mengembangkan keterampilan menjadi usaha mandiri yang dilakukan melalui fokus group discussion FGD yang digelar di Rumah Batik Bintan, Desa Ekang Aculai, Kecamatan Teluk Sebo. Pengolahan Rumah Batik Bintan Jatmiko menyampaikan FGD tersebut merupakan tindak lanjut setelah para pembatik memperoleh sertifikasi, di mana dengan pelatihan tidak hanya berhenti pada peningkatan keterampilan tetapi harus dilanjutkan dengan program pemberdayaan. Itu dia pendengar, dengan 50 yang tentunya sudah diberikan sertifikasi, mudah-mudahan ini semakin berkembang dan juga bisa memberikan dampak yang baik ya untuk para pengrajin batik yang ada di Bintan dan juga Provinsi Kepulauan Riau. Nah, sementara itu informasi lainnya, mendengar, kantor keimigrasi kelas 1 khusus TPI Batam ini memperkuat pengawasan orang asing dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat hingga tingkat kelurahan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi desa binaan imigrasi serta sosialisasi dan asistensi penggunaan aplikasi pelapor orang asing yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Batam. Nah, kegiatan juga atas unsur wilayah Direktorat dan Imigrasi Polsek Batam Kota, Kelurahan Teluk Tering, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan perangkat RT RW dan juga masyarakat. Nah, disampaikan terkait pemahaman mengenai dokumen perjalanan lintas orang antar negara, pelaporan keberadaan orang asing mungkin di tempat lingkungan Anda, penyalahgunaan visa hingga pencegahan keberangkatan pekerja migran yang secara non prosedural. Nah, program tersebut diarahkan untuk membangun jaringan informasi sebagai sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Jadi ini menggandeng masyarakat RT dan RW agar bisa melaporkan terkait tentang adanya mungkin orang di luar yang tidak dikenal, terutama orang asing yang tentunya menjadi beberapa perhatian karena ada izin tinggal lain sebagainya. Apabila menemukan hal tersebut bisa melaporkan langsung ya ke instansi terkait yang ada di tempat Anda. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
1: Akhirnya satu paket datang juga.
2: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
1: Biasalah, skincare.
2: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
1: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya setelah sabar pakai.
2: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
1: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
2: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
3: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Baik, berangkat selanjutnya kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.